0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 8, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Zahra. Laporan khusus.
2: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
2: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
3: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
2: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
3: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
4: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
3: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
5: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
3: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
5: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman

0: El Nino.
1: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
2: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
4: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
5: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
6: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
0: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
0: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di Provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan dan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh

Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Selanjutnya kami masih akan kembali menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Ya, dan beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita ke informasi lainnya untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, kita akan ke informasi selanjutnya. Kali ini terkait cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk Malinau dan Tanah Tidung buka suara atas protes wali murid terkait anak ditolak di sekolah dekat rumah. Rapat dengar pendapat RDP yang digelar di ruang rapat gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malinau Senin 6 Juli 2026 diwarnai ungkapan protes wali murid yang tidak terakomodir di sekolah dekat rumah atau dalam zonasi. Forum ini membahas nasib sekitar 25 murid berdomisili di zonasi SMA Negeri 1 Malinau yang tak terakomodir dalam SPMB jalur domisili. Sebagian anak akhirnya mendaftar ke sekolah lain, namun 7 murid tercatat masih belum mendapatkan sekolah hingga RDP dikelar. Salah satu wali murid asal Malinau Hulu, CS, menyampaikan keberatannya atas ambang nilai afirmasi yang ditetapkan. Ia mempertanyakan alasan anaknya tersisih meski nilai yang diperoleh lebih tinggi dari standar afirmasi 73,4. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran soal keselamatan anaknya jika harus bersekolah jauh dari rumah. Ia meminta DPRD Malinau untuk memperjuangkan, maksud kami turut memperjuangkan agar anak-anak dengan domisili terdekat diprioritaskan masuk ke sekolah terdekat pula. Senada wali murid lainnya, Musa Bilong, menegaskan persoalan ini bukan hal baru. Ia menyebutkan masalah serupa juga dialami sejumlah sekolah lain termasuk SMA 8, SMA 4, dan SMA 5. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk Malinau dan Tanah Tidung, Irawan, menjelaskan kuota SMA Negeri 1 Malinau dibatasi aturan rombongan belajar rombel. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026, satu rombel maksimal berisi 36 siswa, sehingga sekolah tersebut hanya mampu menampung 320 siswa dalam 9 rombel. Irawan merinci pembagian kuota berdasarkan 4 jalur pendaftaran, yakni afirmasi 30%, domisili 35%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Menurutnya, kuota jalur domisili sempat diperbesar dari 114 menjadi 208 kursi karena kekurangan pendaftar di jalur afirmasi dan mutasi digeser ke jalur domisili. Ia menegaskan seluruh anak yang mendaftar jalur domisili sebenarnya diterima dalam proses pendaftaran, namun tersisih saat seleksi peringkat nilai. Sejumlah kasus lain turut mempengaruhi hasil seleksi seperti validasi kartu keluarga yang belum genap 1 tahun serta kesalahan input nilai rapor oleh siswa sendiri. Dari 25 murid yang tidak lolos jalur domisili, Irawan menyampaikan 12 orang diantaranya telah mendaftar ke SMK Negeri 1 Malinau, Sekolah Pertanian Pembangunan SPP Malinau Seberang. Satu murid lainnya telah diterima di jalur pendidikan jarak jauh PJJ sehingga tersisa 7 murid yang belum mendapatkan sekolah. Irawan menambahkan pihaknya telah memasang papan monitor di depan sekolah agar proses seleksi dapat diakses langsung oleh siswa dan orang tua. Ia menyebut Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah merekomendasikan evaluasi porsi kuota jalur prestasi dari 30% menjadi 20% untuk tahun mendatang. Sementara itu, proses SPMB tahun ini telah memasuki tahap masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan 320 siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi. Sekolah di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal 3T turut disinggung Irawan sebagai wilayah yang kekurangan siswa. Pendengar, demikian untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan

0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita di Malino Pagi untuk edisi hari ini dengan sajian lagu dan informasi menemani Anda. Selanjutnya kita akan ikuti Halo RRI edisi 8 Juli 2026 bersama Pro 1 RRI Tarakan. Selamat mendengarkan.
1: Fasilitas umum ya, seperti penerangan jalan mungkin, ya, jalan berlubang ya, banjir, ataupun hal-hal
2: sampah
1: yang,
2: ya,
1: sampah yang kira-kira berserakan di mana saja ya, yang memang punya dinas tupoksi ya dari hal tersebut, ataupun yang sementara mengurus mungkin catatan sipil ya, dokumen-dokumen akta-akta ya, yang merasa dipersulit ya, dipimpong dan lain-lain, kita akan bantu ya, kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, untuk bisa minta konfirmasi langsung. Silakan pendengar dan juga pemirsa di 0821 5320 9845.
2: Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram ya, di TikTok juga.
1: Betul.
2: RRI Tarakan Official, kemudian RRI Pro 1 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Tarakan. Karena memang di sana banyak sekali informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ya. Termasuk juga nobar nih, Cal.
1: Betul sekali.
2: Nobar ya, nanti akan kami adakan kembali pada tanggal 12 Juli ya.
1: Betul.
2: Ada dua pertandingan kalau nggak salah, dari subuh itu jam 5 sampai nanti juga ada pertandingan kedua di jam 9 juga.
1: Itu sudah masuk semifinal ya?
2: Sudah masuk semifinal.
1: Semifinal. Dan kita mohon maaf juga nih, banyak yang kemarin bertanya apakah tadi malam ya, dini hari, RRI nobar ya. Ternyata tidak ya.
2: Tidak.
1: Justru kemarin malamnya.
2: Justru kemarin malamnya ya, pas Portugal ya.
1: Portugal
2: main. Iya, jadi untuk memberitahu lagi para pendengar yang mungkin ingin nobar ya, dapat datang ke kantor RRI di tanggal 12 nanti.
1: Iya, silakan bawa keluarga ya, rombongan, komunitas dan lain-lain ya. Kita akan coba jamu Anda, tentunya gratis ya.
2: Ya, betul, gratis. Dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik.
1: Betul, dari RRI sudah siapkan hadiah menarik bagi Anda yang ingin datang langsung menonton. Begitupun juga mungkin UMKM ya, keliling yang mau bergabung meramaikan, silakan yuk ya.
2: Ya, boleh.
1: Ya, selama masih ada stand atau tempat ya, dan tidak mengganggu ketertiban umum, silakan.
2: Iya, dan juga jangan lupa untuk bagi Anda yang mungkin ingin mencari referensi berita-berita ya.
1: Iya.
2: Langsung saja ke laman atau website di rri.co.id, karena di sana banyak sekali informasi-informasi terbaru, terupdate ya tentunya, untuk berita-berita dalam dan juga luar negeri ya. Selain itu juga berita-berita olahraga, tentunya juga update kuliner, terus juga pariwisata dan lain-lain. Langsung saja di rri.co.id.
1: Iya. Baik, silakan pendengar ingin bergabung di 0821 5320 9845, sampaikan unek-unek Anda ya. Baik terkait permasalahan sosial ya yang ada di lingkungan Anda, mungkin ya keamanan, ketertiban dan lain-lain, silakan ya. Dan juga kami sapa Anda pendengar di Malinau ya, yang ikut merilai di 95,3 MHz ya, silakan juga bergabung bersama kami, sampaikan unek-unek Anda ya, aspirasi, opini ataupun komentar Anda terkait mengenai pelayanan publik ya, atau infrastruktur.
2: Iya, kita coba bacakan mungkin satu berita dulu dari rri.co.id/tarakan ya, mengenai imigrasi yang catatkan kenaikan PNBP 6,42% dari sektor visa ya. Jadi di mana Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat kenaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester 1 tahun 2026 atau sebesar 2,8 M ya, dibanding periode yang sama di tahun 2025 yaitu 2,6 M lebih. PNBP dari sektor visa tetap tercatat naik di tengah ketidakpastian kondisi global sejak awal tahun. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menekankan bahwa fokus imigrasi saat ini tidak lagi mengejar kuantitas, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis pada efisiensi. Jadi sepanjang semester 1 tahun 2026, total penerbitan visa tercatat sebanyak 3.924.500, menurun 6,77% dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 4.209.465 penerbitan. Penurunan signifikan terjadi pada bebas visa kunjungan atau BVK yang menyusut 87,91% dari 438.423 penerbitan pada tahun 2025 menjadi hanya 52.999 penerbitan tahun 2026 pada periode yang sama. Meskipun demikian, penerbitan visa kunjungan indeks C1 justru menunjukkan peningkatan 2,76% dengan 3.829.902 penerbitan dibandingkan periode yang sama di tahun 2025, yaitu sebanyak 3.726.855. Kemudian dominasi kunjungan wisatawan mancanegara masih dipimpin oleh Australia dengan 848.000 lebih kunjungan, disusul dengan Cina 668.000 lebih, India 334.000 lebih, Korea Selatan 202.000 lebih, dan Amerika Serikat 186.000 lebih. Sementara itu, implementasi Golden Visa menunjukkan sinyal positif dengan 143 penerbitan. Ya. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda kunjungi di laman kami drri.co.id/tarakan.
1: Iya, baik. Kemudian mungkin ada informasi lainnya ya, selain visa, imigrasi, atau paspor. Ini dia dari Bulungan ya. Pendengaran yuk pemirsa, penanganan stunting harus menyeluruh ya, Bupati Bulungan. Jangan andalkan pemerintah saja.
2: Iya.
1: Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan percepatan penurunan stunting tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, lembaga sosial hingga masyarakat harus terlibat aktif untuk menciptakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bulungan Syarwani saat menerima audiensi perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur di ruang kerja Inspektorat Bulungan Selasa kemarin. Menurutnya, seluruh program kementerian termasuk BKKBN ya harus berjalan searah dengan RPJMD Kabupaten Bulungan yang menitikberatkan pada pembangunan hijau berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM. Syarwani menegaskan Pemkab Bulungan terus memperkuat upaya pembangunan keluarga dan mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menilai persoalan stunting merupakan isu strategis yang tidak akan selesai jika hanya mengandalkan peran pemerintah daerah. Ia menjelaskan juga strategi penanganan dilakukan secara seimbang melalui intervensi di sektor hulu dan hilir. Di sisi pencegahan, Pemkab Bulungan menggandeng Kementerian Agama untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin melalui kantor urusan agama KUA. Langkah tersebut bertujuan menekan lahirnya kasus stunting baru dengan meningkatkan kesiapan pasangan sebelum membangun keluarga, sekaligus mengantisipasi dampak pernikahan usia dini, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pembinaan generasi muda juga harus diperkuat melalui program Duta Genre yang dilaksanakan setiap tahun oleh BP3AP2KB Bulungan dengan melibatkan perwakilan dari seluruh kecamatan. Pendengaran juga pemirsa ya, kalau di sini kita lihat bicara mengenai generasi ya, apalagi yang mau nikah muda ya. Ya, ini kan memang menjadi salah satu gerbang ya, pintu bagaimana stunting itu bisa muncul ya. Ya, makanya penting harapannya ya, lingkungan yang dibentuk ya, apalagi baik itu mulai dari kerjasama tadi yang sudah dijelaskan ke KUA ya, bahwa ini menjadi atensi ya bagi siapa saja yang ingin menikah mudah mungkin.
2: Betul. Begitu
1: ya.
2: Jadi harus memang perlu dipersiapkan, terutama umur ya, kalau bisa memang jangan nikah muda, ya, memang harus cukup umur juga. Betul. Bagaimana untuk mengantisipasi tadi, bagaimana untuk mencegah stuntingnya.
1: Iya, mungkin Anda pendengar dan juga pemirsa ya, di rumah ada yang mau disampaikan ya, atau di menjadi keresahan, bisa ya sampaikan langsung di 0821 5320 9845, atau di WhatsApp kita ya, di
2: nomor yang sama
1: di nomor yang sama, dan di YouTube ya, yang malas untuk dengarkan suara indahnya bisa komentar di YouTube langsungnya di RRI Tarakan Official. Oke, yuk mungkin kita akan beri sejenak ya pendengar ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kira ini salah balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panikku.
6: Ah, indah lah Bunda, RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar Malino, dan juga Anda yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya, silakan sampaikan opini, komentar maupun kritik Anda terkait pelayanan publik, infrastruktur dan lain sebagainya yang tentunya butuh perhatian ya, butuh perbaikan langsung oleh pihak-pihak terkait.
1: Nampaknya sudah ada untuk
0: update cuaca, update cuaca. Ini agak mendung nih ya.
1: Dari tadi malam kayaknya hujan-hujan.
0: Begitupun kemarin dini hari malam ya, kemarin. Berapa hari ini ya? Dini hari hujan
1: lebat. Hujan lebat.
0: Ini mengganggu orang yang mau nobar di luar.
1: Iya, betul. Jadi bangun juga agak malas juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Oke, kita coba hubungin dan telah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan. Ada Bang Danu Rahni Aryasta. Selamat pagi Bang Danu.
2: Pagi.
1: Iya, gimana kabarnya untuk pagi hari ini Bang?
2: Baik Mas, baik.
1: Iya, alhamdulillah. Iya. Bang, ini dari kemarin ini hujan terus nih Bang nih, sampai pagi ini pun juga hujan. Yang kemarin juga hujan deras ya, lumayan cukup deras ya. Nah, mungkin bisa di update dulu untuk info cuaca di Kaltara untuk hari ini mungkin.
2: Baik Mas, baik, untuk update terkini kondisi cuaca di wilayah Kalimantan dan citra satelit untuk wilayah Kalimantan Utara dan Timur, terutama di Kabupaten Bulungan kemudian hingga Kota Tarakan, saat ini memang terpantau kondisi cuaca cukup mendung, yang mana ada potensi hujan ringan hingga petang siang nanti. Kemudian untuk pantauan perkiraan cuaca di kabupaten lain, cuma untuk Kabupaten Bulungan sendiri ada potensi hujan ringan jam petang siang, kemudian ada potensi hujan lanjutan pada malam hari. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan ada potensi untuk hujan ringan hingga hujan lebat pada kondisi serupa juga berlaku di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanatidul, dengan potensi hujan ringan hingga hujan sedang pada malam hari. Kemudian untuk pantauan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Kalimantan Utara hingga lusa besok, di mana untuk hari ini ada potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat di Kabupaten Nunukan, Malinau serta Tanatidul. Namun juga kita pantau ada potensi untuk hujan lebat hingga hujan dengan intensitas yang lebih tinggi, terutama di Kabupaten Nunukan sama pada dini hari itu.
1: Iya, nah ini kan hujan tadi itu udah dari kurang lebih dari subuh ya Bang, untuk hujan hari ini nih. Nah ini hujan yang begini ini bisa bertahan sampai jam berapa

0: kemarin gitu mas.
1: Oke, nah hujan kan juga lumayan cukup kencang, cukup deras nih bang. Nah, apakah juga hujan ini juga mempengaruhi mungkin di wilayah penerbangan nih bang?
0: Baik, untuk kondisi dan saat ini memang cukup berpengaruh terhadap penerbangan, di mana dengan kondisi curah hujan yang cukup lama tentunya akan mengibatkan adanya genangan di landasan pacu, sehingga ini tentu mungkin menghambat terkait adanya aktivitas penerbangan gitu.
1: Iya, berarti adanya potensi mengganggu penerbangan ya. Nah, untuk perkiraan ke 3 hari ke depan potensi cuaca ekstrim apakah ada, dan juga apakah kondisi angin masih aman atau mungkin terjadi angin kencang atau seperti apa nih bang untuk 3 hari ke depan nih?
0: Baik, untuk perkiraan cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan, di mana kita pantau untuk wilayah Kalimantan Utara masih ada potensi hujan dengan hingga hujan lebat hingga lusa besok, di mana untuk esok hari adanya potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat terutama di Kabupaten Malinau, Tidung Kabupaten. Kemudian untuk lusa dari di Kabupaten Malinau, Kabupaten Utara. Sedangkan untuk potensi ini relatif masih rendah mas.
1: Okay.
0: Kita tetap tahu terhadap adanya potensi kenaikan intensitas hujan, sama pada dini hari.
1: Berarti masih untuk kondisi angin masih tidak ada potensi untuk angin kencang ya bang ya?
0: Iya.
1: Bang, mungkin juga bisa diupdate untuk di wilayah perairan nih bang. Potensi gelombang tinggi baik, atau seperti apa mungkin di daerah perairan?
0: Iya, untuk potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Kalimantan Utara, terutama dari tanggal 11, di mana kita pantau memang adanya kenaikan ketinggian gelombang, di mana di perairan menunjukkan ketinggian gelombang bervariasi dari ketinggian 1 meter hingga 2 meter. Kemudian kondisi serupa juga berlaku di perairan Tarakan dan perairan Tanjung Selo dengan ketinggian gelombang relatif lebih tinggi dari sebelumnya dengan ketinggian berkisar di antara 1 meter hingga 1,5 meter.
1: Iya. Apakah hal tersebut mungkin bisa mengganggu mungkin bagi masyarakat yang ingin bepergian mungkin dari Tarakan menuju Tanjung Selor, menuju Nunukan ataupun sebaliknya, Bang?
0: Baik. Untuk memang aktivitas perairan ini, beraktivitas di perairan harap mungkin lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu dengan kapasitas lebih kecil, karena tentunya hal ini akan cukup berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya begitu mas.
1: Baik, mungkin terakhir bang, mungkin untuk himbauan kepada masyarakat mengenai cuaca yang saat ini terjadi mungkin bang.
0: Baik, bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah, pantau terus info terbaru kami, terutama di media Instagram di @bmkg Tarakan, untuk mendapat info-info yang info
2: yang iya.
1: Gimana Cal?
2: Iya.
1: Ada yang mau ditanyakan lagi?
2: Baik.
1: Itu cukup.
2: Terima kasih Bang Danu atas informasinya ya, sudah ya, sangat gamblang ya, ya ya bagaimana penjelasan kondisi cuaca kita beberapa hari ke depan tentunya.
1: Ya, dan perlu diwaspadai mungkin tadi itu ada sedikit himbauan ya bagi masyarakat yang mungkin ingin beraktivitas di wilayah perairan ya, untuk selalu berhati-hati karena memang ada sedikit kenaikan tinggi gelombang tadi.
2: Betul. Ya.

0: Iya, terbukti nih ya, ya. Kita juga memotret kejadian kemarin ya, di mana cuaca ekstrim ya sebabkan pohon tumbang dan dua titik longsor di Tarakan. Ini datang dari rri.co.id ya, Kota Tarakan, di mana hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dalam durasi lama di Tarakan pada Selasa dini hari kemarin ya, tanggal 7 Juli 2026 menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan melaporkan pohon tumbang berukuran besar terjadi di RT 3 Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan, Yonsep, menjelaskan akibat ukurannya yang besar dan posisi tumbang yang dinilai berisiko tinggi bagi warga sekitar ya, membuat BPBD Tarakan mengerahkan cukup banyak personil untuk menyingkirkan pohon tersebut. Selain pohon tumbang, BPBD Tarakan juga mencatat ada dua laporan tanah longsor di ladang dalam, kemudian juga di daerah pengungsian dan di RT 3 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah. Longsor di ladang dalam ya berdampak pada dua rumah warga akibat adanya aktivitas pemerataan tanah ya atau penimbunan di bagian atas yang memicu erosi hebat saat air hujan mengalir. Sedangkan longsor di Sebengkok ya merusak fasilitas pagar dan memiliki risiko tinggi terjadi longsor susulan. Di mana pasca peristiwa itu tim dari BPBD Tarakan bersama dengan warga setempat telah melakukan penanganan untuk pencegahan longsor susulan. Yonsep mengimbau masyarakat agar tetap siaga dan terus memantau situasi cuaca di Tarakan yang tidak menentu guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, ini pendengaran juga pemirsa ya, memang intensitas hujan beberapa hari terakhir ini terus meningkat ya yo.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini kewaspadaan juga harus terus ditingkatkan ya, baik Anda yang beraktivitas di darat, di laut dan juga di udara ya, dan juga sedia payung mungkin kemanapun ya Anda berada.
1: Memang lagi hujan-hujannya yang ditarakan ya. Oke, kita coba baca komentar ya yang ada di YouTube ya, dari @ramadan.nur7 ya. Iya. Selamat pagi RRI, mau laporan nih, barusan ada ibu-ibu jatuh dari motor di depan GTM karena ada bekas galian tertutup genangan air, segera ditutup ya. Kemudian ada juga dari @KalimantanPress 8209. Halo RRI, jaringan internet suka gangguan, apa betul?
0: Iya. Baik, terima kasih ya, sudah ada dua yang masuk di kolom komentar kita. Silakan pendengar yang lain ingin bergabung di 0821-5320-9845. Anda bisa sampaikan unek-unek Anda ya, ataupun kritik, masukan ya, terkait mengenai pelayanan umum, fasilitas umum, ataupun hal-hal lain, permasalahan sosial yang kira-kira butuh konfirmasi langsung ya. Silakan, kita akan coba jembatani, kita akan konfirmasi ke narasumber-narasumber yang berkompeten tentunya. Silakan di 0821-5320-9845. Kemudian ada informasi Yudi yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 Tarakan ya. Ini kayaknya dari Pak Rustam kalau tidak salah fotonya.
1: Ya, kalau dari fotonya.
0: Ya, Ketua KNT ya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Info cuaca di perairan Kaltara saat ini aman terkendali walaupun mendung dan gelap. Nah, di posisi 10 mil laut dari pantai arah timur laut. Terima kasih Pak Rustam ya, sudah mengabarkan bagaimana kondisi laut kita. Hati-hati ya, semoga banyak bawa ikan pulang ya, ya.
1: Tentunya untuk nelayan-nelayan walaupun bekerja di cuaca yang terbilang mungkin agak sedikit mendung dan gelap tadi ya dibilang Rustam, namun tetap aman, namun juga tetap harus hati-hati ya, harus tetap waspada. Ya,
0: betul.
1: Juga selalu dalam keadaan sehat ya,
0: sehat,
1: berangkat
0: amin,
1: dan juga pulangnya, dan juga membawa hasil tangkapan ikan yang banyak.
0: Betul. Kemudian selain Pak Rustam tadi sudah mengabarkan kondisi perairan laut kita, sudah ada yang masuk kali ini.
1: Ada lagi dari WhatsApp. Panto ya.
0: Panto
1: menyapa halo RRI ya. Kemudian memberikan informasi bahwa menyamarkan warna plat nomor kendaraan adalah tindakan pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Tindakan ini melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Kendaraan tersebut memakai mika biru agar plat dinas mungkin ya, dalam kurung mungkin, agar terlihat hitam.
0: Okay.
1: Memarkirkan pakai mika biru ya, mungkin untuk menyamarkan warna asli platnya. Kemudian memarkir kendaraan di bahu jalan dalam waktu lama juga melanggar aturan lalu lintas. Parkir liar dapat menyebabkan kecelakaan dan mengganggu kelancaran fungsi jalan. Minibus merah ini sering terparkir lama dan memakan bahu jalan di ruas jalan Sungai Makam. Ya. Oke.
0: Baik, ini sudah tampak ya di layar kita ya. Ya. Tapi untuk layar YouTube belum bisa ini ya. Nanti kita coba bagaimana meramu ya. Ya, okay. Kemudian ada foto selanjutnya, yuk ya. Tadi sudah mobil parkir pinggir jalan warna merah. Sekarang pick up ini yuk.
1: Pick up yang mengangkut.
0: Ya, kalau kita orang. Lihat ada orang, tiga orang ya itu di sana. Tiga
1: dua orang. Harusnya untuk mengangkut barang, betul. Tapi malah untuk mengangkut orang.
0: Iya.
1: Dan kendaraan ini tidak dilengkapi fitur keselamatan penumpang sehingga resiko penumpang terlempar atau cedera fatal atau meninggal dunia akibat kecelakaan atau rem mendadak sangat tinggi. Ditambah lagi nopol, nomor polisinya atau nomor kendaraannya tidak terlihat jelas.
0: Iya, tidak ada plat kendaraan di sana. Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, ya ini siapa yang akan bertanggung?
1: Wibu
0: ya,
1: malah dibakar.
0: Nomor polisinya mungkin tertutup.
1: Tertutup.
0: Tertutup itu ya.
1: Penahan belakangnya itu, bumper belakang.
0: Bumper ya. Iya, ini terima kasih loh Pak Anto sudah aktif ya untuk
1: banyak sekali laporan Pak Anto pagi ini.
0: Melaporkan kita. Iya. Kita juga akan teruskan ini langsung ke pihak lantas ya, ya. Untuk segera ditindaklanjuti ya, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada foto keempat ini yo, apa ini? Di lingkar.
1: Rambu dilarang parkir adalah tanda larangan menyatakan pengendara tidak boleh parkirkan kendaraan di area tersebut. Seolah tak ada tindakan, kendaraan parkir di rambu larangan parkir di Yosudar Seberang Alfa Kampung Baru.
0: Oke.
1: Oh, dia parkir di itu di parkir di tempat yang tidak boleh parkir. Padahal sudah ada tandanya nih.
0: Sudah ada tanda.
1: Sudah rambunya nih.
0: Dilarang parkir, tetapi tetap parkir begitu.
1: Tetap parkir.
0: Iya, kalau tidak salah ini arah naik ke kantor DPRD ya.
1: Betul.
0: Oke, betul. Dan di sebelah kiri ini yo gedung dinas-dinas ya.
1: Betul.
0: Jadi memang bicara mengenai parkir kita nih krisis nih kantong parkir di Tarakan. Terima kasih Pak Anto ya yang sudah menyampaikan kondisi jalan ya. Kita coba juga sampaikan ke pihak terkait mungkin dari dalam hal ini ada Dishub dan juga lantas ya, yang berwenang ya.
1: Betul sekali ya. Terima kasih Pak Anto udah banyak sekali mengirimkan aduan-aduan ya.
0: Nah, bagi Anda juga yang kira-kira lagi di jalan ya, ada yang mau disampaikan, dikeluhkan ya, silakan ataupun mau ditelepon langsung. Boleh. Di 0821-5320-9845. Masih ada kurang lebih
1: lumayan lama lah.
0: Berapa menit lagi nih?
1: 25 menit.
0: 25 menit tidak terasa nanti kalau banyak narasumber yang akan kita. Silakan ya pendengar ataupun di YouTube kita di RRI Tarakan Official.
1: Iya, sebelum lanjut mungkin kita bisa break dulu sejenak untuk pariwara berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: kolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini di edisi Rabu 8 Juli 2026. Bagi Anda yang mungkin memiliki keluhan ataupun aduan-aduan mengenai infrastruktur ataupun pelayanan-pelayanan publik yang dirasa masih kurang, bisa dapat menghubungi kami di 082153209845 ya, di WhatsApp maupun telepon di nomor yang sama, ataupun juga dapat berkomentar di YouTube kami di RRI Tarakan Official. Jangan lupa juga untuk follow di media sosial kami di Instagram dan juga TikTok di RRI _ Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan, dan juga RRI Pro 2 Tarakan ya. Dan ada juga kembali masuk nih channel untuk di komentar YouTube ya, sepertinya di YouTube di @kamarullah Jamal ya. Apa korban longsor bisa menerima bantuan pemerintah? Seperti apa mengurusnya?
1: Oke, baik. Terima kasih ya, Pak Kamarullah Jamal. Iya, biasanya harus melapor ke pemerintah ya, pemerintah lapisan terkecil di masyarakat itu yuk ada RT.
0: RT
1: ya, iya, betul. Harus melapor ke RT tentunya.
0: Mungkin RT nanti akan teruskan.
1: Betul, ke mungkin kelurahan, kecamatan, dan lain-lain ya.
0: Akhirnya ke dinas-dinas terkait.
1: Iya, terima kasih Pak Kamarullah. Kita akan coba juga pastikan ya. Nanti coba kalau kita bisa tembus ya, kita akan konfirmasi ke beberapa pihak hari ini.
0: Iya.
1: Dan juga pemirsa dan pendengar ya, kita coba update kembali ya informasi yang ada di rri.co.id. Ini terkait mengenai dugaan korupsi yuk, ya, Benuanta Fest 2025, 20 bundel dokumen disita oleh Kejaksaan Negeri Bulungan ya. Baik, ini dia informasinya dari Tanjung Selor. Pendengar pemirsa ya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Bulungan menyita 20 bundel dokumen dari kantor Dinas Pariwisata di Spar, Kalimantan Utara dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan event Benuanta Fest 2025. Penyitaan dilakukan setelah tim penyidik menggeledah ruang staf dan bendahara di Spar Kaltara ya Selasa kemarin, di mana penggeledahan yang dipimpin oleh tim penyidik tindak pidana khusus berlangsung sekitar 3 jam mulai dari pukul 14.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh dokumen yang diamankan diduga berkaitan dengan pelaksanaan Benuanta Fest 2025 dan akan dijadikan barang bukti untuk mendalami dugaan penyimpangan anggaran. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasih Pitsus Kejari Bulungan R. Roharca Dwi Putra mengatakan penyidik mengamankan sekitar 20 bundel dokumen yang masing-masing berisi berkas ya, di mana menurutnya proses penggeledahan ya berjalan lancar karena pihak Dispar Kaltara bersikap kooperatif dan langsung menyerahkan dokumen yang diminta penyidik. Dan kemudian Joharca menjelaskan dokumen yang telah disita akan dianalisis dan dicocokkan dengan keterangan para saksi untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Iya. Ia juga mengungkapkan penyidikan perkara ini telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2026. Dari hasil pendalaman sementara, penyidik menemukan indikasi awal adanya dugaan double budgeting, laporan fiktif, hingga pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oke. Kemudian di sini ya, Kejari Bulungan menegaskan penyidikan akan terus berlanjut untuk mengumpulkan alat bukti dan memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Benuanta Fest 2025. Hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun pemeriksaan terhadap dokumen yang telah disita serta pemanggilan sejumlah saksi akan terus dilakukan untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan tersebut. Oke. Ini menjadi menjadi catatan bersama ya. Ini juga menjadi evaluasi ke depan bagi event-event besar ya, tentunya baik itu skala lokal, regional Kaltara ya, ataupun kegiatan lainnya ya, bahwa dalam menjalankan sesuai perencanaan ya, itu harus betul-betul bisa akuntabel ya,
0: transparan
1: dan juga sesuai peruntukannya. Nah, jangan sampai berbeda ya antara apa yang sudah direncanakan dengan apa yang dibeli mungkin begitu, apa yang dialokasikan. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi temuan-temuan itu
0: ya. Dan iya. Jadi tadi kasusnya masih bergulir ya?
1: Masih betul, masih pendalaman, bergulir ya? Pendalaman dan belum ada tersangka. Dan betul. Ini tentu kalau kita lihat secara dampak kegiatan, kegiatan ini sangat positif yuk.
0: Sangat ya? Positif sebenarnya.
1: Apalagi Benuanta Fest ini ya, di mana salah satu ajang yang ditunggu-tunggu
0: agenda
1: sih.
0: Agenda rutin tahunan.
1: Betul, kaula-kaula muda yang banyak sekali event di dalamnya ya, mulai dari musik, seni, tari, dan lain-lain sebagainya.
0: Meriah sebenarnya dan betul. Juga sangat positif. Oke, kita mungkin coba bergeser ke informasi berikutnya, Cal, di mana Sekolah Rakyat Ekspansi ke Jenjang SMA dan Rekrutmen Guru Baru PPPK atau P3K ya.
1: Iya.
0: Jadi tahun ajaran baru membawa penyegaran bagi Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan. Jika pada periode sebelumnya sekolah ini hanya mengakomodir jenjang SD sampai SMP, maka kini jenjang SMA resmi dibuka dengan menyiapkan kuota 90 siswa untuk 3 rombongan belajar atau kelas. Proses masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk ketiga jenjang tersebut direncanakan akan berjalan serentak, meski teknis pelaksanaannya akan dipisah berdasarkan tingkat sekolah. Nah, jadi terkait pemenuhan tenaga pendidik khususnya untuk jenjang SMA yang baru dibuka, kemudian Susan ya, salah satu pengajar yang membeberkan bahwa proses rekrutmen sedang berjalan di bawah kendali langsung Kementerian Sosial atau Kemensos Pusat. Dan saat ini sedang masa perekrutan untuk guru P3K dan tenaga kependidikan atau TENDIK khusus sekolah rakyat, dan prosesnya sedang menunggu jadwal seleksi komputer asisten atau CAT. Jadi berapa total kebutuhan atau jumlah guru yang akan ditempatkan ditarakan, pihak pusat yang mengatur, dan dari sekolah rakyat Tarakan tinggal menerima distribusi guru yang lolos seleksi. Selain penambahan jenjang SMA, Sekolah Rakyat Tarakan juga tengah mempersiapkan fasilitas fisik baru. Gedung sekolah yang baru saat ini masih dalam proses pembangunan ataupun sedang proses berjalan. Dan pihak sekolah berharap tahun ajaran baru sudah bisa menempati fasilitas tersebut. Mengenai kepastian tanggal kepindahan permanen serta jadwal resmi MPLS, manajemen sekolah masih menunggu keputusan dari kepala sekolah yang saat ini sedang berada di Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi. Namun target awal untuk MPLS sebenarnya dikondisikan hingga akhir Juni kemarin.
1: Iya.
0: Namun untuk tanggal pastinya dari pihak Sekolah Rakyat Tarakan masih menunggu kabar dari kepala sekolah yang sedang rapat agenda ini di Jakarta.
1: Iya. Baik, tentu ini agenda terpusat yuk ya, di mana seluruh sekolah, kepala sekolah, sekolah rakyat dikumpulkan ya. Oleh pemerintah pusat biar sejalan ya, apa yang menjadi cita-cita, ya apa yang menjadi tujuan sebelumnya ya, bahwa tujuan dari terbentuknya sekolah rakyat ini bisa masif ya, dari pusat hingga daerah. Iya, kita tunggu aja terus perkembangannya ya, pendengar, dan juga mungkin bagi Anda yang punya catatan ataupun keluhan ya, ataupun opini, silakan ya. Kita sudah banyak bicara mengenai tadi ada visa ya, kemudian ada korupsi, kemudian ada stunting sampai dengan sekolah rakyat. Silakan ya, mungkin Anda ya punya catatan tersendiri di 0821 5320 9845. Oke. Iya. Kemudian apa lagi event yang baru-baru saja kita gelar ini yo ya?
0: Ada Iro Pengkayu ke-15 ya, event tahunan di Yota Tarakan nih. Penggerak pariwisata dan kebanggaan Kaltara ya.
1: Iya.
0: Jadi festival budaya Irau Tengkayu ke-15 yang diadakan di Kota Tarakan kembali digelar dengan menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata sekaligus kebanggaan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kaltara memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak atas konsistensi pelestarian budaya ini yang telah dipelihara sejak tahun 1995. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat di tengah modernisasi. Wakili Gubernur Kaltara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltara, Sanusi, menyampaikan bahwa festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah. Selain itu, agenda tahunan ini sukses menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Sanusi juga menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam mengemas tradisi ini. Ia berharap pemuda daerah dapat memanfaatkan kreativitas digital dan seni pertunjukan agar warisan luhur suku Tidung tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Ya. Dia juga menambahkan bahwa nilai-nilai agung yang terkandung di dalam festival ini harus terus tertanam kuat dan diimplementasikan secara nyata melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapatkan pengakuan luas, dan event ini ditargetkan mampu bersinar baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada akhirnya, sinergi yang kuat dalam penyelenggaraan festival ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata. Momentum ini diharapkan dapat memperkokoh persatuan, merawat persaudaraan, dan membawa nama baik provinsi Kalimantan Utara ke kancah dunia.
1: Betul sekali ya.
0: Di event tahunan.
1: Betul Andalan,
0: ya. Yang diadakan di Tarakan tanggal berapa kemarin, Chan?
1: Iya, sini kalau tidak salah tanggal 4 ya. Tanggal 4, 5, 6. Pas kita masih di Nunukan ya.
0: Ya, tanggal 5 Irau-nya.
1: Iya, tanggal 4 kalau tidak salah ada pawai dulu yuk.
0: Pawai
1: keliling Tarakan
0: ya. Tanggal 5 Irau-nya ya.
1: Iya,
0: Irau-nya. Puncaknya ya.
1: Betul.
0: Puncaknya tanggal 5.
1: Nah, ini sekedar informasi juga yuk, selain pesta pesisir yang dinamakan Irau Tengkayu, suku Tidung kita di Tarakan juga punya pesta lainnya yang tidak kalah. Ada namanya Dumut yuk. Dumut itu pesta bagi Tidung darat ya, suku Tidung yang bermukim di darat. Jadi ada juga tuh pestanya, tidak kalah meriah yuk. Dan itu biasanya digelar di Selumit ya, di daerah Selumit, Kota Tarakan. Nah, ini tentunya di sana berbagai macam khas mirip-mirip Irau juga ya. Cuma karena kalau Irau itu kan di pesisir tuh, Tidung pesisir. Ada banyak makanan khas Tidung ya, tentunya kuliner, kemudian ada tradisi-tradisi lainnya mungkin ya, yang disiapkan tarian ya, nyanyian dan lain sebagainya. Tapi karena memang kita fokus di Irau kemarin, ini Irau juga yang sering ya mendatangkan penonton atau
0: wisatawan
1: luar negeri ya, yang datang baik itu lokal Tarakan ada, Kase Kaltara juga ada yuk ya. Di mana juga kalau tidak salah ada beberapa tamu-tamu istimewa yang hadir ya. Baik itu selain dari Sabah Malaysia ya. Ada juga Bupati Malinau ya yang datang langsung ya untuk menonton Irau. Dan memang sebelumnya ya dispil oleh pemerintah Kota Tarakan Irau yang biasanya digelar di mungkin di bulan Oktober atau akhir-akhir tahun sengaja dimajukan ya. Sehingga dipilihlah di bulan ini yo, di bulan Juli. Juli. Di mana memang kalau tidak salah di bulan Oktober itu yang biasanya ada Irau. Itu juga bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun kabupaten lain. Jadi kalau di daerah lain itu ada juga tuh event-event budayanya ya. Biar tidak saling tabrakan, ternyata ini sudah dibahas juga ya lebih lanjut, baik itu antar pihak pemerintah kabupaten kota yang ada di Kaltara, biar mereka bisa saling mengunjungi saat ulang tahun yuk.
0: Ya, biar nggak numpuk ya.
1: Betul. Kalau nggak salah di Bulungan juga namanya mirip-mirip, ada Birau, Birau kan tidak salah, di Malinau juga, di KTT juga ada Irau, Birau.
0: Tenggarong juga
1: namanya sama ya,
0: sama
1: ya, Irau, Irau namanya. Ini tentu menjadi daya tarik tersendiri ya yo. Nah, biar lebih akrab, biar lebih apa, mengenal ya satu sama lain, dipertemukan di event budaya ini. Iya, baik. Pendengaran juga pemirsa ya, kurang lebih masih ada 2 menit ini
0: yo.
1: Silakan satu penelpon yang ingin bergabung 0821 5320 9845 ya. Bagi Anda ingin menyampaikan unek-unek Anda ya terkait mengenai fasilitas umum ya ataupun pelayanan publik, silakan ya, kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait. 0821 5320 9845. Baik, yuk kita sudah terhubung bersama dengan Kanit Kamsel atau Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan, ada Ibda Prianti Ningsi Nasir. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Iya, ini baik. Ibu Prianti berarti ya.
2: Sampai di Pak Pipit, Pak Bapak.
1: Ibu, oh, oh, biasa dipanggil Bu Pipit. Ya, baik. Izin Bu Pipit, ada beberapa foto ya yang sudah masuk ke kami melalui WhatsApp.
0: Keluhan-keluhan tadi.
1: Keluhan-keluhan warga, ya. Baik itu yang parkir sembarangan, kemudian parkir di rambu dilarang parkir, kemudian juga plat nomor yang ditutup dengan mika berwarna. Ini seperti apa dari lantas, mungkin ada himbauan sekaligus penekanan, silakan Bu Pipit.
2: Selamat pagi Bapak, kami Priyati Ningsih Nasir dari Satlantas Polres Tarakan berkenan menjawab beberapa pertanyaan permasalahan lalu lintas, terutama perihal aturan mengenai, kami mulai dari beberapa kami perhatikan para pengendara pickup Bapak memuat sebuah atau orang gitu ya Pak ya, seharusnya adalah belakang.
1: Betul.
2: Secara ilmu keselamatan dalam berlalu lintas pastinya tidak aman Bapak, kemudian berbahaya bagi pengendara dan penumpangnya. Adapun diatur pada pasal 137 ayat 4. Sehingga kami menyarankan kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan pickup, jika ingin membawa orang sebaiknya menggunakan penutup nih Pak. Ditutup dengan menggunakan penutup yang sesuai. Namun secara peruntukan memang mobil pickup ini digunakan hanya untuk barang Pak, angkutan barang. Kemudian untuk plat nomor, kami juga beberapa kali mendapati masyarakat yang menggunakan mika tertutup bahwa peruntukannya untuk plat nomor ini di pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yaitu identitas sebuah kendaraan nih Pak, ketika mengalami kecelakaan lalu lintas ataupun menjadi korban kecelakaan lalu lintas, kami akan kesulitan ataupun pelaku yang menutup nomor kendaraan dengan mika-mika yang plat nomornya tidak terbaca. Sehingga kami menyarankan kepada seluruh pendengar setia Radio RRI Kota Tarakan untuk tertib berlalu lintas dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan demi keamanan dan keselamatan pada saat berkendaraan. Kemudian bagaimana ketika masyarakat yang parkir tidak pada tempatnya. Contohnya saja ada rambu parkir namun si pengendara tersebut berhenti. Iya. Itu ada di pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas bahwa setiap orang yang melanggar aturan lalu lintas atau rambu itu bisa dikenakan tilang Pak. Namun sementara kami Satuan Lalu Lintas lebih mengedepankan
1: humanis
2: Pak. Baik. Dalam arti ketika ada pelanggaran kami akan melakukan peneguran secara lisan. Ketika melakukan pelanggaran lagi kami akan melakukan peneguran secara tertulis.
1: Baik.
2: Besar harapan ini dari langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Lalu Lintas, peneguran secara humanis, masyarakat Kota Tarakan bisa lebih tertib berlalu lintas nih Pak.
1: Iya.
2: Di samping itu juga kami melaksanakan penilangan melalui etle Pak atau tilang elektronik.
1: Iya.
2: Besar harapan kami Satuan Lalu Lintas sukses dengan adanya masyarakat yang tertib berlalu lintas.
1: Amin.
2: Karena ketika masyarakat itu tertib Pak, setidaknya kita pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman.
1: Iya.
2: Datang berkendaraan aman dan pulang dengan selamat Bapak.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Pipit atas informasi dan juga waktunya sudah menjelaskan ya bagaimana masyarakat kita, pendengar kita yang masuk ke Halo RRI pada pagi hari ini. Salam sehat, kembali bertugas kembali.
2: Terima kasih Bapak, salam sehat untuk seluruh RRI. Selamat pagi.
1: Baik. Pendengar dan juga pemirsa, wawancara bersama dengan Kanit Kamsel ya, Lantas Polres Tarakan tadi mengakhiri Halo RRI kita pada pagi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Di belakang meja operator ada pengarah acara Reni Octavia bersama dengan Andre. Kemudian juga ada Bung Pinar, ada Kezia di multimedia bersama Anas. Kemudian ada juga Bung Akbar di operator, saya nih Muhammad Rizal.
0: Saya Regi Tabayu pamit undur diri, sampai jumpa di Halo RRI edisi berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo-halo, jumpa lagi bersama saya Agus Mulana di siang hari ini untuk edisi Rabu ya, 8 Juli 2026. Dan seperti biasa kami akan sajikan program regular kami di siang hari ini, mulai dari inspirasi kita yang akan kami siarkan di pukul 11 dengan tema di siang hari ini ada sinergi lokal dampak global. Dan juga pendengar, kami akan sajikan juga sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kami siarkan untuk Anda di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar tidak ketinggalan sajian informasi dalam berita Pak Guntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan ada sajian lagu dangdut ya, seperti biasa di pukul 13.30 dalam segmen Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami sajikan untuk Anda, tentunya dengan sajian lagu-lagu yang akan menemani istirahat ataupun aktivitas siang hari Anda. Baik, lagu berikutnya untuk Anda pendengar menemani aktivitas yang hari ini dari miliknya Denny dan Didan dengan Hanya Dirimu.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Mendengar Ponsel di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Bulungan pendengar menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, di mana seluruh pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, lembaga sosial hingga masyarakat harus terlibat aktif untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Bulungan Syarwani saat menerima audiensi perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat Inspektorat Bulungan pada Selasa kemarin 7 Juli 2026. Menurutnya seluruh program kementerian termasuk BKKBN harus berjalan searah dengan RPJMD Kabupaten Bulungan yang menitik beratkan pada pembangunan hijau berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM. Dan pendengar, Syarwani juga menegaskan PMK Bulungan terus memperkuat upaya pembangunan keluarga dan juga percepatan penurunan prevalensi stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Dan ia menilai persoalan stunting merupakan isu strategis yang tidak akan selesai jika hanya mengandalkan peran dari pemerintah daerah. Dan juga pendengar, ia menjelaskan strategi penanganan dilakukan secara seimbang melalui intervensi di sektor hulu dan hilir. Dari sisi pencegahan, PMK Bulungan menggandeng Kementerian Agama untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin melalui kantor urusan agama. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih bersama di dalam edisi siaran hari ini, saudara pendengar, Rabu 8 Juli 2026. Ya, saudara pendengar RRI Malino, tadi sudah dihadirkan ya berbagai hiburan dan juga informasi oleh rekan kami di program sebelumnya. Kami akan hadirkan juga di kesempatan kebersamaan kita pada edisi siar hari ini dengan menghadirkan berbagai hiburan dan juga informasi. Ya, saudara pendengar, kami sampaikan informasi hasil daripada Piala Dunia, ya, jalannya Piala Dunia, ya, tanpa terasa sudah masuk ke perempat final, saudara pendengar, ya. Ya, tersisa 8 tim dari 16 besar sebelumnya, ya, di mana saudara pendengar dari hasil pertandingan tadi malam cukup seru, ya, yang mana pada pukul 12 malam tadi, ya, kita juga sudah menyaksikan. Mungkin ada yang belum mengetahui informasi ini. Ya, kami sampaikan dari hasil pertandingan antara Argentina versus Mesir pada malam tadi, saudara pendengar, yang cukup sengit, ya, di mana babak pertama Mesir, ya, memimpin, ya, dengan mendahului gol, ya, daripada Argentina. Namun di babak kedua, ya, pertandingan semakin sengit sekali, saudara pendengar, ya, Argentina di menit-menit akhir, ya, kurang lebih di menit 80-an berhasil membalikkan keadaan yang tadinya 2-0, ya, menjadi 3-2. Ya, namun saudara pendengar, satu gol sempat dianulir, ya, oleh VAR yang dilakukan oleh wasit dalam laga pertandingan. Gol untuk Mesir, ya, yang mana skor seharusnya 3-3, ya, kalau untuk di akhir, ya. Namun sempat dianulir, di gagalkan gol tersebut, ya, sehingga pada menit-menit akhir Argentina berhasil, ya, melakukan serangan yang begitu cepat, ya, sehingga merubah kedudukan, ya, menjadi 3-2, sehingga Argentina berhasil mendapatkan tiket melaju ke babak 8 besar atau perempat final. Nah, saudara pendengar, sementara itu dari pertandingan pagi tadi juga antara Swiss dan juga Kolombia, ya, di mana dalam pertandingan Swiss melawan Kolombia versus Kolombia, ya, menghasilkan skor 0-0, ya, dan diakhiri dengan adu penalti di mana Swiss berhasil memenangkan pertandingan sehingga berhasil, ya, melaju ke babak selanjutnya untuk mengambil tiket ya untuk pertandingan selanjutnya. Swiss akan berhadapan dengan Argentina untuk memperebut ya tiket ke babak semifinal. Ya, kami sampaikan saudara pendengar, pada tanggal 10 ya, tanggal 10 Juli, tepatnya di hari Jumat ya, Jumat.
2: Ya, pada hari Jumat nanti saudara pendengar, kita akan lihat ya pertandingan antara Prancis dan juga Maroko. Saudara pendengar, kita akan menyaksikan ya.
1: Prancis versus Maroko untuk memperebut ya tiket untuk maju ke babak semifinal atau empat besar. Saudara pendengar, mohon maaf, semifinal maksud kami. Ya, setelahnya nanti pada tanggal 11 ada Spanyol versus Belgia. Pada tanggal 12 Norwegia versus Inggris. Pada tanggal 12 pukul 9 pagi ya, ini ada Argentina versus Swiss. Nah, saudara pendengar, dari 8 tim yang tersisa kami sampaikan, ada Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss. Nah, ini ada 8 tim ya, negara ya yang akan melaju ke babak selanjutnya, yang akan merebut tiket melaju ke babak semifinal. Pada tanggal 15 nanti kita juga akan menyaksikan ya pertandingan selanjutnya, semifinal ya, tanggal 16 semifinal kedua, yang akan merebut tiket menuju ke final. Final Piala Dunia pada tanggal 20 saudara pendengar ya, kami sampaikan tanggal 20 pukul 3 dini hari kita akan saksikan final Piala Dunia yang mempertemukan ya antara 8 tim ini akan bertempur saudara pendengar ya. Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss. Ya, dari 8 negara yang tersisa, negara mana jagoan Anda? Ya, sementara untuk memimpin statistik gol saudara pendengar ya, untuk saat ini ya Messi masih di peringkat pertama dengan meraih gol yang dicetak yaitu 8. Di bawah Lionel Messi ada Haaland ya, Erling Haaland dengan 7 gol. Di bawahnya ada Mbappe ya, Kylian Mbappe dari Prancis ya, kalau Erling Haaland dari Norwegia, kalau Lionel Messi dari Argentina. Ya, Messi 8, Haaland 7, Mbappe 7. Nah, ini ada 3 kandidat dengan gol terbanyak saat ini dan masih bermain saudara pendengar ya, ketiga negara ini. Di mana Argentina menghadapi Swiss ya, sementara Norwegia akan menghadapi Inggris, sementara Prancis menghadapi Maroko. Nah, ini ketiga ini memiliki gol terbanyak untuk saat ini, 778 atau 877. Nah, selanjutnya saudara pendengar, asis tertinggi di sini ada Mikaelis ya dari Prancis, Brahim Dias dari Maroko 4 ya, Bruno ini dari Brazil ya, namun Brazil sudah gugur, nampaknya tidak bisa menambahkan asis terbanyak ini saudara pendengar. Ya, untuk meraih kartu merah di sini ada Qatar 2 ya, dari Bernardo Silva ada 2 kartu kuning ya, maksud kami kartu kuning saudara pendengar ya. Casemiro 2 juga dari Brazil. Kartu merah di sini diraih oleh pemain Uruguay ya, Asim Madibo ya, dan Meksiko Cesar Montes. Saudara pendengar, itulah beberapa informasi yang kami sampaikan ya. Tapi di sini pendengar ya, untuk di peringkat keempatnya, karena Inggris masih bermain, di sini ada Harry Kane ya dengan 6 gol ya. Jadi di sini sebenarnya ada 4 saudara pendengar ya. Harry Kane 6 gol, kalian Mbappe 7 gol, Erling Haaland 7 gol, Lionel Messi 8 gol. Jadi 4 negara ini masih bermain, akan masih beradu siapakah yang akan menjadi top skor di dalam Piala Dunia tahun 2026 ini ya, FIFA 2026. Kita akan lihat dari hasil pertandingan untuk selanjutnya, saudara pendengar ya. Kalau kita lihat di mana tuan rumah daripada Piala Dunia FIFA 2026 ini, ya antara Meksiko, Kanada dan juga Amerika sudah terhenti langkahnya ya di dalam pertandingan sepak bola dunia FIFA 2026 ini pendengar ya. Ya kalau kita lihat di sini saudara pendengar ya, Meksiko yang merupakan juara grup daripada grup A ternyata sudah gugur ya. Afrika Selatan, Korea Selatan, Ceko di sini grup A sudah gugur semua saudara pendengar. Sementara untuk grup B, di sini ada Swiss, Kanada, Bosnia dan juga Qatar. Swiss yang merupakan juara grup dari grup B saat ini masih bertahan ya di babak perempat final ya, 8 besar saudara pendengar. Dan untuk grup C kita lihat di sini Brazil, Maroko, Skotlandia, Haiti, di mana Brazil yang merupakan juara grup di sini sudah gugur saudara pendengar ya, namun tersisa dari Maroko yang di posisi kedua di grup C saat ini masih bermain ya untuk memperebutkan tiket ke selanjutnya. Sementara untuk grup D, saudara pendengar, grup D di sini ada Amerika Serikat, Australia, Paraguay dan juga Turki. Dari grup D ini sudah terhenti langkahnya di 32 besar ya pendengar ya. Sementara untuk grup E ya, di sini ada Jerman, Pantai Gading, Ekuador dan juga Curacao. Di sini sudah habis saudara pendengarnya, semuanya sudah gugur ya. Jerman yang bergebu-gebu di awal setelah selesainya babak pengisian di 32 besar, Jerman terhenti langkahnya oleh Paraguay ya. Dan saudara pendengar, untuk selanjutnya di grup F juga ada Belanda, Jepang, Swedia dan Tunisia ya. Semua ini sudah gugur juga, yang mana Belanda yang merupakan juara grup F juga sudah terhenti langkahnya untuk melaju ke babak selanjutnya. Sementara grup G di sini ada Belgia, Mesir, Iran dan Selandia Baru ya. Malam tadi ya, kedua ini sudah terhenti langkahnya. Mesir yang melawan Argentina ya, dan juga Belgia ya melawan Swiss ya, di sini terhenti langkahnya sehingga Swiss berhasil melaju ke babak selanjutnya saudara pendengar ya. Jadi grup E ini semuanya juga sudah gugur, grup F juga begitu, belum ada tidak dapat mewakilkan dari grup ya. Grup G juga begitu saudara pendengar, dan grup H. Grup H ini di mana ada Spanyol, Tanjung Verde, ya Uruguay, Arab Saudi. Ya di sini kita sudah melihat saudara pendengar ya, dan juga menyaksikan ya dari beberapa grup ini saudara pendengar, di mana Spanyol ya berhadapan dengan Belgia. Ya, kita akan lihat Spanyol akan berhadapan dengan Belgia ya dalam pertandingan selanjutnya. Belgia ini merupakan juara grup dari grup G, saudara pendengar ya. Belgia, Mesir semalam sudah bermain ya. Kita lihat Mesir terhenti langkahnya ya, karena di sini Belgia dan Mesir ini cukup kuat dua-duanya ya. Mendapatkan poin yang sama di grup G, namun Belgia memimpin juara grup G karena perbedaan gol. Sementara Spanyol ya masih bermain ya, menjadikan perwakilan dari grup H yang masih bermain hingga saat ini saudara pendengar ya. Sementara untuk Tanjung Verde, Uruguay dan juga Arab Saudi sudah terhenti langkahnya. Dan untuk grup I ya, di sana ada Prancis, Norwegia, Senegal dan Irak. Perancis yang merupakan juara grup dari I ya, di sini berhasil melaju ke babak selanjutnya. Norwegia juga demikian, saudara pendengar, ya masih juara runner up ya. Sementara juara poolnya masih Perancis nih, masih bermain. Ya, keduanya ini perwakilan dari grup I, ya ada Perancis dan juga Norwegia masih bermain di delapan besar atau perempat final. Sementara untuk grup J, sudah pernah ada Argentina, Austria, Aljazair, Yordania, ya, di mana juara grup daripada grup J ini Argentina masih bermain hingga saat ini, ya, yang juga belum terkalahkan ini saudara pendengar ya, sama seperti Prancis ya sebelumnya. Dan saudara pendengar, sementara untuk grup K, Kolombia yang barusan tadi pagi kita lihat ya dari pertandingan melawan Swiss ya, ternyata tidak dapat bermain ya untuk ke babak selanjutnya ya. Kolombia terhenti langkahnya oleh Swiss dengan adu penalti 4-3 sehingga menjadikan Swiss melaju ke babak selanjutnya, akan berhadapan dengan Argentina. Ya, saudara pendengar, Portugal juga sudah kita saksikan ya, di mana Portugal terhenti langkahnya ketika ketemu dengan Spanyol ya, dengan terjadinya gol di menit-menit akhir 90+1, saudara pendengar ya, sehingga menghentikan langkah Portugal untuk melaju ke babak selanjutnya, saudara pendengar. Untuk grup L, ya grup L ini di mana ada Inggris, Kroasia, Ghana dan Panama. Hingga saat ini pendengar, Inggris masih bermain ya, mewakilkan grup L untuk melaju di bermain ya di perempat final. Inggris akan berhadapan dengan Norwegia. Kita akan lihat dan saksikan pertandingan selanjutnya siapakah yang akan berhasil ya. Di mana saudara pendengar, pertandingan ini yang akan menentukan siapakah yang akan berhasil melaju ke babak semifinal antara Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss. Ya, kita lihat saudara pendengar. Kalau melihat dari alur daripada skema ya, di sini Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia ini satu skema saudara pendengar ya. Nah, siapakah yang akan berhasil akan berhadapan di babak selanjutnya? Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss juga di dalam satu skema. Nah, jadi antara dua skema ini akan menentukan juara semifinal ya, akan berhadapan di laga final pada tanggal 20 Juli 2026 pada pukul 3 dini hari nanti. Ya, saudara pendengar, itulah informasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan jalannya Piala Dunia FIFA 2026. Kanada, Meksiko, Amerika Serikat. Ya, inilah tiga tuan rumah yang bermain ya. Dan saudara pendengar RRI Malinau, kami akan hadirkan beberapa hiburan untuk Anda. Kita akan dengarkan kali ini kami hadirkan lagu-lagu campuran begitu untuk kita akan dengarkan bersama saudara pendengar. Ya, pastikan Anda terus mendengarkan kami Radio Republik Indonesia ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan kami. Ya, saudara pendengar, kita akan dengarkan kali ini ada sebuah lagu Pimen. Selamat mendengarkan.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Terima kasih.
1: Tahukah Anda, tundok atau betundok merupakan cara pengobatan tradisional adat budaya suku Tidung yang sampai saat ini masih dilakukan oleh kaum suku Tidung. Betundok adalah pengobatan yang dilakukan ketika ada seseorang yang sakit atau diganggu oleh roh jahat. Tundok sangat diyakini kaum suku Tidung yang dapat memberikan kesembuhan

Doa tolak bala merupakan ritual doa bersama yang bertujuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala, musibah atau mara bahaya dan digantikan dengan keselamatan, ketentraman dan kedamaian baik untuk individu maupun kelompok sosial, masyarakat dan lingkungan. Dilaksanakan pada bulan Safar dalam penanggalan Islam, juga umumnya dilakukan ketika akan melaksanakan perjalanan jauh. Suku Tidung meyakini ritual ini dimaksudkan untuk membuang segala keburukan dalam diri manusia, sehingga jika tidak dilaksanakan, maka keburukan atau musibah akan datang suatu hari nanti. Ritual doa umumnya dilaksanakan di rumah, balai adat bahkan pinggiran sungai atau di lokasi lain yang disepakati bersama. Tradisi ini telah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman leluhur dan masih dilestarikan hingga saat ini.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Dalam adat istiadat suku Tidung, Nyebaloi merupakan tradisi silaturahmi ke rumah orang tua pengantin laki-laki yang dilaksanakan 3 hari setelah acara pernikahan. Pengantin wanita yang berkunjung akan disambut di depan pintu rumah oleh mertuanya dengan melempar beras kuning yang diiringi bacaan salawat dan doa-doa. Selanjutnya, pengantin wanita akan dituntun untuk menjalani prosesi menggigit pisau, minum air putih, dan menginjak batu, yakni kegiatan simbolis dengan harapan sang pengantin memiliki semangat yang kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah dan cobaan mengarungi bahtera rumah tangga. Meminum air putih dilakukan agar pengantin wanita dapat menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga dengan hati yang lapang dan kepala dingin. Elemen batu yang keras bermakna kuatnya komitmen bersama pasangan, sehingga dengan prosesi menginjak batu, pengantin diharapkan memiliki pendirian yang kuat untuk menemani pasangannya hingga akhir hayat. Prosesi ini ditutup dengan pemberian hadiah oleh pihak keluarga pengantin laki-laki pada pengantin wanita berupa emas, tidak harus dalam jumlah besar atau banyak karena emas dalam tradisi Tidung bermakna pengeras, melambangkan semangat baru bagi pengantin wanita dalam memasuki keluarga baru serta sebagai simbol diterimanya sang pengantin dengan penuh kasih sayang oleh keluarga pengantin laki-laki.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi kepada Anda di mana kuota afirmasi lewat besar sekolah pedalaman kehilangan peminat. Saudara pendengar, kuota afirmasi di SMA Negeri 1 Malino mencapai 30% atau 97 kursi dari 320 daya tampung. Dinilai terlalu besar mengingat pendidikan di Malino sudah gratis untuk semua kalangan dari PAUD hingga SMA. Besarnya kuota afirmasi mendorong siswa dari kecamatan pedalaman seperti Kayan Hulu, Kayan Selatan, Pujungan, dan Mentarang Hulu mendaftar ke SMA Negeri 1 Malino, mengakibatkan sekolah-sekolah di pedalaman kehilangan peminat. Nah, saudara pendengar, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malino mengusulkan pengurangan persentase kuota afirmasi dan peralihan ke jalur domisili serta penyederhanaan sistem penerimaan menjadi hanya dua jalur, domisili dan mutasi, untuk mengatasi polemik SPMB. Besarnya kuota jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru SPMB dinilai membawa dampak cukup signifikan terhadap output penyelenggaraan. Pendaftar di sekolah favorit perkotaan membludak. Di sisi lain, sekolah di kawasan pedalaman Malino justru kehilangan peminat sehingga menjadi polemik yang terus berulang. Hal ini pendengar disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malino Isli Farir dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malino yang membahas polemik SPMB di SMA Negeri 1 Malino pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Saudara pendengar, jalur afirmasi saat ini mendapat kuota sekitar 30% atau 97 kursi dari total 320 daya tampung di SMA Negeri 1 Malino. Afirmasi umumnya diberikan pada siswa kurang mampu atau kelompok tertentu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Menurutnya pendengar, porsi ini terlampau besar mengingat pendidikan di Malino mulai dari PAUD hingga SMA sudah gratis bagi seluruh kalangan. Kalau menurutnya, di Malino ini dari PAUD hingga SMA, orang mampu, orang kaya, orang susah, orang miskin tetap diterima. Artinya tidak perlu membayar, gratis. Ia menyebutkan kondisi ini membuat jalur afirmasi kehilangan agensinya sebab siswa dari kalangan manapun sejatinya sudah bisa mengakses pendidikan tanpa hambatan biaya. Besarnya kuota afirmasi justru mendorong banyak siswa dari kecamatan pedalaman seperti Kayan Hulu, Kayan Selatan, Pujungan, dan Mentarang Hulu membodong-bodong mendaftar ke SMA Negeri 1 Malino. Akibatnya sejumlah SMA di kawasan pedalaman kini kekurangan siswa, bahkan ada yang nyaris kosong. Ia menyebut sekolah-sekolah tersebut awalnya didirikan sebagai bagian dari program wajib belajar

16 tahun dengan harapan membuka akses yang lebih luas untuk pemerataan pendidikan. Ia pun mengusul agar persentase kuota farmasi dikurangi dengan kelebihan kuotanya dialihkan ke jalur domisili. Menurutnya pendengar, langkah ini bisa menjadi solusi agar siswa yang benar-benar berdomisili dekat sekolah tidak lagi tersisi oleh jalur lain. Sebagai contoh, tahun ini ada sekitar 25 siswa yang mendaftar lewat jalur domisili di SMA Negeri 1 Malino Kota yang akhirnya tidak diterima di sekolah tersebut karena keterbatasan kuota, padahal sekolah berada pada rentang jarak yang cukup dekat dengan rumah, hingga memicu gelombang protes wali murid. Ia menegaskan bahwa polemik SPMB bukanlah persoalan baru. Esli mengusulkan penyederhanaan jalur penerimaan SMA menjadi dua sistem aja, yaitu domisili dan mutasi, untuk mengurangi polemik SPMB yang terus berulang setiap tahun ajaran baru. Di sisi lain, saudara pendengar, ia mengakui pemenamahan rombongan belajar rombel baru di SMA Negeri 1 Malinau yang sempat diusulkan sebagai solusi membeludaknya pendaftar sulit direalisasikan dalam waktu dekat sebab seluruh pelaporan data pendidik kini terpusat melalui satu sistem data besar pendidikan Depodik sehingga kewenangan daerah menjadi terbatas. Ia turut menyoroti keseluruhan sejumlah orang tua yang anaknya ditolak di sekolah tersebut meski jarak rumah ke sekolah sangat dekat. Sekolah swasta dan kejuruan menurutnya bisa menjadi solusi alternatif bagi siswa yang tidak lolos seleksi. Saudara pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Malinau. Nah, informasi lain saudara pendengar, di mana terbongkarnya Vinicius akhirnya ungkap dalang di balik kontroversi penalti Brazil. Nah, saudara pendengar, Vinicius Junior akhirnya membongkar kontroversi tendangan penalti Brazil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain bintang Real Madrid itu menegaskan dirinya sama sekali tidak menolak mengambil penalti. Keputusan eksekutor penendang penalti itu, Vinicius menegaskan, ditetapkan pelatih Brazil sebelum pertandingan melawan Norwegia dimulai. Kegagalan Brazil melaju ke perempat final memicu kritik tajam terhadap Vinicius setelah Bruno dipercaya sebagai algojo penalti. Banyak pihak menilai sang winger enggan memikul tanggung jawab pada momen krusial tersebut, meski katanya keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan staf pelatih Brazil. Vinicius menegaskan dirinya selalu siap apabila dipercaya menjadi eksekutor penalti, namun ia mengatakan Equality telah menentukan urutan penendang sejak sebelum laga berlangsung. Penalti pelatihlah yang menentukan sebelumnya siapa yang akan mengeksekusi tendangan penalti dan dia memilih Bruno. Saya tidak pernah menghindar dari tanggung jawab. Ia lebih baik dalam mengeksekusi penalti daripada saya. Jadi dia yang dipilih. Hal itu disampaikan kepada Vinicius dalam keterangannya seperti dilansir dari laman SPN Brazil Senin 6 Juli 2026. Saudara pendengar, pemain berusia 26 tahun itu juga membantah anggapan bahwa dirinya takut mengambil resiko di laga penting. Menurutnya, berbagai tudingan yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Saudara pendengar, RRI Malinau di mana pun Anda berada, pada pertandingan tersebut, pertandingan tendangan penalti Bruno berhasil dihentikan kiper Norwegia setelah bola mengarah ke tengah gawang. Momen itu menjadi salah satu titik balik yang membuat Brazil akhirnya tersingkir dengan kekalahan 1-2 di Piala Dunia AFF 2026. Nah, itulah informasi yang kami hadirkan kepada Anda. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malinau. Kami hadirkan saudara pendengar lagu kali ini dengan judul Jangan Takut Gendut. Kita dengarkan Juhau.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Gak tau.

0: Pendengar RR Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Akademisi maupun masyarakat,

0: Argentina menjaga asam mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di stadion

0: pertandingan.
1: Kilo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: jelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Jabaz. What a keeper looked uncertain.
2: Let's play football.
3: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
4: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
3: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
4: Beitrag dazu geleistet.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
5: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
3: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau grup kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan, tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
3: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, dan at least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipin Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin

dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

ditempati legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang

Penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa yo enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya untuk Anda juga yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, diantaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai Presiden RI dan Perdana Menteri India yang menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ini sebagai tonggak bersejarah yang menandai makin eratnya hubungan kedua negara. Dalam pertemuan yang berlangsung intensif dan produktif, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan India. Di bidang politik, Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat untuk memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas kunjungan tingkat tinggi, koordinasi lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan juga penguatan kerjasama antar lembaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi yang cepat, terintegrasi serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan juga peternakan. Menurutnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan ini menjadi faktor kunci untuk menjaga produktivitas pangan dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim. Ia juga menyebutkan upaya mitigasi di sektor pertanian harus difokuskan pada pengamanan produksi melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, kecukupan pupuk, serta penguatan penyerapan hasil panen dan juga cadangan pangan pemerintah. Nanti juga akan kami ulas lebih lanjut mengenai topik penguatan ketahanan pangan, ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, ada juga kami akan menyoroti mengenai Menhaj yang mengusulkan biaya haji 2027 sebesar 107,3 juta rupiah. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2027 naik menjadi 107.340.172 per jamaah. Menurutnya kenaikan usulan BPIH ini dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain perubahan asumsi nilai tukar rupiah, kenaikan biaya penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat, layanan masair, serta pelayanan kesehatan. Kendati demikian, pemerintah mengklaim kenaikan BPH akibat inflasi, naiknya harga aftur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS, dan peningkatan kualitas layanan ini tidak akan membebani jamaah secara langsung. Nanti juga akan kami hadirkan ini perbincangannya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai penghuni panti Hidbia yang merasakan semangat Piala Dunia bersama RRI. Puluhan penyandang disabilitas netra di panti Hidbia Kupang suara siaran RRI ini cukup menghadirkan semangat dan juga kebahagiaan saat menikmati pertandingan pesta bola dunia. Narasi pertandingan yang disiarkan RRI mampu membangun imajinasi dan emosi layaknya berada di stadion. Sorak penonton, jalannya pertandingan hingga momen-momen penting ini menjadi pengalaman yang hidup bagi para penghuni panti. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 8 Juli. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, ada kesenian Sarafal Anam yang syarat dengan nuansa Islam dan budaya Melayu hingga kini masih lestari di tengah masyarakat adat Bengkulu, khususnya suku Lembak dan Serawai. Kesenian ini menjadi simbol kebersamaan, spiritualitas dan ketahanan budaya dalam berbagai hajatan adat hingga penyambutan tamu kehormatan. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Nur Al-Farisi.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi dan budaya adalah jantung kehidupan masyarakat, terutama ketika berpadu dengan nuansa yang religius yang mengakar kuat. Salah satu warisan budaya Islam yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat adalah Sarafal Anam, kesenian khas suku Lembak di Bengkulu Tengah. Tradisi ini tak hanya bernilai estetika, tetapi juga syarat akan makna kebersamaan dan juga spiritualitas. Berikut liputannya untuk Anda. Sarafal Anam adalah kesenian Islam yang berkembang di Bengkulu. Tidak diketahui pasti kapan kesenian tersebut masuk dan membudaya di kalangan masyarakat adat di Bengkulu, khususnya pada masyarakat suku Lembak dengan sebaran di kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Rejang Lebong, serta masyarakat adat suku Serawai dengan sebaran wilayah di Seluma dan Bengkulu Selatan. Diperkirakan kesenian ini masuk ke wilayah tersebut kisaran abad ke-15 hingga ke-17 bersamaan dengan masuknya dakwah Islam ke daerah ini. Sarafal Anam merupakan seni yang menyajikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syair-syairnya diambil dari kitab Maulid Sharaf al-Anam dengan cara dilagukan bersama irama Melayu. Sama dengan masyarakat suku Serawai, kesenian Sarafal Anam bagi masyarakat adat Lembak, khususnya yang terpantau di Bengkulu Tengah, memiliki makna penting, yaitu sebagai kebersamaan dan kerjasama antar masyarakat. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara seperti perkawinan, akikah, dan membuang rambut cemar. Selain itu, Sarafal Anam juga dapat memiliki fungsi lain, seperti ucapan syukur atas terlaksananya pendidikan, menyambut tamu besar, dan acara estetis lainnya.
4: Memang banyaknya.

0: Kesenian Saraval Anam biasanya dibawakan oleh grup yang terdiri dari 6 sampai 20 orang laki-laki yang tampil bersahaja, mengenakan sarung dan kemeja panjang, lengkap dengan alat musik rebana. Pertunjukan dimulai dengan seorang dalang yang melakukan syair pembuka, sembari menabuh rebana dengan hitungan ketukan tertentu, yang kemudian diikuti pemain lainnya. Kadang, ketukan dalam tabuhan rebana juga berbeda, sesuai dengan syair yang dilantunkan. Bagi masyarakat adat Lembak Bengkulu Tengah, Saraval Anam bukan hanya tentang musik dan syair. Ia adalah lambang ketahanan, simbol kebersamaan, dan wujud keimanan. Lewat setiap baitnya, tersimpan nilai-nilai luhur yang terus membimbing masyarakat Lembak, mengakar kuat pada identitas dan spiritualitas mereka.
1: Demikian liputan pertunjukan Saraval Anam, salah satu budaya masyarakat adat suku Lembak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya Muhammad Nur Al-Farizi dari RRI Bengkulu untuk RRI Net.
2: Dari Bengkulu kita akan ke Sumatera Utara untuk melihat produk UMKM teh daun kelor hingga minyak urut tanah karo. Primadona masyarakat pada Pekan Raya Sumatera Utara bersama reporter Ilham Daulay.
3: Pemirsa dan RRI Net, saat ini saya berada di Pekan Raya Sumatera Utara. Ya, setiap tahun Pekan Raya Sumatera Utara dilaksanakan di Kota Medan. Ya, saat ini sedang berlangsung. Ya, istimewanya dalam pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara ini telah ditampilkan pavilion dari setiap pemerintah kabupaten kota yang berada di Sumatera Utara. Ya, berbagai potensi usulan dan kreativitas dan juga produk UMKM telah ditampilkan. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi untuk hadir ke lokasi ini. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak video ini.
4: Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU merupakan event tahunan yang dilaksanakan di Kota Medan. Berbagai potensi unggulan dari setiap daerah di Sumatera Utara telah ditampilkan, baik kerajinan tangan, produk UMKM, dan kreativitas seni dan budaya. Pada pelaksanaan Pekan Raya tahun 2026 telah ditampilkan pavilion setiap pemerintah daerah yang antusias dikunjungi masyarakat. Salah satunya di pavilion pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pavilion pemerintah Kabupaten Deli Serdang menampilkan produksi berbagai produk unggulan hasil kerajinan UMKM, dimulai dari perkebunan hingga pertanian, yang dikemas menjadi makanan dan minuman olahan, salah satunya teh daun kelor dan teh serai, yang sangat diminati oleh masyarakat di acara tersebut. Guide Pavilion Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Tita Safira, mengatakan teh daun kelor dan teh serai banyak dicari oleh masyarakat di pavilion mereka. Dalam per hari, teh daun kelor telah menghabiskan sebanyak 20 bicis.
5: Sekali dibeli dari awal pembukaan kemarin itu adalah teh daun kelor dan teh serai, yang mana juga bermanfaat untuk kesehatan. Dan satu lagi, kita juga punya pameran hidroponik dan kolam ikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Teh daun kelor itu satu hari penjualannya bisa sampai 20 bungkus per hari.
6: Oh, ini makanan ini produk UMKM dari hasil Deli Serdang semua gitu?
5: Iya, benar sekali. Ini adalah produk UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4: Tidak hanya di pavilion Kabupaten Deli Serdang, hasil pertanian yang diolah menjadi berbagai produk sangat diminati pengunjung di pavilion pemerintah Kabupaten Karo. Salah satunya minyak urut dan obat-obatan dari Karo. Guide pavilion pemerintah Kabupaten Karo, Andreas, mengatakan bahwa minyak urut Karo tersebut diproduksi dari daerah Tanah Karo dari berbagai kecamatan. Kemudian sudah teruji secara klinis. Ia menambahkan selama berlangsungnya Pekan Raya di Kota Medan bahwa minyak urut Karo mereka lebih banyak terjual dan laris dibeli oleh masyarakat di pavilion mereka tersebut.
7: Karo ada berbagai macam jenis dan berbagai macam harga juga. Ada mulai dari harga Rp35.000 hingga menengah seperti Rp85.000, dan yang paling tinggi di rentang harga Rp135.000. Ini semua kami produksi asli Karo, semuanya asli Karo, dari berbagai macam kecamatan seperti Setagi, merek gitu. Jadi semuanya udah lolos uji UMKM, Bang. Jadi minyak-minyak karo yang ada di sini semua sudah teruji klinis, makanya bisa lolos. Dan ya, inilah minyak-minyak yang sudah teruji dan sudah dimasukkan ke pavilion karo.
4: Sementara dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menunjukkan potensi keunggulan daerah. Salah satunya potensi yang laris adalah kain tenun. Komunitas ini sangat laris dan memiliki nilai jual tinggi karena seratnya akan nilai budaya. Pramuniaga Pavilion Pemerintah Kabupaten Tapsel Ari Anggara ini mengatakan pihak mereka sudah menjual sebanyak 100 pcs kepada masyarakat memasuki selama 4 hari berlangsungnya Pekan Raya.
8: Dimulai dari tanggal 3 Juli sampai hari ini, Pak. Penjualan sekitar 100 pcs. Dan untuk penjualan jilbab tenunnya sudah terjual sekarang 20 pcs.
4: 20 pcs ya.
9: Juga ada produk bros.
4: Penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara PRSU berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mempromosikan potensi daerah dari kabupaten kota, menarik investasi, memperdayakan UMKM, serta melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal.
10: Yang dapat kami sampaikan dari

KPK akan mengevaluasi dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi guna memperkuat kerahasiaan proses penyelidikan ke depannya. Dugaan kebocoran informasi mencuat setelah tim KPK tidak menemukan keberadaan Suhardiman saat melaksanakan operasi penindakan di Riau. KPK belum menyimpulkan ada atau tidaknya kebocoran informasi dalam proses OTT tersebut. Penyidik masih mendalami seluruh fakta yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan informasi dari reporter kami terkait Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri PM India Narendra Modi tiba di Candi Prambanan, Yogyakarta. Selengkapnya bersama reporter Joshua Sihombing.
0: Breaking News.
1: Joshua, silakan dengan informasinya.
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Cagar Budaya Candi Borobudur, Yogyakarta. Di mana pada siang hari ini atau tepatnya sekitar pukul 11:48 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini telah tiba di Kompleks Candi Prambanan. Adapun peninjauan ataupun kunjungan dari kedua pemimpin negara ini juga untuk memperkuat ada kerjasama yang telah disepakati terkait dengan restorasi dan juga konservasi cagar budaya dan keagamaan terbesar yang dimiliki di Indonesia, yakni Candi Prambanan. Kami memantau bahwa ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi ini dikawali oleh sejumlah menteri, jajaran menteri Kabinet Merah Putih seperti tadi nampak Menteri Pariwisata Menpar dan juga Menteri Kebudayaan. Kami dapat meninjau dan juga menginformasikan kepada pendengar Pro 3 RRI, saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi sedang melihat sebuah peta nampaknya dapat kami sampaikan dan juga mengenai poin-poin penting, titik-titik lokasi yang menjadi fokus akan adanya cagar budaya Prambanan. Nampak sedikit berdialog dan juga dijelaskan langsung sejumlah poin-poin yang berada di Candi Prambanan ini disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengenai titik-titik ataupun lokasi-lokasi dan juga relief-relief yang tertera ataupun terbentuk di Candi Prambanan ini. Sedikit berdialog bersama dengan Menbud, Perdana Menteri India Narendra Modi terkait dengan adanya upaya dalam kerjasama konservasi kebudayaan Indonesia dan India, di mana kami dapat juga menjelaskan, dengar dan juga Ana yang berada di ruang studio bahwa Indonesia dan India ini juga telah menyepakati akan adanya kerjasama dalam pembongkaran dari cagar budaya Prambanan, dan nantinya dalam agenda kunjungan di Candi Prambanan ini sendiri, ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi akan meninjau ataupun memasuki langsung candi-candi yang ada di kawasan Candi Prambanan. Ini nampak sudah selesai dijelaskan sejumlah poin penting dalam kerjanya tersebut dan juga relief-relief yang berada di Candi Prambanan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini berjalan menuju buki-buki ataupun mobil kendaraan mini untuk melakukan peninjauan langsung ke dalam Candi Prambanan. Ya, dengan diiringi oleh lantunan gamelan khas Jawa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini menuju ke Candi Prambanan untuk melihat kondisi Candi Prambanan yang memang menjadi fokus utama dalam kerjasama Indonesia dan India untuk sektor pelestarian kebudayaan dan juga keagamaan Hindu di Indonesia. Tadi dalam ketibaannya juga kami dapat menyampaikan kepada para pendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Candi Prambanan dan disambut dengan tari-tarian klasik khas Yogyakarta dan juga menampilkan penayangan dari cerita Ramayana yang sesuai dengan relief Candi Prambanan dan juga menceritakan mengenai Ramayana yang berasal dari India dan juga tokoh pewayangan yang ditampilkan dengan tokoh Prabu Rama Wijaya, Dewi Sinta, Raden Lesmana dan juga Prabu Rama Wijaya. Demikian dulu untuk sementara yang dapat kami sampaikan Hana dan juga pendengar, karena saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang menuju ke Candi Prambanan dan nantinya akan menyampaikan joint statement terkait dengan kerjasama dalam pelestarian kebudayaan Candi Prambanan tersebut. Hana dan juga pendengar, kembali ke studio.
1: Nanti juga kami akan hadirkan kembali update terkait kunjungan dari Perdana Menteri India Narendra Modi yang saat ini juga telah tiba di Candi Prambanan Yogyakarta. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menekankan pentingnya transformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 menjadi Occupational Safety and Health Management Hub atau Pusat Pengelolaan K3. Menaker mengatakan transformasi diperlukan guna membangun tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia kerja. Menurut Yasir Lee, Balai K3 tidak cukup hanya menjalankan layanan teknis, namun perlu berkembang menjadi pusat pengelolaan K3 yang berperan mengembangkan pengetahuan, mendukung penyusunan kebijakan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pengendalian risiko untuk mendukung sistem K3 yang lebih efektif. Melalui peran tersebut, Balai K3 diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin ingin kedekatan hubungan antara Indonesia dan India dapat membuka peluang ketenagakerjaan baru bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, kepemimpinan PM Modi tidak hanya berhasil memperkuat hubungan bilateral kedua negara hingga mencapai level kemitraan strategis komprehensif, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja. Mukhtarudin menegaskan, kontinuitas hubungan baik kedua negara menjadi modal berharga bagi Indonesia di panggung internasional. Terlebih dalam kunjungan kenegaraan kali ini, kedua negara juga menyepakati sejumlah nota kesepahaman di berbagai bidang. Berita mancanegara, Korporasi Pembiayaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat menyatakan adanya peluang kolaborasi di sektor energi nuklir hingga layanan keuangan dengan sejumlah pelaku usaha di Indonesia. Kepala Bidang Kebijakan Development Finance Corporation Caroline Fick menuturkan, terdapat prospek kerjasama di sektor transportasi, infrastruktur, pembangunan pelabuhan baru, serta penambangan dan pengolahan komoditas mineral kritis. DFC merupakan lembaga keuangan pembangunan pemerintah Amerika Serikat yang menjadi pilar utama dalam diplomasi ekonomi negara tersebut. Lembaga itu mengelola dan menyalurkan pembiayaan swasta untuk mendukung kebijakan luar negeri dan pembangunan ekonomi strategis Amerika Serikat. Berita olahraga, mega bintang Argentina Lionel Messi kembali memimpin perburuan sepatu emas Adidas Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 8 gol untuk menggeser posisi pertama yang sebelumnya diraih Kylian Mbappe. Messi mencetak 8 gol dan satu umpan yang menghasilkan gol akhir setelah laga Argentina melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kapten Argentina mencetak 1 gol dan 1 assist mengantarkan timnya meraih kemenangan 3-2 atas Mesir untuk melaju ke babak perempat final. Sementara peringkat kedua top skor ditempati penyerang andalan Prancis Kylian Mbappe yang telah mengoleksi 7 gol dan 2 assist.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Ia menegaskan Kementerian HAM bersama TNI dan Polri berupaya memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sistem penyediaan air minum SPAM pasca bencana di Provinsi Aceh. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan layanan air minum sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dasar masyarakat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memperkuat tata kelola program perumahan bersama Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Langkah tersebut dilakukan seiring peningkatan anggaran Kementerian PKP dan percepatan berbagai program strategis pemerintah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Dalam rangka memperingati satu abad Ali Sadikin, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk melestarikan warisan seni dan budaya di Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Penta Maidita. Penta.
2: Ya baik, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini berkomitmen untuk melestarikan warisan seni dan juga budaya yang ada di Jakarta. Dan memang komitmen ini ditegaskan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri peringatan 100 tahun Ali Sadikin di Taman Ismail Marzuki atau TIM Jakarta Pusat. Menurut Gubernur Pramono, memang peringatan ini menjadi momen penghormatan atas jasa Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta periode tahun 1966 hingga 1977, yang mana memang beliau menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan kota Jakarta. Adapun pendengar, salah satu warisannya adalah Taman Ismail Marzuki yang ada di Jakarta Pusat. Demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
3: Bagi saya pribadi sebenarnya bukan hanya hal yang bersifat fisik, tetapi karya paling utama beliau adalah bagaimana yang berkaitan dengan budaya seni, yang salah satunya adalah di tempat ini yang mungkin siapapun gubernur yang ada di Jakarta ini pasti tidak mungkin tidak melanjutkan mengerjakan apa yang telah diwariskan oleh Pak Ali.
2: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Pramono juga menekankan terkait pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai fondasi kuat dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global. Bahkan memang sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Pramono ini terus berupaya untuk menghidupkan kembali kawasan Taman Ismail Marzuki. Dan beberapa di antaranya, pendengar, melalui pengoperasian kembali planetarium, kemudian juga perpanjangan jam layanan perpustakaan hingga malam hari. Selain itu juga pendengar, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat kerjasama dengan Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, kemudian juga dengan pengelola Taman Ismail Marzuki, para seniman dan juga budayawan. Di samping itu juga pendengar, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penataan pasar baru dan juga kota tua hingga melakukan revitalisasi Setu Babakan dan juga memperkuat unsur budaya Betawi dalam berbagai kegiatan pemerintah. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging ayam di Kota Medan terpantau mengalami penurunan signifikan dalam sepekan terakhir. Bersama reporter Ilham Daulay. Ilham.
4: Harga daging ayam potong di pasar tradisional CC Kambing Kota Medan mengalami penurunan signifikan. Ya, penurunan ini terjadi sejak penyaluran program MBG resmi ditiadakan sementara selama libur sekolah. Demikian disampaikan seorang pedagang ayam Paujan di pasar CC Kambing Rabu pagi tadi 8 Juli 2026. Ia mengatakan harga daging ayam sekarang Rp29.000 per kilo dari harga sebelumnya sekitar Rp45.000 per kilo. Turunnya harga ayam potong ini sekitar 50% dimulai saat libur anak sekolah. Ia menerangkan selama libur penyaluran MBG karena anak sekolah libur bahwa suplai persediaan stok ayam lebih banyak tersedia di pasar di pasar termasuk di perusahaan sehingga mudah diperoleh. Hal ini sehingga membuat harga ayam potong mengalami penurunan harga tersebut.
5: Sekarang mulai menurun dari bulan-bulan yang kemarin. Ya, menurunnya drastis lah. Kemarin sampai ya, sampai harga 45, per kilonya 45, sekarang udah 30 varian lah. Ada yang 30, ada yang 29. Ya, udah drastis lah. 50% lebih penurunan harga. Sejak program MBG mulai libur, anak sekolah libur. Program MBG ini kan nggak ada ngambil barang pasar. Otomatis juga harga ayam turun, dikarenakan suppliernya jadi stok ayam itu jadi banyak.
4: Ia juga mengakui saat ini terjadinya penurunan harga daging ayam, omset mereka selaku pedagang ayam mengalami peningkatan dibandingkan harga daging ayam tinggi sejak harga standar karena masyarakat juga lebih banyak untuk membelinya. Ia menerangkan bahwa harga ayam potong saat harga tinggi mereka hanya menghabiskan sebanyak 20-an ekor ayam yang terjual, lebih sedikit dibandingkan harga standar yang menghabiskan sebanyak 35 ekor perharinya di kota Medan. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia SPMB di SD Negeri 01 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir. Bersama reporter Ahmad Ilham. Ilham.
6: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SD Negeri 001 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir pada hari ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi dapat menyelesaikan tahapan akhir administrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Panitia menghubungi masing-masing orang tua melalui nomor telepon yang didaftarkan saat proses pendaftaran. Mereka diingatkan untuk segera melakukan pendaftaran ulang sebagai syarat akhir sebelum calon siswa resmi diterima sebagai peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 001 Nunukan, Hamdana, mengatakan pendaftaran ulang merupakan tahapan wajib bagi seluruh calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan, calon siswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang tanpa memberikan keterangan, status kelulusannya dinyatakan gugur dan dianggap mengundurkan diri atau memilih melanjutkan pendidikan di sekolah lain.
7: Seperti tadi yang dilakukan oleh panitia, kita akan telepon satu-satu dari orang tua yang tidak mendaftar ulang. Jika beliau sudah keterima di sekolah lain, berarti itu dinyatakan gugur. Tetapi setelah kami hubungi, ternyata mereka kurang tahu bahwa hari ini adalah saat penutupan untuk pendaftaran ulang. Alhamdulillah, mereka setelah dihubungi sudah mengambil pendaftaran ulang dan sampai jam ini yang kembali itu sudah 102 untuk DSN 01 Nunukan.
6: Ia menambahkan, berdasarkan data yang tercatat, sebanyak 102 dari 110 calon siswa yang dinyatakan telah lolos seleksi telah menyelesaikan proses daftar ulang. Sementara itu, panitia masih terus menghubungi orang tua dari 8 calon siswa lainnya agar segera menyelesaikan tahap administrasi sebelum batas waktu berakhir. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

0: Warta Nusantara.
1: Pusat kuliner di Kota Singaraja membuka peluang bagi para pelaku UMKM menarik minat masyarakat untuk menikmati beragam sajian dengan harga terjangkau. Selengkapnya bersama reporter Rizka Desiandra. Rizka, silakan dengan laporannya.
2: Pusat kuliner atau food court ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng. Dan di Kota Singaraja, ini hampir setiap sore hingga malam kawasan di sekitar Kota Singaraja dipenuhi dengan pengunjung yang datang untuk menikmati beragam sajian kuliner dengan harga terjangkau. Konsep deretan kontainer yang dihuni sekitar 10 hingga 20 pelaku usaha dalam satu lokasi ini menghadirkan pilihan makanan yang beragam, mulai dari makanan berat hingga jajanan kekinian dengan harga berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Fenomena ini tidak hanya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih variatif, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha mikro, dan ramainya pengunjung menjadi peluang bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatannya. Tak heran jika sejumlah food court di Kota Singaraja itu terus dipadati masyarakat, terutama pada akhir pekan ketika mahasiswa, pelajar, keluarga, hingga pekerja memilih menghabiskan waktu bersama di pusat kuliner tersebut. Sementara itu, bagi para pedagang, kondisi tersebut menjadi berkah tersendiri. Penjual olahan pisang, Wayan Irfan Feriawan, itu mengatakan sebagian besar konsumennya berasal dari kalangan mahasiswa. Selain mencari makanan dengan harga terjangkau, mereka juga menjadikan food court sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, hingga menghabiskan waktu bersama dengan teman. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
3: Ini jualnya pisang goreng crispy aja.
2: Oh, dengan berbagai macam varian.
3: Iya.
2: Yang punya orang mana nih kalau boleh tahu?
3: Ya, orang luar Bali loh, tapi nggak tahu.
2: Sementara itu, harapan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Made Moga Karisma SS, Tepar mengatakan pemerintah saat ini tengah memproses pembangunan kreatif hub di Bali Utara sebagai wadah bagi pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan generasi muda untuk berkolaborasi dan mengembangkan potensi daerah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Klaten hari ini melakukan sambung rasa bersama warga Desa Baukan, Kecamatan Kemalang sebagai upaya mendekatkan pelayanan dan menyerap aspirasi masyarakat. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, saat ini saya berada di Balai Desa Baukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, tepatnya di kawasan Lereng Merapi. Hari ini orang nomor satu di Kabupaten Klaten, yakni Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, ini melakukan kunjungan di tempat ini dan bertemu dengan warga masyarakat di desa ini, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat termasuk Karang Taruna. Mendampingi bupati ada para pejabat pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Dari kegiatan yang dikemas dalam sambung rasa tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan program pembangunan dan juga permintaan dari masyarakat terkait seperti hanya infrastruktur dan juga kepemudaan ataupun program-program yang lain. Ini juga disampaikan langsung oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
2: Ini kita melanjutkan perjalanan sambung rasa, kita hadir di Desa Bawuan, Kecamatan Kemalang, untuk menyerap aspirasi secara langsung, menghadirkan berbagai macam bantuan sekaligus menghadirkan pelayanan untuk lebih dekat dengan warga masyarakat. Yang menarik di sini ternyata alhamdulillah warga masyarakatnya ini sudah luar biasa. Di sini sudah ada bumdesnya, sudah ada bumdesmanya yang kemudian bergerak luar biasa. Nah tentu kami akan ada pendampingan dan supporting khusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Di mana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga abad. Insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan. Sehingga harapannya nanti ke depan bumdes dan bumdesma yang ada di Bawuan ini kemudian bisa berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di Bawuan. Selain itu tadi seperti biasa juga ada usulan berkaitan dengan infrastruktur. Insya Allah satu persatu yang nanti secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah akan kita realisasikan.
1: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menyebutkan saat bertemu dengan warga masyarakat di suatu desa, beberapa layanan juga dibawa secara gratis seperti halnya layanan kependudukan dan juga layanan yang lain ini seperti kesehatan juga diikutsertakan dalam kegiatan sambung rasa tersebut. Dari Klaten, Adam Santo, Pertiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menilai para pustakawan berperan penting dalam menunjang minat baca masyarakat di perpustakaan. Selengkapnya bersama reporter Alexander Dalengkade. Alexander.
3: Ya, terima kasih Ana. Pemirsa dan pendengar Pertiga, peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arvet Limpo, mengatakan secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Yang menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Para pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat peningkatan perpustakaan di daerah. Diakuinya, untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait peningkatan minat baca masyarakat masih sangat terbatas. Alasannya karena Dinas Perpustakaan Sangihe saat ini memiliki dua pustakawan sebagai jabatan struktural.
4: Untuk sementara ini kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia dan terbatas sehingga masih terbatas dan kau wilayah perbatasan itu keterbatasan sumber daya karena luas sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas.
3: Lanjut dikatakannya untuk minat baca masyarakat di perpustakaan saat ini cukup meningkat. Alasannya karena selain lembaga perpustakaan juga ditunjang oleh sarana yang lain yaitu perpustakaan kelurahan dan kendaraan perpustakaan. Di samping itu juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk layanan perpustakaan atau melakukan perkunjungan di perpustakaan secara terjadwal. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Sarada Lengkade, Pro 3, terus pengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandung menyatakan lebih dari 90 calon siswa baru didiskualifikasi dari sistem penerimaan murid baru 2026 karena diduga adanya pemalsuan terhadap kelengkapan dokumen pendaftaran. Selengkapnya bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
5: Baik, selamat pendengar. Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026.

0: bangsa Indonesia dan bangsa India. Karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa kita.
1: Prambanan Mandir bahut hi mahatvapurna hai dono desho Indonesia aur Bharat ke liye kyunki isme Ramayan ki kahani iski deewaron par ukhri gayi hai.
0: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
1: Mujhe pura vishwas hai ki ye yatra Indonesia aur Bharat ke logo ke beech mitrata ko aur adhik mazboot karegi. Sanskriti ek aisa pul hai jo desho ko jorti hai, ek dusre ko barawa deti hai aur hamare bhavishya ke liye vishwas ka nirman karti hai.
0: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India.
1: Is avsar pe jo conservation or restoration ho rahi hai Candi Prambanan ke dono deshon ke beech mein Indonesia aur India ke sath ho rahi hai.
0: Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia kali ini selama 3 hari. Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, semakin erat, dan terus menghasilkan kerjasama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat kita. Terima kasih.
1: Indonesia ki sarkar aur Indonesia ke logo ki or se main mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ka Indonesia ki 3 din ki rajkiya yatra ke liye hriday se abar vyakt karta hoon. हमारी कामना है कि इंडोनेशिया और भारत की मित्रता और अधिक मजबूत हो और गहरी हो और हमारे बीच का सहयोग दोनों देशों के लिए वास्तविक और परस्पर लाभदायक परिणाम देता रहे. धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: Next, we kindly invite the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi, to deliver his press statement.
3: मेरे परम मित्र और इंडोनेशिया के लोकप्रिय राष्ट्रपति प्रभुओ जी, उनके साथ यहाँ आए हुए मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ साथी,
4: मेरा जन्म
3: इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, भाई मेरा सद्भाग्य है कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है. मेरा जन्म वड़नगर में हुआ. हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है. सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है. और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी, काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर निरंतर बने रहे हैं. चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
4: रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, माय डियर फ्रेंड प्रभोवो जी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव जॉइंड अस टुडे, इट हैज बीन अ ग्रेट प्रिविलेज एंड अ मैटर ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून फॉर मी that in my life I've had several moments where I've had the opportunity to connect with Lord Shiva. I was born in Vadnagar in Gujarat, which is home to a very famous Harkareshwar temple in Gujarat. Also in Somnath, Gujarat also is home to Somnath temple, the first of the Jyotirlingas. And I personally have undertaken the responsibility to redevelop that temple. And my political arena, my constituency of Kashi, is also home to Kashi Vishwanath. And I've been privileged to enjoy the blessings of Kashi Vishwanath. I have also been personally involved in the redevelopment and restoration of Kedarnath temple, Ujjain Mahakal temple. And today, at this very holy venue, where the presence of Brahma, Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva have blessed us for 1,200 years, this is a venue that displays the shared cultural heritage between our two nations. I am also extremely privileged with my dear friend to begin the process of restoration of this magnificent temple complex. Thank you so much for this opportunity.
5: एक संस्कृति एक वो है वो जहां भारत
6: Baik pendengar, nanti kami akan update kembali terkait pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri PM India Narendra Modi di Candi Prambanan Yogyakarta. Dan kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang.
7: Warta Nusantara.
6: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara membenahi destinasi wisata bahari bersama pihak swasta untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik bersama reporter Hendra Rauf. Hendra.
8: Baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan Kabupaten Gorontalo Utara memiliki cukup banyak destinasi wisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah, antaranya Pulau Duyonumo di Kecamatan Sumalata Timur. Keberadaan objek wisata Duyonumo untuk pertama kalinya menjadi salah satu destinasi wisata alami yang merupakan kreativitas dan gagasan dari masyarakat setempat. Karena sudah semakin dikenal oleh masyarakat dengan sendirinya, pengembangan destinasi wisata Duyonumo terus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan objek wisata Duyonumo memiliki keindahan yang unik dan menarik untuk dikembangkan. Bahkan dari tahun ke tahun, Duyonumo ini menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar Gorontalo Utara. Sebagai tempat wisata yang semakin ramai dikunjungi masyarakat, dengan sendirinya Karang Taruna setempat tahun 2026 ini menggelar Festival Duyonumo.
9: Secara geografis, secara alami sudah terbentuk, jadi tidak perlu lagi ada upaya untuk bagaimana membuat objek-objek wisata di Gorontalo Utara itu kita bikin gunung-gunung, kita bikin pantai-pantai, itu semua sudah terbentuk secara alami, sehingga Gorontalo Utara dikenal sebagai pusat pariwisata bahari dan pariwisata alam. Di sana sangat jarang menemukan wisata buatan. Ini merupakan peluang buat kita semua, khususnya warga masyarakat Gorontalo Utara, untuk memberdayakan potensi yang ada. kami dari pemerintah daerah melalui dinas pariwisata berupaya semua pariwisata di Gorontalo Utara cukup dikenal, Saronde, Muhimito, Minanga, termasuk Pulau Biomu sendiri. Terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan pengunjung seperti kolteks yang masih kurang, saat ini ungkap Robin Daud terus diupayakan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa dan pihak swasta berkomitmen melengkapi fasilitas sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat, khususnya para wisatawan. Dari Gorontalo, Hendrao Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam rangka mendukung Perpres Pertahanan Negara, pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau akan merumuskan regulasi daerah guna membentengi masyarakat dari ancaman gerakan LGBTQ. Bersama reporter Alwi Surya Atmaja.
7: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berencana merumuskan regulasi daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pertahanan negara. Pemprov Riau akan segera menyusun aturan turunan baik dalam bentuk surat edaran maupun regulasi daerah lainnya sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan nasional. Kinda Burnama selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau mengatakan isu terkait LGBT menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga lingkungan tumbuh kembang anak di Provinsi Riau.
10: Terkait masalah LGBT, Pak Gubernur, Pak Presiden kita sudah membuat perpresnya dan saya harap dari Provinsi Riau juga segera untuk membuat sebuah surat edaran ataupun turunannya nantinya, karena ini penting menyangkut anak kita ke depannya, bagaimana kita melindungi anak-anak kita untuk ke depannya.
7: Sementara itu, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Pemprov Riau bersama DPRD Riau selanjutnya akan membahas bentuk regulasi yang dinilai tepat sebagai tindak lanjut kebijakan nasional. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan aturan daerah yang memiliki dasar hukum jelas dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Demikian Alwi Surya Atmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperluas akses pendidikan melalui program Berani Cerdas tahun 2026 bersama reporter Ihsan Setiadi.
11: Program Berani Cerdas tidak hanya difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa, tetapi juga mencakup pembiayaan operasional sekolah, bantuan SPP bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta, bantuan praktik kerja industri bagi siswa SMK, peningkatan kompetensi guru, hingga penyediaan sarana pendidikan berbasis digital. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung program Berani Cerdas pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp351 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmansyah mengatakan, tahun ini jumlah pendaftar beasiswa Berani Cerdas telah mencapai lebih dari 27 ribu mahasiswa. Program tersebut juga diperluas dengan menyediakan kuota beasiswa untuk jenjang S2, S3, serta pendidikan dokter spesialis sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah.
12: Tahun ini itu kita anggarkan kurang lebih 264 miliar. Tahun ini yang sudah mendaftar itu kurang lebih 27.344. Jadi kalau kita tambah lagi ini sudah aktif 50.000, sudah berarti 50.000 siswa mahasiswa yang kita biayai melalui dana APBD.
11: Program Berani Cerdas juga mendapatkan apresiasi dari kalangan mahasiswa. Anwar, salah satu mahasiswa STIMIK Adiguna Palu, mengaku program tersebut sangat membantu mahasiswa, termasuk dari perguruan tinggi swasta. Untuk melanjutkan pendidikan, ia berharap program Berani Cerdas terus berlanjut, sehingga semakin banyak mahasiswa memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
13: Dari customer service-nya di dalam, itu sangat bagus melayani kami, sehingga kendala yang terjadi kemarin itu bisa diselesaikan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang telah membuka program Berani Cerdas sehingga kami dari mahasiswa dan dari kampus swasta itu bisa juga ikut.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan program Berani Cerdas menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.

0: dan sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Banjir rob di sejumlah pesisir Indonesia berpotensi terjadi pada 8 hingga 22 Juli 2026. BMKG menjelaskan fenomena banjir rob dipicu oleh super new moon. Fenomena ini diperkirakan terjadi pada 14 Juli mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Momentum libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kawasan Jakabaring Sport City Palembang yang mengalami peningkatan pendapatan. Bersama reporter Muhammad Maulana.
3: Kalau untuk liburan ini rame, lonjakan sekitar 70% lah dari hari biasa.
4: Momen libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Peningkatan jumlah pengunjung dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati berbagai wahana permainan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan para pelaku usaha. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah penyedia jasa sewa mobil remote dan sepeda listrik di kawasan Jakabaring Sport City. Ramainya kunjungan keluarga selama musim liburan membuat penyewaan wahana permainan meningkat dibandingkan hari biasa. Pelaku UMKM Iwan mengatakan, lonjakan pengunjung selama libur sekolah mencapai sekitar 70%. Menurutnya, peningkatan paling tinggi terjadi pada akhir pekan dan hari libur nasional ketika kawasan Jakabaring dipadati wisatawan lokal. Meski jumlah pelanggan meningkat, tarif penyewaan tetap dipertahankan. Pengunjung cukup membayar sekitar Rp20.000 untuk menikmati wahana selama 15 menit. Kebijakan tersebut dilakukan agar layanan tetap terjangkau bagi keluarga yang datang berwisata. Namun, Iwan mengaku ramainya usaha hanya berlangsung pada musim tertentu. Di luar masa liburan, jumlah penyewaan cenderung menurun sehingga pendapatan pelaku UMKM ikut berkurang.
3: 70%? Iya, sumber rami. Apalagi hari Minggu kan?
5: Apalagi hari Minggu.
3: Dari luar kota dan...
5: Untuk tarif yang kita kenakan sendiri berapa kan?
3: Kalau tarif normal tetap.
5: Normal tetap?
3: Iya, Rp20.000. Kecuali hari biasa 15.
5: Oh, hari biasa 15.
3: Kecuali hari Minggu sama tanggal merah.
4: Selain itu, ia berharap perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku usaha di kawasan Jakabaring Sport City dapat terus ditingkatkan, terutama dalam penataan area usaha dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik.
6: Sementara itu, salah seorang wisatawan lokal, Risna, mengaku sengaja mengajak keluarganya menghabiskan waktu liburan di Jakabaring Sport City. Menurutnya, kawasan tersebut menawarkan pilihan rekreasi yang nyaman dengan biaya yang masih terjangkau, sehingga anak-anak dapat menikmati berbagai permainan.
7: Apalagi ya, pokoknya inilah tempat yang cocok.
5: Murah meriah ya?
7: Murah meriah.
4: Saat ini para pelaku UMKM juga menempati lapak resmi dengan membayar retribusi mingguan kepada pengelola kawasan. Mereka berharap pengelolaan yang lebih baik akan semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Meningkatnya aktivitas ekonomi selama libur sekolah menunjukkan ruang publik seperti Jakabaring Sport City tidak hanya menjadi tempat rekreasi keluarga, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi ratusan pelaku UMKM yang menggantungkan usahanya pada kunjungan wisatawan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agama Kalimantan Timur menyebut layanan terpadu nikah massal di Samarinda sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan dan administrasi kependudukan. Bersama reporter Zulfikar Ali.
8: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, suasana bahagia tampak menyelimuti pelaksanaan nikah massal 1448 Hijriah yang diikuti belasan pasangan pengantin. Tidak hanya mengucapkan akad nikah secara bersamaan, para pengantin juga langsung menerima berbagai dokumen penting usai prosesi ijab kabul selesai. Melalui layanan terpadu hasil kolaborasi Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama serta Pemerintah Kota Samarinda, seluruh peserta memperoleh buku nikah pada hari yang sama. Khusus warga Kota Samarinda, mereka juga langsung menerima kartu keluarga terbaru dan KTP dengan status perkawinan yang telah diperbarui, sehingga tidak perlu lagi mengurus dokumen secara terpisah ke berbagai instansi. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kalimantan Timur, Rudi Kartono, mengatakan pelayanan terintegrasi tersebut dihadirkan untuk memberikan kemudahan sekaligus kepastian administrasi bagi masyarakat. Berikut keterangan dari Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kalimantan Timur, Rudi Kartono.
9: Hari ini seluruh calon pengantin akan langsung menerima buku nikah, dan khusus yang berasal dari Kota Samarinda juga akan langsung menerima KTP yang baru dengan status kawin. Kemudian juga langsung menerima kartu keluarga dengan catatan kawin tercatat. Jadi semua hari ini langsung menerima dokumen-dokumen itu dan tidak perlu lagi ke kantor terkait. Jadi kami sangat bersyukur ya, semua calon pengantin hari ini langsung menerima dokumen-dokumen itu.
8: Selain memberikan kemudahan administrasi, pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan pendampingan bagi pasangan pengantin baru. Wakil Wali Kota Samarinda, Sebrin Zuhri, menyebut pendampingan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama Kementerian Agama, Tenaga Kesehatan, dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, agar keluarga baru memiliki bekal yang cukup dalam membangun rumah tangga yang berkualitas. Berikut keterangan dari Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri.
10: Itu didampingi di pemerintah kota, nanti komunikasi sama Pak UAS 4 atau teman-teman yang lain, dan tepat untuk komunikasi. Ini masyarakat yang nikah ini istilahnya gizinya harus terpenuhi, macam-macamnya. Kalau ini sudah terpenuhi, nanti juga ada Basnas juga bersama-sama menandal ini. Kalau itu sudah berjalan dengan lancar, kalau nantinya jadi keluarga, jadi keluarga yang sehat, kuat, sentosa, bisa anak-anak yang bisa berguna bagi keluarga dan bangsa.
8: Melalui kolaborasi lintas instansi ini, pelaksanaan nikah masal tidak hanya mempermudah proses akad dan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan memiliki kepastian hukum sejak hari pertama pernikahan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah 1,11% pada jeda siang perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljana. Zahrotin, seperti apa update-nya?
11: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 5.920,15 atau turun 66,34 poin, setara dengan 1,11%. Meski melemah, analis menilai IHSG masih berpeluang bergerak pada kisaran 5.900 hingga 6.000, serta berpotensi kembali menguji level 6.000 secara teknikal. Pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik dan global di tengah aktivitas perdagangan yang relatif sepi. Sebelumnya, penguatan IHSG didukung oleh usulan penyesuaian anggaran program makan bergizi gratis serta kenaikan cadangan devisa Indonesia pada Juni 2026. Cadangan devisa Indonesia tercatat meningkat menjadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat yang dinilai mencerminkan ketahanan sektor eksternal nasional tetap terjaga. Meski demikian, pasar masih dibayangi potensi aksi ambil untung menyusul dengan proyeksi pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2026. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN mencapai 2,85% terhadap produk domestik bruto, di mana angka ini lebih tinggi dibandingkan target awal, yakni sebesar 2,68%, sehingga menjadi salah satu perhatian investor. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda juga nanti terus dapat memantau terkait kabar bursa dan rupiah di jelang sore hari nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: ...100% bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa semua siswa yang ada di sekolah rakyat itu mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian yang berikutnya mereka mendapatkan fasilitas yang sama.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
0: Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir 2026. Timnas Padel Indonesia melakukan training camp selama 52 hari di Spanyol. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado tidak hanya sekedar tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Noni Oktavia dari RRI Manado melaporkan selengkapnya.
3: Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado tidak hanya menjadi tempat belajar bagi siswa, tetapi juga menjadi ruang tumbuh yang membentuk karakter, kedisiplinan, hingga meningkatkan kualitas hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili mengatakan, konsep sekolah berasrama ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan mental anak sebagai bekal memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
1: 100% bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa semua siswa yang ada di sekolah rakyat itu mendapatkan perlakuan yang sama, kemudian yang berikutnya mereka mendapatkan fasilitas yang sama, baik itu makan sampai kepada seragam yang ada. Dan juga kebutuhan yang ada di asrama, tempat tidur, lemari, kemudian kebutuhan untuk toilet dan lain sebagainya itu dipenuhi oleh pemerintah. Mereka difasilitasi dengan mesin cuci, jadi satu asrama itu satu mesin cuci. Nah, mereka mencuci itu berjadwal, bergiliran.
3: Perubahan itu pun mulai dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satu siswa Herlina Natalia Mamahit mengatakan, kehadiran sekolah rakyat membawa banyak perubahan dalam kehidupannya, baik dari sisi kepercayaan diri maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
4: Saya selama bersekolah di sekolah rakyat, saya merasakan

0: selesai posisi sekolah rakyat, saya sudah lebih percaya diri dan saya juga sudah lebih akrab dengan teman-teman.
1: Melalui pendidikan berasrama yang memadukan pembelajaran, pembinaan karakter, serta pemenuhan kebutuhan dasar siswa, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado diharapkan menjadi upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang setara dan inklusif. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi seluruh siswa baru 14 Juli mendatang. Seluruh siswa baru dan siswa di sekolah rintisan pada tahun ajaran 2026-2027 ini akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung permanen di Kecamatan Mondokan. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
2: Pada tahun ajaran 2026-2027 nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondokan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
3: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiatno menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
2: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
3: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
4: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
3: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondokan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.
1: Pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir 2026. Tambahan anggaran disiapkan untuk membayar kewajiban subsidi dan kompensasi energi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
6: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
5: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Ia meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar, karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
7: Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat paparan di Outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132T untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
5: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp233 triliun atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: PT Taspen Persero meminta kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara ASN. Selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
9: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola.
10: PT Taspen mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat bersama Komisi 6 menyampaikan penguatan kelembagaan menjadi salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Menurutnya, hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara tegas lembaga yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi ASN.
11: Sebenarnya untuk dukungan-dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN. Kemudian penetapan regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat.
10: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan, pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika pasar keuangan. Ia juga menyampaikan, transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para peserta.
9: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analisis risiko. Setiap keputusan investasi memiliki dasar kajian yang kuat, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara transparan. Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi. investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan.
10: Dalam rapat itu, Taspen juga meminta dukungan terhadap percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN nomor 20 tahun 2023. Pihaknya berharap aturan tersebut dapat memperjelas mandat Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial ASN sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program ke depannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan ekspor bahan galian tambang yang diduga mengandung bahan tambang dengan nilai ekonomis tinggi. Penyidik melakukan penahanan di rumah tahanan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya. Suhanda.
12: Anda dan pendengar ketiga dimanapun Anda berada, beberapa saat yang lalu penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tanah jarang atau logam tanah jarang yang dilarang untuk diekspor. Dan ini dilakukan oleh PT PMN. Dalam keterangannya, Direktur Penyidik Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan ketiga tersangka tersebut telah melakukan ekspor bahan galian tambang yang sangat dilarang oleh negara. Mereka itu adalah IS, perwakilan atau pihak dari PT PNM, YP, pihak dari laboratorium yang memanipulasi hasil uji laboratorium, lalu ada JK, kepala Bea Cukai Pangkal Pinang, yang meloloskan dokumen ekspor. Sulaiman Nahdi juga menyatakan ketiga tersangka ini saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Berikut pernyataan Sulaiman Nahdi.
13: Selaku kepala kantor pelayanan dan tersangka, yaitu saudara IE, selaku perwakilan PT PMM, saudara GP selaku kepala unit pelayanan pangkal pinang PT Sukapindo, dan saudara TK selaku kepala kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai PT Sukapindo pangkal pinang. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan oleh PT PMM. Sebenarnya konstitusinya adalah sebagai berikut. Pemerintah negara sedang kami hitung bersama dengan auditor dari BPKP. Untuk para tersangka, ini kami kenakan pasal 603 dan 604 yang kita pasal 20.
12: Sulaiman Nahdi juga menyatakan bahwa saat ini penyidik Kejaksaan Agung bersama Satgas PKH juga telah melakukan penahanan terhadap 15 kontainer milik PT PMM yang diduga berisi bahan galian tambang tersebut. Dan PT PMM sendiri telah melakukan ekspor bahan galian tambang tersebut sebanyak sekitar 390 ton. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 1 unit mobil Toyota Land Cruiser LC300 yang diduga menjadi barang bukti suap penyidikan gratifikasi di Pemkab Kuantan Singingi. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil Toyota Land Cruiser LC300 yang diduga barang bukti terkait dengan penyidikan gratifikasi suap yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Kendaraan tersebut ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pemantang Siantar dengan plat nomor yang diduga telah diganti. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan serangkaian penggeledahan yang berlangsung sejak Sabtu 4 Juli 2026 hingga 6 Juli 2026 di Kabupaten Kuansing dan juga Kota Pekanbaru. Dalam penggeledahan, beberapa lokasi yang digeledah yaitu kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor dinas perkebunan. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadi maupun rumah dinas para tersangka dalam kasus ini.
15: Kan barang bukti berupa kendaraan Land Cruiser yang sebelumnya juga dicari, di mana kendaraan Land Cruiser ini yang menjadi instrumen penyuapan yang dilakukan oleh saudara ZKN bersama ARD untuk bupati saudara SA. Kemudian kendaraan tersebut saat ini sudah dalam perjalanan untuk dibawa ke Jakarta. Tentu kendaraan ini menjadi salah satu barang bukti untuk memperkuat bukti-bukti lain yang sudah didapatkan dalam perkara ini.
14: Sementara itu, Bupati Kuansing sendiri, yaitu Suhardi Manambi, meminta doa terkait dirinya yang terjerat dalam kasus ini.
16: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya, sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya ya.
14: Budi mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi kendaraan atau plat nomor yang berbeda. Pada hari yang sama, mobil tersebut juga akan dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing. Sebelumnya, KPK mengungkap konstruksi perkara dugaan suap beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Suhardi Manambi diduga meminta mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS sebagai syarat untuk meloloskan menjadi calon sekretaris daerah. Dalam proses seleksi tersebut, Suhardiman diduga meminta sebuah mobil Toyota Land Cruiser kepada para peserta seleksi. KPK mengungkap bahwa hanya Zulkarnain yang menyanggupi permintaan tersebut sehingga akhirnya terpilih menjadi sekretaris daerah Kuantan Singgigi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Otoritas Jasa Keuangan OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal keuangan derivatif dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
17: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif.
18: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai Rp86,26 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
17: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK, yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp86,26 miliar rupiah kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
18: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
19: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
18: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Informasi dari luar negeri, sebuah pesawat kargo Pakistan dilaporkan hilang setelah kehilangan kontak dengan pengawas lalu lintas udara. Pesawat terbang di atas laut Arab menuju Karachi Selasa 7 Juli malam waktu setempat. Otoritas penerbangan Pakistan menyatakan pesawat membawa 5 awak dan kini masih dalam pencarian. Pesawat jenis Boeing 737 yang dioperasikan K2 Airways itu terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Karachi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Padel Indonesia melakukan training camp selama 52 hari di Spanyol menjelang Asian Games 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
20: Saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan
21: langkah besar diambil perkumpulan besar Padel Indonesia atau PBPI untuk mempersiapkan debut cabang olahraga padel di ajang Asian Games 2026. Timnas Padel Indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC selama 52 hari di Spanyol sebagai bagian dari persiapan matang menuju ajang multi-event terbesar se-Asia yang digelar di Aichi Nagoya, Jepang pada September mendatang. PBPI mengirimkan 20 atlet terbaik terdiri dari 10 putra dan 10 putri yang akan bersaing di nomor ganda putra dan ganda putri. Dari total tersebut, masing-masing 4 pemain putra dan 4 pemain putri akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games nanti. Persiapan ini dipimpin oleh dua pelatih asing yaitu Dennis Hover dari Jerman dan Ari Moya dari Spanyol yang diperkenalkan pada ajang FIP Bronze Yogyakarta 2026. Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik.
22: Saya jujur ya, persis kayak itu Qatar tahun lalu karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Nah, persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling, salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
21: Dukungan penuh juga datang dari pemerintah, Menteri Pemuda dan Olahraga.

0: Kita coba bersama Chief Division tadi akan mendorong dari hal-hal yang lain supaya para atlet kita bisa perform.
1: Meski anggaran pelatnas mengalami penurunan, pemerintah memastikan alokasi untuk berangkatan kontingen tetap diprioritaskan. Indonesia berencana mengirimkan sekitar 420 atlet yang akan bertanding di puluhan cabang olahraga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Berbagai makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa. Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kami hadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta. Paling lambat 9 Juli, setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan India yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan di tengah keberagaman bahasa dan etnis. India sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar di dunia mampu menghadirkan perdamaian di setiap transisi pemerintahan. Badan Pembinaan Hukum dan HAM Babinkumham TNI menegaskan komitmen menjaga hak dasar masyarakat Papua melalui pelaksanaan tugas berlandaskan hukum. Komitmen juga diwujudkan dengan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua secara berkelanjutan. KPK mendalami pengakuan Bupati Kuansing Suhadirman Ambi terkait dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pengakuan disampaikan Suhadirman saat

0: telah terjaring operasi tangkap tangan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait ribuan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Sleman merasa bahagia ketika bertemu langsung Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi saat penyambutan kedatangan di pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Selengkapnya bersama reporter Karin Anisa. Karin, seperti apa pantauan terkininya?
2: Baik, selamat siang pendengar. Sekitar pukul 11:30 siang tadi, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi melintas di pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto untuk menjalani kunjungan kenegaraan di Candi Prambanan. Pada kesempatan ini, ribuan pelajar SD dan SMP di Kabupaten Sleman turut menyambut kedatangan Presiden, bahkan mereka telah berdatangan sejak pukul 9 pagi. Siswa ini kompak mengenakan pakaian adat dan sejumlah warga juga tampak turut membagikan bendera Indonesia dan juga India untuk dikibarkan saat Presiden melintas. Penyambutan oleh siswa ini sebelumnya telah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan setidaknya ada 1.000 siswa yang disiagakan untuk menyambut Presiden di wilayah Depok, Berbah, dan juga Kalasan. Kepala Dinas Pendidikan Sleman Mustadi mengatakan pihaknya menyiapkan beberapa sarana berupa bendera dan juga snack bagi siswa. Dan sementara itu pendengar, para siswa ini tampak antusias menanti kedatangan Presiden dan juga Perdana Menteri India meskipun saat ini cuaca di Kabupaten Sleman ini terasa sangat terik begitu. Salah satunya adalah siswa SMP Negeri 1 Depok Sleman, Muhammad Andira Yosi, yang mengaku baru pertama kali melakukan penyambutan Presiden seperti saat ini. Dan berikut pendengar merupakan keterangan selengkapnya.
3: Jadi pas lihat lewat TV itu kayak biasanya lihatnya di depan mata itu udah terus tempat juga ada mobil India-India gitu dalam mesinnya juga bagus banget kawalannya.
2: Dan pendengar, ada sejumlah agenda yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India pada kunjungannya ke Candi Prambanan, salah satunya berkaitan dengan kerjasama konservasi candi dan juga ibadah yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami akan menghadirkan topik terkait Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri India menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India. Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri India menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, seperti pertahanan dan keamanan, ekonomi digital, sinergi nuklir, kesehatan, serta investasi pendidikan dengan tujuan meningkatkan hubungan bilateral dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Bagaimana kesepakatan penguatan kemitraan strategis antara Presiden RI dan Perdana Menteri India akan meningkatkan kerjasama bilateral serta memberikan manfaat bagi Indonesia dan India? Kami akan perbincangkan nanti bersama Ketua Kelompok Riset Assessment dan Pembelajaran Assessment and Learning, Pusat Riset Pendidikan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Dr. Syahrul Ramadan, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syahrul, selamat siang.
4: Ya, selamat siang Mbak Hana.
0: Pak Syahrul, ini Presiden RI lalu juga PM India baru menyepakati penguatan kemitraan strategis. Salah satunya ada di bidang AI. Dari perspektif BRIN, kerjasama ini bagi Indonesia seperti apa ini Pak Syahrul?
4: Baik, terima kasih Mbak Hana. Setidaknya ada beberapa poin yang saya kira menarik terkait dengan peluang kerjasama antara Indonesia dengan India di bidang artificial intelligence ini. Yang pertama, kerjasama di bidang AI ini sangat relevan karena memang kedua negara ini sebagaimana kita tahu sama-sama memiliki penduduk yang sangat besar dan juga artinya bonus demografinya juga besar, di mana usia-usia muda yang anak-anak yang sangat melek terkait dengan digital gitu. Nah, ini menjadi sebuah peluang yang sangat bagus. Artinya ini menjadi kekuatan kalau generasi mudanya kemudian kita berikan akses terkait dengan kompetensi terhadap AI-nya, etik digitalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, India ini kan sebagaimana kita ketahui, ini sangat luas juga di bidang STEM-nya, termasuk di bidang ekosistem digitalnya. CEO ataupun beberapa pemuda-pemuda dari India itu banyak menduduki jabatan ataupun startup penting di bidang STEM ataupun di bidang artificial intelligence. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang perlu menjadi catatan adalah ada di mana jangan sampai kerjasama ini kita menjadi pasar saja gitu. Jadi perlu ada yang namanya kedaulatan kapasitas dan kita tidak harus ketergantungan teknologi. Artinya di sini saya berharap bahwa kita menjadi posisinya itu seimbang gitu. Jadi tidak jangan sampai kita justru menjadi pasar dan kita hanya menjadi pengguna. Padahal kita mengharapkan dengan adanya kerjasama ini, maka akan terbentuk atau pengembang talenta-talenta lokal yang sangat melek terhadap teknologi dan juga untuk menguatkan startup lokal yang memang sudah ada di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir, saya kira pendidikan ini kan menjadi satu sektor kunci. Hanya saja ketika berbicara tentang AI di bidang pendidikan, ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu adalah terkait dengan etik bagaimana cara menggunakan AI itu. Karena memang kalau berbicara tentang artificial intelligence untuk perusahaan, itu mempermudah pekerjaan. Tapi ketika dikaitkan dengan bidang pendidikan, ada aspek-aspek di mana jangan sampai AI ini justru membuat siswa kita ataupun mahasiswa itu menjadi ketergantungan yang akhirnya melemahkan kemampuan berpikir ataupun mengurangi kompetensi dan kecakapan mereka. Artinya pendidikan memang faktor kunci, tapi kita perlu mengatur bagaimana regulasi pemanfaatan artificial intelligence itu di bidang pendidikan. Mungkin itu, Mbak Hana.
0: Baik, nah Pak Syahrul, ini kan juga selain kita harus tadi diharapkan ya, jangan sampai menjadi pengguna saja, tapi ya juga kita equal begitu seimbang dengan India. Nah, dikenal juga India memiliki ekosistem talenta digital dan AI yang kuat. Pelajaran apa ini yang paling relevan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM AI ini?
4: Ya, sebenarnya di Kementerian Pendidikan sebenarnya sudah mulai dengan mengajarkan terkait dengan STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Itu sebenarnya menjadi modal dasar, saya kira. Itu menjadi fondasi yang perlu diperkuat sehingga nanti ketika masuk ke coding ataupun artificial intelligence-nya itu menjadi lebih mudah karena berbicara tentang teknologi gitu. Jadi itu menjadi aspek yang sangat penting untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah kita harus segera membuat regulasi tentang bagaimana sih etika pemanfaatan teknologi ini gitu. Yang walaupun memang kemarin sudah dibuat beberapa regulasi, tapi tidak spesifik untuk bidang pendidikan gitu. Misalnya baru regulasi tentang bagaimana pengguna memanfaatkan AI-nya, belum pada tataran bagaimana pengembang aplikasi itu membuat aplikasi AI-nya, karena ini akan sangat terkait bagi user yang memanfaatkan artificial intelligence tersebut gitu. Jadi pada dasarnya yang perlu dikuatkan adalah saat ini saya kira pembelajaran STEM atau pembelajaran coding dan artificial intelligence yang memang sudah mulai dilaksanakan, tapi mungkin kita perlu lakukan evaluasi dan penyempurnaan, itu mungkin bisa sambil jalan. Artinya kita sudah di jalur yang tepat dan itu menjadi cikal bakal kita untuk menuju bangsa yang melek AI ataupun yang tidak hanya pengguna saja tapi juga mampu untuk menghasilkan produk-produk yang artinya itu bisa membantu menjadi solusi yang itu bisa dimanfaatkan dengan bantuan artificial intelligence.
0: Tapi kalau terkait kesiapan guru Indonesia dalam memanfaatkan AI sebagai alat bantu pembelajaran dan juga assessment itu seperti apa, Pak Syahrul?
4: Oke, ini menarik karena memang saya juga fokus risetnya terkait itu. Jadi beberapa riset yang kami hasilkan menunjukkan ini di tahun 2024 kalau kita tarik mundur karena pergerakan AI itu kan sangat cepat ya. Jadi mungkin di 2026 ini sudah berubah. Tapi di tahun 2024 data riset kami menunjukkan dari 3.000 lebih guru yang kami survei, hampir 56% itu menunjukkan mereka sudah menggunakan AI. Sedangkan 40%-nya, artinya kan hampir separuh gitu. Ini menunjukkan bahwa guru itu belum memanfaatkan AI. Ketakutan-ketakutan mereka sebenarnya bukan karena masalah ideologi AI itu bermasalah atau melemahkan kemampuan berpikir, tidak. Tapi lebih kepada kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Artinya jika ingin guru itu siap, artinya perlu diberikan pelatihan-pelatihan intensif bagaimana cara memanfaatkan AI itu untuk pendidikan. Itu menjadi poin penting juga di era saat ini. Artinya guru itu sebenarnya bukan berarti mereka tidak mau mengikuti perkembangan, tapi dia juga butuh pembelajaran yang tepat, karena ketika mereka salah belajar pun itu nanti akan jadi sebuah problematik juga terhadap era AI ini gitu. Dan yang bisa kita lakukan juga terkait dengan pembelajaran dan asesmen ini, kita perlu menyesuaikan model pembelajaran dan juga model asesmen. Jadi model-model lama, cara-cara lama, misalnya ketika kita harus melakukan asesmen itu misalnya dengan komputer, mereka bisa mengakses atau menggunakan AI, atau dijadikan tugas-tugas individu misalnya yang harus kerja di rumah dan lain sebagainya, PR, ataupun mereka masih bisa akses HP. Mereka bisa sekarang dengan era AI itu kan tinggal foto saja soalnya, maka jawabannya akan keluar gitu. Artinya apa? Artinya kita harus menyesuaikan lagi bagaimana proses asesmen dan juga proses pembelajaran. Nah, riset kami yang kami lakukan untuk proses pembelajarannya, salah satu yang bisa kita gunakan AI itu, memanfaatkan AI itu adalah personalisasi pembelajaran atau self-directed learning gitu. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan agar materi-materi yang disampaikan oleh siswa, yang disampaikan ke siswa oleh teknologi itu sesuai dengan minat dan juga kesukaan mereka. Nah, sedangkan untuk asesmen yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengubah pola pembelajaran ataupun pola penilaian. Mungkin dulu kita menggunakan paper-based ataupun kita menggunakan komputer. Nah, mungkin nanti bisa dengan secara lisan ataupun dengan komputer yang lebih canggih, di mana kita tidak harus kemudian siswa itu mengakses browser lain, itu bisa kita lakukan.
0: Baik. Nah, Pak Syahrul mungkin dapat menyampaikan ini harapannya jika memang kerjasama Indonesia-India di bidang AI ini berjalan optimal, seperti apa perubahan yang diharapkan begitu terhadap wajah pendidikan Indonesia?
4: Oke. Ya, saya sebagai peneliti pendidikan yang juga fokusnya terkait dengan AI ini saya ingin menegaskan bahwa AI itu bukan sekedar urusan teknologi, tapi dia itu adalah urusan masa depan manusia Indonesia. Dan yang paling penting itu kita bagaimana tidak hanya menggunakan AI, tapi juga mampu dan bisa menyiapkan generasi muda agar dia mampu memahami, mengembangkan, mengkritisi, dan juga mengarahkan AI ini secara etis gitu. Dan dengan adanya kerjasama Indonesia dan India ini harus menjadi momentum agar anak muda Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi atau pasar teknologinya India gitu. Jadi anak muda terutama siswa kita ini harus naik kelas, tidak hanya pengguna tapi juga pencipta solusi. Nah, teknologi boleh kita pelajari dari banyak negara termasuk India, Amerika Serikat atau China, tapi arah dan manfaatnya harus tetap berpihak pada kepentingan bangsa, pendidikan, dan masa depan generasi muda Indonesia. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, Pak Syahrul, semoga sesuai harapan begitu ya. Jadi kita sama-sama juga seimbang dengan India begitu, bukan hanya jadi pengguna saja. Terima kasih nih Pak Syahrul telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat. Selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Ketua Kelompok Riset Assessment dan Pembelajaran Assessment and Learning Pusat Riset Pendidikan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Syahrul Ramadan.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan India untuk terus memperkuat kerjasama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan maupun dunia. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan India memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya menjaga stabilitas internasional serta memastikan suara negara-negara berkembang semakin diperhitungkan dalam berbagai forum global. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami masih akan membahas terkait Presiden RI dan PM India menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India. Kali ini di bidang energi seperti apa? Kami telah bersama pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fahmi, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Ana.
0: Pak Fahmi, Presiden RI dan PM India ini telah menyepakati penguatan kemitraan strategis di bidang energi. Bagaimana Anda melihat arti penting kerjasama ini bagi perekonomian Indonesia?
6: Ya, saya kira ini penting sekali gitu ya, khususnya di bidang energi itu untuk mencapai transisi energi yang sudah dicanangkan tapi hasilnya itu kan masih belum optimal gitu ya. Kalau kita lihat bauran energi baru terbarukan itu masih sekitar 15-16%, masih jauh di bawah itu gitu ya. Nah, padahal Indonesia itu mempunyai resource energi yang sangat beragam dan berlimpah ruah, hanya masalahnya kita nggak punya teknologi tadi gitu ya. Misalnya mau melakukan gasifikasi batubara gitu ya, dalam hilirisasi itu tidak bisa dilakukan gitu ya, karena kita nggak punya teknologi tadi. Nah, saya kira kemitraan strategis dengan India itu ini bisa kerjasama di bidang teknologi tadi, karena India itu lebih unggul gitu ya dalam pengembangan di bidang teknologi untuk energi gitu ya. Atau misalnya juga untuk smelterisasi gitu ya. Selama ini kita hanya tergantung pada investor dari China gitu ya. Nah, kalau kemudian bisa ditambah dengan India, saya kira akan lebih bagus, hasilnya akan lebih baik gitu ya. Jadi menurut saya fokus khususnya untuk bidang energi ini adalah kerjasama untuk pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka mencapai swasembada energi tadi, Mbak Ana.
0: Baik. Lalu kalau untuk peluang peningkatan investasi India di sektor energi Indonesia, termasuk energi baru terbarukan, migas, dan infrastruktur energi, ini seberapa besar nanti peluangnya, Pak?
6: Nah, untuk pengembangan energi baru terbarukan, ini memang membutuhkan investasi yang besar gitu ya. Dan itu tidak cukup banyak dibiayai dari PLN atau juga oleh APBN, perlu ada investor tadi. Nah, lagi-lagi selama ini hanya mengandalkan investor dari China gitu ya. Nah, saya yakin gitu ya, peluang dari India ini saya kira cukup besar juga gitu ya. Jadi diundang juga dalam kemitraan strategis tadi gitu ya, investor dari India untuk mengembangkan energi baru terbarukan dan sekaligus dalam kerjasama pengembangan teknologi tadi. Jadi cukup peluangnya saya kira cukup besar untuk India itu ya, selain China tadi, Mbak Ana.
0: Baik, berarti ini kerjasamanya berpotensi memperkuat ketahanan energi Indonesia begitu ya, dengan target swasembada energi, Pak Fahmi ya?
6: Betul sekali. Khususnya untuk pengembangan energi baru terbarukan yang butuh modal dan butuh teknologi, dan India saya kira sebagai partner yang bisa diharapkan gitu ya, untuk keberhasilan mencapai ketahanan energi, khususnya energi baru terbarukan tadi, mana.
0: Baik. Nah, Pak Fahmi, tantangan terbesar apa ini yang perlu diantisipasi supaya kerjasama energi Indonesia-India berjalan efektif, lalu juga memberikan manfaat jangka panjang?
6: Nah, selama ini memang sepertinya belum ada gitu ya, atau belum pernah ada investor dari India yang kemudian masuk dalam pengembangan energi baru terbarukan tadi. Selama ini hanya dari China gitu ya. Saya kira ini sudah saatnya juga untuk memperluas hubungan kerjasama di bidang investasi energi baru terbarukan tadi dengan India, dan India punya potensi tadi. Apalagi yang kita butuhkan adalah teknologi gitu ya. Nah, saya kira kalau kemudian Indonesia bisa menawarkan ke investor-investor dari India dengan berbagai kemudahan dan juga berbagai insentif yang diberikan, maka saya yakin investor India akan datang ke Indonesia dalam rangka untuk mengembangkan energi baru terbarukan sebagai suatu investasi yang itu profitable. Nah, selama ada jaminan bahwa itu profitable gitu ya, dan juga para investor yang dari India, dia akan datang juga ke Indonesia gitu ya. Apalagi sekarang ada hubungan yang baik gitu ya, antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri tadi. Jadi momentum ini, saya kira para pembantu Prabowo gitu ya, itu harus segera menindaklanjuti di khususnya untuk bidang energi tadi ya, pengembangan energi. Itu merupakan kebutuhan kita dalam dari ketahanan dan swasembada energi yang ini sudah menjadi tekad dari Presiden Prabowo gitu, Mbak Ana.
0: Baik, nah Pak Fahmi, berarti kalau untuk penguatan kemitraan energi dengan India ini dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tertentu, begitu ya Pak Fahmi ya?
6: Saya kira ya, jadi tadi saya nyalakan bahwa selama ini kita hanya mengandalkan dalam melaksanakan ide dari investor China ide. Dan di beberapa misalnya di nikel dan smelterisasi, itu teknologi yang dibawa oleh China itu kan sangat sederhana dan standar keamanannya kan tidak terjamin juga itu. Nah, masalahnya kita hanya satu-satunya itu mengandalkan dari China tadi sejak zaman Jokowi itu. Nah, kalau kemudian ada alternatif lain, ada sebagai pembanding gitu ya. Dan saya yakin India bisa melakukan itu baik sebagai investor maupun dalam membawa teknologi tadi gitu ya. Dan selama ini juga investor dari China gitu ya, itu selalu membawa teknologinya itu teknologi tidak apa ya, bukan high tech gitu ya. Kemudian juga dia membawa tenaga kerjanya sendiri, sampai tenaga kerja kasar gitu ya. Nah, saya kira kemudian dengan India gitu ya, bisa ditawarkan berbagai kemudahan investasi di bidang energi, kemudian diberikan berbagai fiskal insentif gitu ya. Dan tenaga kerjanya itu ya harus dari Indonesia, dan itu bukan kebiasaan India gitu ya, untuk membawa tenaga kerjanya tadi gitu ya. Jadi sekali lagi ini momentum yang bagus gitu ya, bagi pemerintah Prabowo, maka menteri-menteri di bawahnya dia, apakah itu Menteri Investasi atau Menteri ESDM, itu harus secara aktif meng-follow up tadi dia, dengan menghubungi berbagai investor yang datang dari India tadi. Sebab kalau tidak segera nanti akan kehilangan momentum, ya tidak ada gunanya apa kemitraan strategis yang sudah dicanangkan kedua kepala negara tadi, Mbak Ana.
0: Baik. Nah, Pak Fahmi, indikator apa ini yang perlu diperhatikan publik untuk menilai apakah kerjasama energi Indonesia-India ini benar-benar berhasil begitu dalam beberapa tahun mendatang?
6: Nah, kalau kita gunakan indikator persentasi bauran energi, dia, kalau sama ini kan masih sekitar 16% gitu ya. Kalau kemudian kerjasama dengan India dalam waktu 5 tahun bisa menaikkan bauran energi baru terbarukan menjadi 25% misalnya, itu saya kira indikator dari suatu keberhasilan kerjasama dengan India gitu ya, dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan tadi. Itu sangat bisa dicapai gitu ya. Selama ini tidak, pemerintah Jokowi 10 tahun itu hanya mencapai sekitar 13% gitu ya, power energy baru terbarukan. Jadi itu saya kira menjadi indikator gitu ya, kalau di bidang transisi energi adalah pengembangan energi baru terbarukan. Nah, kehadiran investor dari India itu diharapkan bisa meningkatkan gitu ya, prosentasi dari 16 jadi 25% dalam waktu 5 tahun misalnya. Itu bisa dicanangkan seperti itu. Dan kalau itu berjalan dengan baik, tidak hanya ketahanan energi yang bisa dicapai gitu ya, tapi ini juga akan memberikan kontribusi gitu ya, berikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan, Nah, kalau indikator pembukaan lapangan pekerjaannya itu tidak tercermin sama sekali, ya itu artinya gagal gitu ya. Seperti lagi-lagi investor China yang di Morowali misalnya, IBM, itu dia datang investasi bawa teknologi, bawa tenaga kerja juga. Memang menaikkan indikator pertumbuhan ekonomi daerah gitu ya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, kemiskinan di Morowali itu juga meningkat. Artinya masyarakat atau rakyat di Morowali itu tidak menikmati tadi, tidak ada bukan atau kerja yang signifikan gitu ya. Nah, barangkali ini menjadi pelajaran gitu ya. Indikator-indikator tadi di awal harus ditetapkan dalam rangka untuk bekerjasama dengan India itu. Nah, nanti dalam waktu 5 tahun bisa dinilai, bisa dievaluasi gitu ya. Saya yakin India akan lebih baik investor daripada China itu ya.
0: Baik Pak Fahmi, semoga sesuai harapan begitu ya Pak Fahmi ya. Terima kasih ini telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat Pak Fahmi. Selamat siang.
6: Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada Fahmi Radi berbicara terkait Presiden dan PM India sepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, India memiliki nilai pasar strategis bagi ekonomi Indonesia. Menurutnya, India merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dengan pasar yang sangat besar. Didukung jumlah penduduk lebih dari 1 miliar jiwa, serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Kondisi membuka peluang yang semakin luas bagi produk, investasi, dan talenta Indonesia untuk masuk ke pasar global. Ia mengatakan diplomasi ekonomi yang dibangun Presiden Prabowo harus mampu diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi masyarakat melalui perluasan akses pasar, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kita ke berita dalam negeri lainnya, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal didampingi beberapa perwakilan buruh melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa. Selengkapnya bersama reporter Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya Hana, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Kepada para awak media, Said Iqbal menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan 3 usulan dari para pekerja, buruh, dan juga karyawan kepada Menteri Keuangan, yaitu terkait dengan tarif pajak jaminan hari tua menjadi 0% karena menurutnya JHT merupakan tabungan sosial yang bertujuan melindungi para pekerja, bukan tabungan komersial. Berikut keterangan dari Said Iqbal kepada para awak media di kantor Kementerian Keuangan Jakarta.
2: Pertama kami sampaikan, kami meminta pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya berbanyak adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua hilangkan. Karena orang yang terlihat kan yang ada di hati.
1: Sementara itu menurut saya Iqbal dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan pada hari ini, menurutnya pihak Kementerian Keuangan akan melakukan pengkajian terkait dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh para pekerja dan juga buruh serta karyawan. Dari kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola yang disebabkan galur strain Bundi Bukyo yang mematikan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo terus meluas dengan 506 kematian hingga saat ini. Perwakilan WHO untuk Republik Demokratik Kongo, Anne Ansia, mengatakan pemerintah daerah dengan dukungan WHO sedang menelusuri riwayat setiap kasus untuk menetapkan rantai penularan dan mengisolasi kontak. Ia mengungkapkan pusat-pusat perawatan beroperasi pada kapasitas penuh dan para tenaga kesehatan terus melayani masyarakat yang terdampak, meskipun menghadapi tantangan berat. Kita ke berita olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menjadikan seri kejuaraan dunia panjat tebing World Climbing Series yang diikuti di Poland dan Prancis sebagai bagian dari upaya mematangkan persiapan atlet menuju ke Asian Games 2026. FPTI baru saja menerjunkan atlet untuk bersaing pada World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Hasilnya tim merah putih berhasil mengoleksi 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu dari nomor speed perorangan, serta speed relay campuran. Medali emas dipersembahkan Desak Maderi Takus Sumadewi yang mengantar atlet asal Bali tersebut resmi menduduki peringkat 1 dunia disiplin speed putri. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat FPTI Wahyu Buntoro mengatakan, berbagai seri kejuaraan dunia yang diikuti merupakan bagian dari upaya menguji kemampuan atlet, sekaligus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games 2026 pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang di Jepang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat...

Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada, di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat Bakamla Polres Malinau dan masih mengudara untuk Indonesia. Di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat Bakamla Polres Malinau. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang baru saja bergabung bersama RRI di Malinau sore hari ini. Setelah tadi bersama rekan Sumari menemani Anda di Malinau siang dan tentunya akan menemani Anda hingga pukul 20 malam ini. Selamat sore buat seluruh para pendengar dan tetap selalu setia bersama kami di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malinau. Dan beberapa sajian lagu dan informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI, Betran Peto, Putra Onsu, sahabat tak akan tergi.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
0: Mau makan.
1: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, Ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

0: Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu...
1: Mendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kita akan memandangkan azan asyar untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.
2: Mari

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, sore hari ini kita menuju Samarinda ya. Ada rekan saya Dita Rania di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih panas dan cukup terang ya. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Banjarmasin cuaca agak mendung, tapi mendung bukan berarti hujan juga. Tapi kita harapkan semoga dengan cuaca seperti ini bikin adem gitu ya, khususnya Banjarmasin.
1: Betul.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan di Tarania?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Brigade Pangan yang menyiapkan petani muda Kaltim.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak Niar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai mendorong regenerasi petani melalui pembentukan Brigade Pangan di Kalimantan Timur. Program ini diharapkan mampu melahirkan petani-petani muda yang siap mengembangkan pertanian modern dan juga mendukung ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Penguatan sektor pertanian tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penyiapan sumber daya manusia yang akan melanjutkan pembangunan pertanian di masa depan. Pemerintah menilai regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar petani saat ini berada pada usia yang tidak lagi muda. Melalui pembentukan Brigade Pangan, pemerintah mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan pertanian. Mereka akan didampingi penyuluh pertanian sekaligus diperkenalkan dengan penggunaan teknologi, mekanisasi, dan pola budidaya modern agar sektor pertanian semakin produktif dan menarik bagi anak muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Amin kepada RRI mengatakan, Brigade Pangan dibentuk sebagai kelembagaan baru yang menjadi wadah keterlibatan generasi muda dalam mengawal berbagai program pertanian di daerah.
3: Kota Samarinda ini dengan potensi lahan kurang lebih 4 hektar yang ada di sini, dan ini sudah diopla dan ini sudah jalan, kemudian juga ditambah dengan sumber air yang cukup ya di sini, ya luar biasa, kemudian dari sumber daya manusia pertanian. Nah ini kita juga hadir di sini, kemarin kalau tidak salah sudah ada Brigade Pangan yang mengawal ini. Ini salah satu kelembagaan yang baru ya, Brigade Pangan yang menghadirkan anak-anak muda ini ikut terlibat dalam sektor pertanian. Kemudian juga didamping oleh penyuluh kita yang luar biasa hadir semua hari ini, ya penyuluh Kota Samarinda, untuk melakukan pendampingan pengawalan program yang ada di Kota Samarinda khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum.
2: Bagi Kalimantan Timur, kehadiran Brigade Pangan menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi petani baru di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan di masa depan, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pemerintah berharap, melalui Brigade Pangan, semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, modern, dan mampu memberikan peluang usaha sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Niarti Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan kami Dita Rania dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Tarakan sore hari ini ada rekan saya Gode Permana. Selamat sore Mas Gode, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Keadaan saya alhamdulillah baik. Kalau cuacanya kayaknya kompakan deh sama Banjarmasin.
0: Agak mendung juga.
1: Agak mendung juga.
0: Iya, baik. Informasi apa Gode yang akan disampaikan?
1: Baik, untuk informasi dari Kota Tarakan yaitu tentang dua gerai koperasi desa yang siap untuk beroperasi.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Pendengar dan pemirsa, Kodim 0907 Tarakan mempercepat pembangunan gerai koperasi desa di 7 titik. Dua gerai kopdes siap untuk beroperasi.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih.
3: Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata membeberkan progres signifikan terkait pembangunan fisik gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Tarakan. Saat ini pihak Kodim tengah menggenjot pengerjaan di 7 titik lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan. Dari 7 titik yang direncanakan, Letkol Infantri Danan mengungkapkan bahwa 2 titik diantaranya telah rampung 100% secara fisik, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4, Kota Tarakan. Sementara untuk 5 titik lainnya, progres pembangunan bervariasi. 3 titik telah mencapai angka 60 hingga 62% dan memasuki tahap pemasangan atap spandek. Sedangkan 2 titik sisanya yang berlokasi di Gang Lili, Kelurahan Karanganyar dan Pantai Amal saat ini berada di kisaran 29 hingga 33%. Dalam prosesnya, Letkol Infantri Danan tidak menampik adanya tantangan teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan syarat luas lahan hibah dari pemerintah kota atau Pemkot Tarakan. Pihak Kodi membutuhkan lahan berukuran 30x20 meter persegi di setiap kelurahan. Berbeda dengan sistem di Pulau Jawa yang rata-rata desanya memiliki aset tanah sendiri, di Tarakan pengelolaan lahan harus bersinggungan langsung dengan aset Pemkot yang ketersediaannya terbatas di tiap kelurahan.
2: Kodi 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan di Kota Tarakan ini kita sedang berprogres 7 titik koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah ada 2 titik yang sudah selesai, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4. Ini sedang kita berkoordinasi dengan Agrinas agar segera dioperasionalkan. Kalau dari segi bangunan 100% fisik sudah jadi.
3: Lanjut Danan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara PT Agrinas Nusantara dengan Mabes TNI, di mana Kodim bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan perintah komando atasan. Dandim mengkonfirmasi bahwa anggaran fisik untuk tiap gerai ini senilai 1.560.800.000 rupiah, di mana nilai ini jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan indeks normal bangunan umum dengan luas serupa. Ia mengungkapkan gerai koperasi Merah Putih dirancang dengan model bangunan yang seragam di seluruh Indonesia. Gerai ini tidak hanya berfungsi sebagai minimarket biasa, melainkan sebuah kompleks pelayanan desa terpadu yang memuat sejumlah fasilitas, diantaranya gerai utama atau minimarket untuk kebutuhan pokok, apotek desa di belakang area kasir, klinik desa yang dilengkapi ruang tunggu serta ruang observasi diagnosa dokter, kios pupuk dan pestisida di bagian samping guna memisahkan bahan kimia serta gudang di bagian belakang. Untuk operasionalnya, saat ini pihak Kodim dan Agrinas tengah menyiapkan pemasangan daya listrik sebesar 16.000 ampere, jaringan air bersih, wifi, hingga pemenuhan etalase dan armada truk operasional. Di sisi SDM, para calon manajer koperasi saat ini juga sedang menempuh pendidikan di SPPI. Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian lokal di Kota Tarakan. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi wadah utama dalam menyerap dan memasarkan hasil panen masyarakat setempat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan dan kita kembali ke Niar di RRI Banjarmasin. Silakan Niar.
0: Terima kasih Bang Gode ya, dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
2: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
2: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk aja gawean, gak ada kerjaan.
4: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang?
3: Pesanan orang, ya. Saya datang rata-rata, langganan di sini sabar aja emang, jadi mau aja menunggu.
4: Oh, jadi bijinya tetap mantar jelas.
3: Iya, mantar, tapi ditinggal. Di ya, chat WA.
4: Dikabarilah.
2: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
5: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kadang sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kayak itu, biasanya kan apa-apa pengurangan mau aja.
4: Berapa kali gak mati lampu disini teman?
5: 2 kali bang sudah selama aku di sini. Nah,
2: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Mendengar dari Nunukan, sore hari ini ada rekan saya Rusdi di sana. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, rekan Niar. Untuk kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi hingga sore ini memang agak panas, rekan Niar.
0: Iya, mudah-mudahan turun hujan ya, rekan Rusdi ya, biar adem di sana.
1: Siap, insya Allah.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait tentang pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, rekan Niar.
0: Silakan, informasi selengkapnya.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dari sekitar 97% cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan, sekitar 19% diantaranya berstatus tidak aktif. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta merupakan peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran bulanan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin memperoleh layanan kesehatan dengan mendaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai pemerintah daerah.
3: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBI JK yang dikeluarkan, kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari mandiri yang kemarin mereka masuk mandiri terus tidak mampu bayar jadi tunggakan semua, akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit mau tidak mau masukkan ke PBI.
2: Menurut Hajah Miskia, peserta JKN yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh pelayanan saat sakit. Kepesertaannya akan diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara kewajiban melunasi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta kepada BPJS Kesehatan.
3: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya, pada saat mereka dirawat, akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan. Tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS.
2: Saat ini dari sekitar 230 ribu penduduk Kabupaten Nunukan, sekitar 150 ribu jiwa telah memperoleh JKN gratis. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 ribu peserta dibiayai pemerintah Kabupaten Nunukan. Sementara lebih dari 60 ribu peserta lainnya ditanggung pemerintah pusat. Adapun sisanya merupakan peserta JKN mandiri dengan total cakupan kepesertaan JKN sebesar 97%. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekannya di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Reta di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Iya, halo, selamat sore Kaniar. Kabar luar biasa sekali di Palangkaraya. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Iya, Banjarmasin Reta cuacanya agak mendung hari ini. Palangkaraya bagaimana?
1: Oke, untuk Palangkaraya ini kebalikan dari Banjarmasin ya, sangat panas sekali sore ini.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan cuacanya berubah jadi adem ya, kita harapkan.
1: Amin.
0: Informasi apa yang akan disampaikan?
1: Iya, untuk dari Palangkaraya, informasi yang dimana Kompolnas temukan fakta baru kematian 3 polisi saat penggerebekan bandar narkoba.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, pihak Kompolnas membeberkan fakta baru terkait hasil temuan langsung dari Desa Kalemei, Kabupaten Katingan, terkait kasus meninggalnya 3 anggota polisi saat penggerebekan bandar narkoba. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah
3: Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun langsung ke Desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan untuk memantau perkembangan kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian saat operasi pemberantasan narkotika. Dalam konferensi pers yang digelar di lobi Mapolda Kalimantan Tengah, Selasa pagi, Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam didampingi Supardi Hamid menyampaikan sejumlah temuan penting setelah melakukan olah TKP dan berinteraksi dengan warga serta perangkat desa setempat. Khoirul Anam menjelaskan bahwa insiden ini bermula ketika anggota kepolisian melakukan penegakan hukum terkait narkotika. Petugas sudah menjalankan prosedur pada fase pertama dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas resmi. Namun tindakan tersebut direspon secara provokatif oleh pihak keluarga terduga pelaku dengan teriakan bahwa yang datang ke sana adalah perampok. Sehingga akhirnya terjadilah penyerangan berujung meninggalnya 3 anggota polisi tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan di 5 TKP, karakter lokasi, serta hasil autopsi secara ilmiah, Kompolnas menduga kuat adanya tindakan penyiksaan yang keji terhadap petugas yang gugur. Korban diyakini tidak meninggal karena tenggelam di sungai, melainkan dihabisi di daratan kemudian dilemparkan ke sungai.
2: Teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini tidak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, ya tidak bekerja, peristiwa ini juga tidak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah bukti bahasa hukum, dan sebagainya, termasuk juga otopsi dan sebagainya, itu menandakan ada luka ketika mereka masih hidup. Ya, dan ketika kita lihat lapangan dan sebagainya, dugaan kuatnya mereka di darat baru meninggal. Jadi bukan orang meninggal karena renang. Jadi ini disiksa dulu, ya kalau bahasa kami kayak begitu, baru meninggal, baru dilempar.
3: Sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya memberikan akses seluas-luasnya serta mengawal pihak Kompolnas untuk menggali setiap keterangan yang diperlukan di lokasi agar kejadian tersebut bisa terungkap dengan jelas.
4: Dari Komisi Kompolnas yang hadir, kami dari Polda Kalimantan Tengah memberikan seluas-luasnya kepada beliau-beliau untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Dan kami menyampaikan seluruh jajaran yang ada yang terlibat agar diberikan akses dan keleluasan kepada beliau-beliau. Itulah hasil yang kita sampaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya Kapolda Kalimantan Tengah, sejak kami ditugaskan di Kalimantan Tengah, saya sudah melihat bahwa cukup banyak peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menegaskan pihaknya sempat menerima informasi bahwa ada beberapa anggota yang tertinggal lalu sempat dikuasai atau ditawan oleh kelompok pelaku di lokasi kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Biarkan niar di Banjarmasin. Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Reta melaporkan. Dan pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Palangkaraya tadi mengakhiri jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Bagi orang dengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di banjar luaskan dari jalan pusat pemerintahan tempat belakang Polres Malino mengudara untuk Indonesia di banjar luaskan dari jalan pusat pemerintahan tempat belakang Polres Malino dan masih bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar yang saat ini baru bergabung di ruang dengar Anda semuanya, tetap bersama RRI di 95,3 MHz, sekalian informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada.

0: soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu,

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau di manapun Anda berada, yang saat ini baru bergabung di pancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya belakang Mapolres Malinau, mengudara untuk Indonesia di pancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Dan di menit ke-28 lepas pukul 18 kita akan kemenangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung di ruang dengar Anda semuanya, dan tetap bersama RRI Malinau sebagai tali sambung pengaman informasi di wilayah perbatasan. Tetap bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya.

0: والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا
1: Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku Tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Rabu 8 Juli 2006 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Kuota jalur Raffi Marsi yang kerap dimanfaatkan murid dari zona 3T untuk mendaftar di sekolah favorit di perkotaan dinilai terlalu besar sehingga melahirkan ketimpangan di mana sekolah pedalaman kehilangan peminat sementara pendaftar di perkotaan membeludak dan kerap memicu munculnya polemik SMPB. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
2: Besarnya kuota jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru dinilai membawa dampak yang cukup signifikan terhadap output penyelenggaraan. Pendaftar di sekolah favorit perkotaan membludak. Di sisi lain, sekolah di kawasan pedalaman Malinau justru kehilangan peminat, sehingga menjadi polemik yang terus berulang. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malinau, Esli Parir, dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau yang membahas polemik SPMB di SMA Negeri 1 Malinau. Jalur afirmasi saat ini mendapat kuota sekitar 30% atau 97 kursi dari total 320 daya tampung di SMA Negeri 1 Malinau. Afirmasi umumnya diberikan pada siswa kurang mampu atau kelompok tertentu sesuai kebijakan yang ditetapkan. Menurutnya, porsi ini terlampau besar mengingat pendidikan di Malinau mulai dari PAUD hingga SMA gratis bagi keseluruhan kalangan. Ia menyebut kondisi ini membuat jalur afirmasi kehilangan urgensinya, sebab siswa dari kalangan manapun sejatinya sudah bisa mengakses pendidikan tanpa hambatan biaya.
3: Mungkin orang-orang pedalaman, pedesaan, banyak masuk di SMA 1 tahun ini. Karena ada kesempatan di sini, Pak. Domisili 114 orang yang harus diterima. Berarti 35%. Afirmasi di sini 97. Afirmasi itu apa? Orang-orang yang tidak mampu. Kalau menurut saya, di Malinau ini, dari PAUD sampai SLTA, orang mampu, orang susah, tetap diterima, Pak. Tidak membayar maksudnya. Gratis. Nah, afirmasi ini sebenarnya tidak perlu.
2: Besarnya kuota afirmasi justru mendorong banyak siswa dari kecamatan pedalaman berbondong-bondong mendaftar ke SMA Negeri 1 Malinau. Akibatnya, sejumlah SMA di kawasan pedalaman ini kekurangan siswa. Ia pun mengusulkan agar persentase kuota afirmasi dikurangi dengan kelebihan kuotanya dialihkan ke jalur domisili. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi agar siswa yang benar-benar berdomisili dekat sekolah tidak lagi tersisih oleh jalur lain. Sebagai contoh, tahun ini ada sekitar 25 siswa yang mendaftar lewat jalur domisili di SMA Negeri 1 Malinau, akhirnya tidak diterima di sekolah tersebut karena keterbatasan kuota. Padahal sekolah berada pada rentang jarak yang cukup dekat dengan rumah, sehingga memicu gelombang protes wali murid. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terpilih secara aklamasi Dr. Ernest Silvanus, pimpin PMI Kabupaten Malinau, periode ketiga. Laporan reporter Widayat.
4: Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malinau untuk masa bakti 2026-2031. Penetapan Sekretaris Daerah Sekda Malinau ini berlangsung dalam musyawarah Kabupaten PMI Kabupaten Malinau yang juga meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya. Menurut Ernest Silvanus, dalam pemilihan Ketua PMI kali ini adalah amanah ketiga kalinya bagi dirinya. Padahal dirinya sudah berpesan dan mengharapkan ada kader lain yang bersedia meneruskan tugas ini, mengingat dirinya sudah memimpin selama dua periode sebelumnya.
5: Ini selain juga mengevaluasi, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, juga melakukan pemilihan Ketua PMI periode 2026-2031. Nah, pada saat penyampaian laporan, kemudian pelaksanaan pemilihan pleno, nah di sini saya terpilih lagi secara aklamasi. Padahal saya sudah titip pesan untuk mungkin ada kader-kader dari PMI yang bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawab PMI. Kenapa? Ya mulai merintis saya, kemudian sampai saat ini ya cukup lama, sudah dua periode, jadi ini periode ketiga. Ya memang di PMI ini kan bicara tentang kemanusiaan sosial dan ya harus berani berkorban, nggak ada gaji, nggak ada apa-apa. Nah ini memang berat, kita yang makan mungkin mengeluarkan waktu, membuang waktu, tenaga, bahkan biaya. Nah ternyata teman-teman dari provinsi, kemudian teman-teman dari relawan, semua masih mempercayakan saya. Ya karena ini amanah, ya saya kerjakan.
4: Sekda Malino juga menegaskan bahwa arah kebijakan dan program baru ke depan, PMI Malino tidak hanya berfokus pada penanganan bencana dan pelayanan donor darah saja, tetapi pada bidang kesehatan lainnya.
5: Harapan kita, PMI Malino ini nanti ke depan bukan hanya bicara tentang kebakaran, banjir, tanah longsor, donor darah, tapi mungkin bagaimana PMI ini juga mendukung perilaku sehat, kemudian pencegahan stunting, pencegahan TB dan sebagainya. Nah ini mungkin nanti yang mungkin lebih mengembangkan ke sana, jadi fungsinya semakin baik.
4: Saat ini, kata Ernest Silvanus, tiga orang formatur telah ditunjuk untuk menyusun struktur lengkap kepengurusan. Setelah pelantikan nanti, akan segera dilakukan musyawarah kerja yang rencananya bertempat di Tanah Ulen guna menyusun rincian program kerja selanjutnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Lembaga Swadaya Masyarakat Persadakum mengusulkan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah provinsi ke kabupaten. Berikut laporan Ading Revlin.
2: Lembaga Swadaya Masyarakat Persadaku mengusulkan agar kewenangan pengelolaan SMA dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Malinau. Usulan ini menyusul polemik sistem penerimaan murid baru jalur domisili di Malinau yang mencuat beberapa waktu terakhir. Polemik ini menyoroti nasib sekitar 25 murid berdomisili di zonasi SMA Negeri 1 Malinau yang tak terakomodir dalam SPMB jalur domisili sehingga melahirkan gelombang protes di kalangan wali murid. Kebijakan SPMB dinilai membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan di dekat rumah sesuai prinsip jalur domisili. Lembaga ini menilai kewenangan pengelolaan pendidikan SMA oleh pemerintah provinsi membuat campur tangan daerah terbatas. Kondisi ini memberi kesan saling lempar tanggung jawab setiap kali persoalan serupa muncul. Sementara polemik SPMB yang berulang setiap tahunnya dinilai sebagai bentuk kegagalan sistem dalam menjawab kebutuhan daerah. Wakil Ketua LSM Persadaku, Joko Supriyadi, dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, mengatakan pendidikan semestinya disesuaikan dengan kondisi lokal.
6: Bilang Pak Bupati kalau dia yang berhak mengurus SMA ini, dia bereskan. Pak Bupati nyampaikan begitu kemarin. Kalau perlu kembalikanlah ke kabupaten. Kalau gubernur nggak bisa urus provinsi ini, kembalikan ke daerah. Nah kalau misalnya pusat bilang nggak bisa karena harus provinsi, bedakan dong. Apa guna otonomi daerah? Bedakan antara pusat di Jawa dengan di sini, karena kondisinya berbeda. Nah disitulah fungsi kita, Ormas, DPRD, menyampaikan apa kondisi daerah kita yang berbeda dengan pusat. Minta diskresinya, perbedaannya. Kalau perlu diperkuat dengan perda dan sebagainya, bukan menerima kenyataan. Inilah fungsi kita menyesuaikan antara pusat sama daerah. Otonomi daerah ada kok.
2: Ia juga mengkritik sikap unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan Kalimantan Utara yang dinilai hanya menjalankan petunjuk teknis tanpa mengambil inisiatif menyikapi persoalan di lapangan. Menurutnya, UPTD semestinya bisa memberi masukan evaluatif, bukan sekedar mengarahkan orang tua mencari solusi sendiri. Hal ini terkait dengan 25 murid yang tak lulus seleksi di SMA Negeri 1 Malinau. Mereka terpaksa menempuh jalur alternatif mulai dari pendidikan jarak jauh, masuk ke SMK, sekolah swasta berbayar, hingga mendaftar ke sekolah lain yang jauh dari rumah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, di mana siswa SMP Negeri 1 Malinau Kota dipanggil Direktur SMP Kemendikdasmen karena masuk seleksi apresiasi Bintang Sobat Nasional. Berikut laporan reporter Widayat.
4: Patut dibanggakan karena salah satu siswa SMPN 1 Malinau Kota Kabupaten Malinau menjadi peserta apresiasi Bintang Sobat SMP 2026 secara nasional. Siswa tersebut bernama Ambrosius Lenggang Purwanto, kelas 10, dipanggil Direktur SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen ke Jakarta melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mengikuti tahapan seleksi lanjutan mulai tanggal 7 hingga 10 Juni 2026 ini. Berikut penjelasan Kepala SMPN 1 Malinau Kota Daud Impung MPD kepada RRI Malinau.
7: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tahun ini ada siswa kita atas nama Ambrosius Lenggang Purwanto. Ananda kita Ambrosius ini adalah siswa kelas 8 yang berhasil lolos menjadi finalis Bintang Sobat SMP tahun 2006. Jadi tahapannya memang dari video yang dibuat oleh Ananda Ambrosius, kemudian dinilai oleh tim penjurian dari Kemendikbudsman sehingga dinyatakan lolos, lalu melaju ke tahap berikutnya. Ada beberapa tahapan memang. Di tahap kedua ini diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan seleksi di tingkat nasional.
8: Nah, untuk seleksi nasional ini nanti bagaimana dukungan pihak sekolah sendiri, semua dari termasuk dari Pemkot Malino sendiri?
7: Kalau dukungan dari sekolah, memang ini kan dari awal kita sudah memberikan motivasi ya, spirit moral kepada Ambrosius. Kemudian kita menyampaikan melalui Dinas Pendidikan juga, dan Dinas Pendidikan juga sangat mendukung kegiatan Bintang Sobat ini. Dan kemarin kita sudah lapor ke Kepala Dinas Pendidikan, kan keikutsertaan si Ambrosius ini. Sehingga dukungan moral, motivasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malino juga kepada Ananda Ambrosius ini, kemarin sudah kita bertemu dengan Pak Kadis.
8: Apa yang menjadi karya anak ini sehingga bisa tampil menjadi finalis ini, Pak?
7: Ya, Bintang Sobat sendiri terseleksi karena murid kita memiliki karakter yang baik, memiliki prestasi, kemudian punya prestasi-prestasi selama menjadi murid di SMP Negeri 1 Malino Kota. Nah, lalu ada penampilan bakat minat yang dikemas dalam bentuk video, kemudian dikirim ke panitia Bintang Sobat di Kemendikbudsman.
8: Bisa disebutkan apa saja prestasi yang di sekolah?
7: Ambrosius adalah juara pidato kemarin di tingkat SMP Kabupaten Malino. Jadi prestasi yang tertinggi kemarin adalah juara pidato tingkat pelajar di SMP Kabupaten Malino.
8: Jadi ya, videonya ini yang dikirim lagi?
7: Itu sebagai bukti saja, bukti pendukung bahwa menyatakan benar Ambrosius ini adalah siswa berprestasi.
8: Apa yang menjadi harapan terbesar bagi sekolah, Pak?
7: Ya tentunya atas dukungan doa kita bersama, warga Kabupaten Malino bisa mendoakan yang terbaik. Karena Ambrosius saat tanggal 6 Juli 2006 ini sudah berjalan, berangkat ya, berangkat mereka ke Jakarta. Ya, nanti ada guru pendamping satu orang, kemudian ya, moga-moga nanti saya bisa menyusul. Ya. Karena dari dinas sudah menugaskan juga, semoga nanti hasil terbaik kita doakan untuk Ambrosius.
9: Widayat, RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Intimu hari ini, saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malino.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama Bekantan atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Itu mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok

0: Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
1: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa, nah itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
0: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. Apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
2: Ya, tujuan di sini ya, kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja, anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending sinilah dulu kan, beribur ya berapa menit temennya anak gitu biar senang kan.
0: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan kemandangkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Waktu petani musim panen untuk jemur padi itu banyak yang rusak. Karena nggak bisa jemur.
4: Yeah. Kalau Pak Sutrisno sendiri, apa ini yang disiapkan untuk mengantisipasi musim kemarau ini, Pak?
3: Terus terang, Mbak, kalau yang di wilayah Kramigasi itu tidak ada mata air.
4: Jadi?
3: Jadi yang ada sudah diduduki oleh tahun-tahun 60-an, ya. Itu seperti Sidomulyo, Kupri, Kumbi, itu ada mata air, tapi sudah ditinggali orang-orang tersebut, tapi bagian semangga sampai tanah miring SP1 sampai SP9 itu sama sekali tidak ada mata airnya. Yang ada itu pemerintah memberikan sumur bor. Tapi sumur bor itu bukan air tawar.
4: Apa, Pak?
3: Airnya itu air belerang.
4: Jadi harus diolah lagi atau gimana, Pak?
3: Itu kalau belerang, ya alhamdulillah warga terbantu untuk cuci baju, untuk mandi, itu bisa. Tapi mayoritas kebanyakan pakaian-pakaian banyak yang rusak, terutama leteng-letengnya.
4: Itu ada aromanya berarti, Pak, ya? Bau belerang ya? Tercium?
3: Bau belerang itu tercium, sehingga di Merauke kan pada umumnya atapnya kan atap seng, Pak. Rumahnya itu atap seng, tapi yang secara kebetulan yang ikut alur angin atau yang berdekatan dengan sumur bor itu paling lama 4-5 tahun sudah ganti seng itu. Jadi saya perlu informasikan sedikit kalau boleh. Kalau masalah kekeringan di sini masih untuk bulan-bulan ini biasanya masih normal, karena di sini ada 3 macam sebutan hujan.
4: Apa saja itu?
3: Yang pertama itu hujan musim hujan, terus yang kedua itu musim hujan timur. Setelah musim hujan timur ada lagi yang agak aneh dan lucu, yaitu musim hujan mangga.
4: Musim buah mungkin, bukan musim hujan.
3: Tapi orang Merauke menyebutnya itu musim
4: hujan mangga. Oh, baik. Baik, terima kasih banyak ya Pak Sutrisno sudah menyampaikan informasi kondisi di wilayah Merauke ya, yang cukup banyak tadi informasi yang disampaikan. Dan sekaligus juga Pak Sutrisno dalam segmen Warga Bicara ini menuntaskan program Kentongan Pro 3 RRI malam ini.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
4: Selepas ini Indonesia Menyapa Malam bersama dengan Rudy Zin. Saya Luna Elia. Terima kasih, sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Pertama, ya. Tapi ini sebagai tersangka kan ya?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
7: Tugas.
8: Kan dari baru dari siang, ya.
7: Soal dugaan penerimaan uang.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami melakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah saja, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini bapak mama kelompok tani.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
21: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
22: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
21: Ada yang mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Ariel menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sabar yang saya katakan.
21: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengganding pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet perjalanan.

0: Ketua Umum PPPI Galedi Muntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa pahlawan Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
1: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling, salah satu dari yang mereka kok kayaknya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI.

Inilah berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sonny Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan.

sebaliknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga $4,5 miliar. Kita

0: mengetahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: pendengar RRI program Satu Kanal Informasi.
1: Agustinus Tonda STH. Dan tapi sebelumnya kami hadirkan dulu sebagai lagu pembuka di perjumpaan kita untuk hari ini dari miliknya Akela, Kalista, Cinta Tak Ada Yang Tahu.
2: Dari Brandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan Malaysia Timur Sarawak, inilah RRI

Pria dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda. Untuk malam hari ini kami akan temani dan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu untuk mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda, dan tentunya dengan pujian yang akan menemani para pendengar di 95.3 MHz. Dan tentunya di sini kami akan temani Anda semuanya hingga nanti di pukul 12 malam dengan beberapa rangkaian acara di ruang dengar Anda semuanya. Jadi pastikan para pendengar tetap setia bersama kami di 95.3 MHz. Dan menyapa untuk semua umat Kristen yang ada di Kabupaten Malinau, selamat malam dan selamat beraktivitas serta selamat beristirahat tentunya untuk kita semua. Lagu dari kita, Seperti Yang Kau Ingini, untuk para pendengar, selamat mendengarkan.

0: Menatap masa depan, jangan terjebak dalam lamunan. Merenung berpikir ingin menjadikan diri menggapai cita-cita yang dirindukan. Jangan seperti angan-angan tukang cendol yang rindu hari ini ketika ia melihat hujan turun supaya matahari terang benderang. Ia membayangkan dan coba menjawab kesedihan atas hujan. Ia mulai melihat mentari yang luar biasa. Lalu dia mulai melamun dan berpikir orang akan berkunjung lalu memborong cendolnya. Dalam sekejap waktu cendol habis sudah. Terlalu banyak orang yang kehausan. Sayangnya, lamunan membuat ia kurang hati-hati. Satu buah batu sudah menjungkir balikan gerobaknya. Tumpah ruah ditimpa hujan. Habislah semua, tak tersisa. Yang tersisa hanya duka. Karena barang jualan habis, namun penghasilan tak ada. Angan-angan tentu penting, tapi tak berjaga itu jadi masalah. Karena itu, tataplah masa depan dalam persiapan dan tindakan-tindakan bertanggung jawab. Jangan melamun dan memikirkan sesuatu yang tidak tepat hanya untuk mengalihkan pikiran. Belajarlah jujur terhadap diri. Kalau bodoh, tuntutlah ilmu supaya menjadi pintar. Bukan sekedar berpikir akan jatuh benda dari langit mengenai kepala dan membuat kita menjadi pintar luar biasa. Kalau miskin, bekerjalah yang kuat, tataplah masa depan. Jangan hanya melamun memasang lotre dan berharap Anda pemenangnya. Menatap masa depan tak sama dengan duduk memikirkan saja, tapi mempersiapkan, melakukan, sehingga dari waktu ke waktu Anda membangun masa depan untuk dirimu. Bijaksanalah. Bersama saya, Bigman Sirait.
1: Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan.

Pendengar dimanapun Anda berada, akan kita dengarkan mimbar agama Kristen Protestan di ruang dengar Anda semuanya dengan judul Akankah kita bimbang oleh Pendeta Markus STH ya. Dan kami berrekaman di ruang dengar Anda semuanya dan tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.

Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada hari ini atas segala berkat-Mu, perkenanan-Mu yang memberkati kami sehingga kami dapat lagi mendengarkan firman-Mu yang menjadi dasar di dalam kekuatan kami, yang menjadi kekuatan yang selalu mengingatkan kami akan jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Allah yang terdapat dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, ya. Kita akan membaca Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Perikop dikatakan Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan bersuruh, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji nama Tuhan. Sejauh pembacaan kita dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang akan saya beri tema, akankah kita bingung? Ya. Jadi temanya, akankah kita bingung? Satu pertanyaan dalam diri kita sebagai orang percaya bahwa kehidupan manusia acap kali hidup di dalam kebimbangan. Bimbang dalam kehidupan mungkin dipengaruhi karena faktor ekonomi, dipengaruhi karena kondisi keluarga, kondisi anak, bahkan kondisi pekerjaan yang tidak menentu, sehingga membuat kita bingung bagaimana kita akan menjalani kehidupan ke depannya. Sebab yang namanya kehidupan tidak akan pernah mundur tetapi selalu maju. Dan kita paham bersama bahwa namanya kehidupan selalu membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan untuk melanjutkan karir kita. Sama halnya seperti katakanlah kendaraan. Satu kendaraan dia bisa berjalan jika kendaraan tersebut memiliki peralatan yang baik, bahkan bahan bakar yang cukup,
untuk sebisa mungkin melanjutkan perjalanan sejauh yang diinginkan. Tapi tanpa peralatan yang baik, bahan bakar yang cukup, maka apa yang menjadi sasaran dalam kehidupan kita kemungkinan besar tidak akan tercapai. Kehidupan manusia dalam lingkaran dunia ini, acap kali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang cukup membingungkan. Entah itu soal makan dan pangan, entah itu kesehatan kita, bahkan kita diperhadapkan dengan program-program kita yang mungkin tidak tercapai, ya. Sehingga potensi kita sebagai manusia hidup di dalam lingkaran kebimbangan. Hal itu bisa terjadi oleh karena sasaran atau harapan yang kita harapkan tidak tercapai. Kita melihat di dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, di mana dikatakan bahwa satu waktu murid-murid ini sementara di atas perahu, ya, di atas perahu, dan pada waktu itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Setelah sepanjang hari mereka melakukan perjalanan yang jauh dalam pelayanan, memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa kepada orang-orang pada waktu itu. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus memberikan makan bagi mereka yang lapar, dan bagaimana Yesus memberikan harapan bagi mereka yang putus asa. Sehingga pada sore hari, maka mereka mulai bertolak ke tempat yang lain. Dan murid-murid atas perintah Tuhan, mereka naik ke perahu dan berlayar jalan. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada waktu itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Ada berapa mil perjalanan mereka, murid-murid ini? Datanglah Yesus dengan kondisi yang tidak biasanya. Ya. Artinya merupakan kedatangan Yesus ke di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu dalam situasi kondisi yang tidak lazim, ya. Mereka belum pernah melihat keadaan atau kondisi peristiwa yang akan mereka hadapi pada malam itu. Sebab dikatakan bahwa sepanjang mereka perjalanan ada banyak badai, ada banyak topan dan sebagainya yang menghambat mereka, merintangi perjalanan mereka. Dan dikatakan dalam kitab, ketika Yesus datang di hadapan mereka dari jauh, mereka tidak mengenal bahwa yang datang menjumpai, mendekati mereka adalah Yesus. Sehingga timbullah satu pemikiran manusia, mereka bukan melihat Tuhan, tapi karena rasa takut, ya, rasa takut yang mencekam kehidupan mereka, sehingga mereka mengambil satu kesimpulan bahwa yang datang di tengah-tengah mereka adalah hantu, padahal yang datang adalah Tuhan. Kenapa perkataan ini harus keluar dari mulut mereka? Disebabkan karena kondisi dan keadaan yang membuat murid-murid pada waktu itu tidak pernah menyangka, tidak pernah memikirkan kalau satu waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan datang di tengah-tengah mereka. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, di sini Tuhan langsung memberikan mereka sapaan. Dia berkata, "Aku ini." Ya. Dari bahasa, dari suara, murid-murid mendengar dan mengenal bahwa yang ada di depan mereka ini adalah Yesus. Sehingga mereka tercengang-cengang, mereka terheran-heran, ya.
Pengalaman yang pertama di mana mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan merupakan satu mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, di mana Tuhan berkuasa mengatasi kuasa atau kekuatan alam. Ya, artinya Tuhan mampu menguasai kekuatan alam pada waktu itu. Dan salah satu murid berkata, "Tuhan, jika engkau, ya, maka dikatakan Petrus akan mendekati dia." Dan Tuhan berkata, "Mari." Dan Alkitab mencatat bahwa Petrus mulai keluar dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendekati Yesus. Sangat luar biasa kita melihat di sini satu peristiwa yang jarang akan terjadi dalam kehidupan manusia, di mana manusia bisa berjalan di atas air bukan karena kekuatan, bukan karena hikmat, bukan karena kepandaian, tetapi karena kuasa dan anugerah Tuhan yang memungkinkan Petrus dapat berjalan di atas air. Jadi Alkitab mencatat bahwa dia berjalan atas air, ya, sebab ayat-ayat selanjutnya berkata bahwa ketika dia merasa takut, merasa khawatir, dan dia mulai tenggelam. Dalam kondisi itu maka Tuhan datang kepada dia, datang mengangkat kepada dia. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Hai engkau orang yang kurang percaya, ya, apabila engkau itu, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air itu." Maka Petrus datang, ya, dikatakan, kata Yesus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya, ya, tiupan angin sangat kuat, dia merasa tenggelam, ya, dan dia mulai berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sehingga pada waktu itu Tuhan mulai menegur mereka, menegur Petrus, dan dikategorikan bahwa orang yang kurang percaya dengan kebimbangan dalam kehidupannya. Pendengar yang terkasih dimanapun kita berada, dari uraian dari atas yang memberikan perikop perjalanan Yesus di atas air dan yang seberi tema tadi, akankah kita bimbang? Pertanyaan yang dikatakan akankah kita bimbang, dengan kata lain, sepantaskah, seharusnyakah kita bimbang ketika kita bersama-sama dengan Tuhan? Ya, sepantasnyakah kita harus bimbang, ya, takut, khawatir dan sebagainya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan? Tetapi kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang ada di dalam perjalanan murid-murid Yesus dengan Yesus, seharusnya rasa takut, rasa bimbang itu tidak akan menghantui kehidupan kita, sebab yang pertama dikatakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Ya, seharusnya yang namanya kebimbangan itu tidak akan menghantui diri mereka, sebab dikatakan mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan, yang memungkinkan bahwa tidak akan mungkin seseorang bisa bimbang ketika dia bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini bahwa
Mengapa kita harus bimbang? Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seorang pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Jadi bagaimana sebenarnya supaya kita tidak akan bimbang dalam kehidupan ini? Pengalaman demi pengalaman, tokoh gereja, tokoh Alkitab yang kita baca hampir setiap minggu, salah satu tokoh Alkitab adalah Daud, di mana dalam kesibukannya kesehari-harian, ya, sebagai raja, ia mengatur kebijakan, ia mengatur kemajuan negaranya, ia mengatur kedamaian negaranya, ia mengatur keamanan, memberikan jaminan keamanan buat bangsanya pada waktu itu. Semuanya itu bisa dilewati oleh karena dia berkata dia dekat dengan Tuhan. Jadi pertama, jika kita memang sudah dekat dengan Tuhan, maka dipastikan bahwa mengapa kita harus bimbang? Ya, mengapa kita harus bimbang? Jadi dalam kondisi seperti ini kita harus meyakinkan diri kita, menumbuhkan iman kita, menumbuhkan kepercayaan kita, keyakinan kita yang kuat bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita suatu kekuatan, suatu penghiburan yang luar biasa yang membuat kita tidak harus bimbang atau bingung, ya, antara percaya dan tidak. Kenapa orang yang selalu dekat, ya, bahkan dikatakan mungkin kita sudah sering ke gereja dan sebagainya, sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita masih rasa bimbang, kita masih rasa ragu, benar nggak ini? Nah, kenapa seperti itu? Ya, sebab ternyata setiap kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu tidak bertumbuh dalam kehidupan kita. Ketika iman itu, firman tidak bertumbuh, tidak akan memungkinkan iman kita bisa bertumbuh, menghasilkan iman yang kuat. Jadi boleh dipastikan bahwa orang yang bimbang adalah orang yang memiliki iman yang lemah. Ya, padahal kita selalu berdoa, kita selalu datang beribadah, tapi kita masih bimbang, kita masih ragu. Itu menandakan bahwa iman kita tidak bertumbuh. Tapi kalau memang iman kita bertumbuh, maka rasa kebimbangan, rasa ragu itu akan menjauh dalam kehidupan kita. Tidak akan mungkin. Sebab iman kita bertumbuh, ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu, pengharapan dari segala sesuatu. Semuanya ini mulai dari iman. Berharap kepada Tuhan karena iman. Ya, tidak percaya sesuatu dan kita tetap percaya itu dikerjakan oleh iman. Semuanya dikerjakan oleh iman. Jadi kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, kita pastikan kita orang-orang yang tergolong orang-orang yang bimbang. Ya, jadi pertama, mengapa orang bisa bimbang? Karena imannya tidak bertumbuh. Dan kalau kita melihat lagi di sini, ya, Petrus yang dikatakan salah satu murid yang sangat vokal pada waktu itu dalam pelayanan-pelayanan yang kita lihat bagaimana dia adalah salah satu murid yang sangat vokal. Bahkan dikatakan dalam satu ayat dia siap mati untuk Tuhan, ya. Dan Tuhan menegur bahwa sebenarnya sebelum ayam berkokok tiga kali engkau telah menyangkal aku. Tapi Petrus dengan keyakinannya, dengan kepercayaan dia katakan dia siap mati untuk Tuhan. Tapi dalam peristiwa ini, bagaimana dikatakan seseorang telah mengalami mujizat yang luar biasa? Ya.
bagaimana dikatakan orang yang telah mengalami mujizat yang luar biasa. Ini Petrus ini mengalami mujizat yang luar biasa. Tidak semua orang memiliki iman bisa berjalan atas air, tapi dia pada waktu itu dengan iman yang ada dia bisa berjalan atas air. Dengan kata lain, dia menikmati mujizat yang luar biasa. Tapi di ujung-ujung perjalanannya dikatakan dia hampir tenggelam oleh karena tiupan angin yang sangat keras, oleh karena kondisi alam yang terjadi pada waktu itu yang menghantui dirinya, pikirannya mulai diliputi dengan rasa takut dan sebagainya. Sehingga rasa bimbang itu mulai muncul dalam dirinya. Dia berkata dalam hatinya, ya, Alkitab tulis, tapi kita bisa dengan gaya mahasiswa yang ada, manusia yang ada, jangan-jangan saya tenggelam, sehingga dia berteriak, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan datang. Berteriak kepada Tuhan pada waktu itu tidak salah. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kondisi pada waktu itu. Bahwa kondisi Petrus sebenarnya dia diliputi dengan rasa bimbang. Atau dikatakan keraguan di dalam menikmati mujizat Tuhan. Yang kedua, pertanyaannya, akankah kita bingung setelah kita melihat begitu besar pertolongan Tuhan, begitu nyata pertolongan Tuhan, ya, begitu luar biasa bagaimana Tuhan memberikan kita pertolongannya, tetapi kita masih merasa ragu dan masih merasa bimbang. Ada banyak orang yang setelah mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, sama seperti Petrus mengalami pertolongan yang luar biasa. Orang disembuhkan dari sakit, orang dihiburkan dari kesusahan, bahkan orang yang memiliki pergumulan luar biasa yang sangat besar menurut ukuran manusia, ketika didoakan dia mengalami kelepasan. Tetapi dengan mujizat-mujizat atau pertolongan yang luar biasa mereka dapatkan, tidak membuat mereka semakin hari semakin yakin kepada Tuhan, tetapi mereka masih bimbang. Ini kan sangat ironis di dalam kehidupan kita manusia. Mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, tapi di ujung-ujung karir kita ke depannya, kita orang yang bimbang. Ya. Pendengar yang terkasih, kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita pasti akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa dalam diri kita. Mungkin kita berkata, saya tidak pernah mengalami mujizat. Dalam diri manusia, setiap manusia, setiap hari, kita pasti mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita sehat pada hari ini, itu merupakan anugerah Tuhan. Kalau pada hari ini kita masih bisa bernapas dengan baik, itu karena anugerah daripada Tuhan. Kalau pada hari ini kita masih bisa makan dan minum, kita tinggal dengan keluarga dengan tenteram, dengan damai, itu adalah bagian daripada mujizat yang Tuhan buat. Jadi melihat mujizat di hadapan Tuhan, jangan kita kategorikan mujizat itu adalah sesuatu ya perkara yang luar biasa. Mungkin yang mati tiba-tiba dibangkitkan dan sebagainya. Atau orang lumpuh tiba-tiba berdiri. Orang bisu tiba-tiba bisa berbicara. Orang tuli bisa mendengar. Baru kita kategorikan itulah mujizat. Ya. Mujizat yang Tuhan berikan dalam diri kita setiap hari itu ada. Tapi mengapa di dalam kita mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan, kebimbangan, keraguan terus menghantui, terus menjadi lingkaran kesulitan sehingga kita terlalu sulit untuk keluar dari dalamnya. Kenapa? Saya beri alasan. Kenapa kita terlalu sulit menikmati mujizat Tuhan? Kita bimbang dan sebagainya. Oleh karena kita tidak pernah mensyukuri setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mensyukuri anugerah
Kita tidak pernah mensyukuri kemuliaan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Kita gagal melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu diwarnai dengan kebimbangan, dengan ketakutan, dengan keraguan, dengan kekhawatiran dan sebagainya. Di tengah-tengah kita sebenarnya telah merasakan berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita bisa makan pada hari ini, itu merupakan kebaikan daripada Allah. Dan itu kita lupa syukuri. Ya. Kalau pada hari ini kita bisa masih bisa berkata-kata, ngomong satu dengan yang lain, mungkin kita masih bisa melantunkan satu pujian kepada Tuhan. Itu bagian daripada kebaikan Tuhan yang perlu kita syukuri. Sebab kehidupan manusia tanpa diwarnai dengan rasa syukur dalam kehidupannya, maka manusia tersebut dia akan selalu hidup dalam lingkaran kebimbangan atau lingkaran keragu-raguan. Bayangkan dikatakan Petrus yang telah mengalami mujizat luar biasa. Dia telah melihat bagaimana mujizat demi mujizat yang Tuhan buat. Tetapi dia juga sempat mengalami yang namanya keraguan. Keraguan, kebimbangan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak percaya. Karena bimbang. Dan orang-orang yang bimbang adalah orang-orang yang tidak pernah mensyukuri apa yang dialami dalam kehidupan kita. Jadi mari supaya kita bisa lepas daripada kebimbangan, keraguan. Yang saya beri tema tadi, akankah kita bimbang? Atau sepantaskah, seharusnyakah kita bimbang ketika kita telah bersama-sama dengan Tuhan? Dia simpulkan orang yang bimbang. Kenapa dia bimbang padahal sudah dekat dengan Tuhan? Disebabkan karena imannya tidak bertumbuh. Kalau iman kita tidak bertumbuh, memang kita akan menjadi ragu. Kita akan menjadi bimbang. Kita tidak akan percaya dengan Tuhan. Kita tidak akan percaya dengan mujizat-Nya. Terus kalau kita tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang dikategorikan orang yang di dalam keragu-raguan. Pendengar yang terkasih dimanapun kita berada, orang yang bimbang dan orang yang ragu, Tuhan tidak sangat simpati. Ya. Tuhan tidak mengharapkan iman kita mati. Dan Tuhan tidak mengharapkan kita tidak bisa bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Bersyukur kepada Tuhan bukan karena kita kaya baru kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, jangan tunggu kita sukses baru kita mulai bersyukur. Jadi kalau kita belum sukses, maka kita berkata, belum ada kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dari dulu sampai sekarang, sama biasa-biasa saja, tidak ada perubahan di dalam perjalanan hidupku. Sehingga kita terlalu sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, maka orang tersebut hidup di dalam kebimbangan dan di dalam keraguan. Kalau kita sudah hidup dalam kebimbangan dan keraguan, maka kita akan terlalu sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Kita akan terlalu sulit merasakan betapa indahnya kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita diliputi dengan rasa bimbang dan ragu,
maka kita kan tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Padahal kalau kita melihat dalam Mazmur 23 bagaimana Tuhan berkata lewat seorang hambanya, dia berkata, pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di tengah-tengah padang belantara, di tengah-tengah padang, bagaimana seorang pemazmur, seorang Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Sehari, setiap hari dia merasakan bagaimana dia merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita tidak bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita adalah orang yang malang, tidak memiliki pengharapan. Kalau kita tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan kita, kita orang yang kurang beruntung. Ya. Pendengar yang terkasih, jadi mari lewat renungan firman Tuhan pada hari ini, kita kembali sadar, akankah kita bingung? Akankah kita bimbang? Jangan kebimbangan ini mengikat kehidupan kita. Jangan kebimbangan ini ya mencengkeram kehidupan kita, sehingga kita terlalu sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam diri kita. Terlalu sulit kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sebab dikatakan bahwa perlindungan Tuhan, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tidak pernah berkesudahan. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam diri manusia. Jadi puji nama Tuhan, lewat renungan firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini, yang memberikan kita satu pelajaran, ya, yang menekankan supaya sebagai orang yang percaya, jangan sampai kita diliputi dengan rasa bimbang atau ragu. Percayalah, kuatkanlah keyakinan kita, tumbuhkanlah imanmu, biarlah imanmu bertumbuh. Dan yang kedua, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa merasa kedamaian setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari sebelum saya mengakhiri, saya akan berdoa buat kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba bersyukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap memiliki iman yang kuat dan memiliki sikap yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar dimanapun mereka berada pada hari ini. Sekiranya di antara mereka ada yang sakit, Tuhan Engkau yang menyembuhkannya. Yang susah Engkau hiburkan. Yang sementara berdoa buat pekerjaan, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, sehingga mereka pun dapat menikmati berkat-berkat yang datangnya daripada Allah. Terlebih ya Tuhan, jika di antara pendengar ada yang hidup dalam kebimbangan dengan keraguan, hari ini aku berdoa kiranya kasih Tuhan datang meliputi kehidupannya, supaya imannya dapat bertumbuh. Dia percaya dan tetap bersyukur kepada Allah Tuhan. Terpujilah nama Bapa, hamba bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Di dalam

hidupmu. Alangkah indahnya kalau hidup adalah apa yang ada di dalam khotbah. Karena khotbah selalu indah terdengar di telinga. Sebuah kepedulian yang dikumandangkan terhadap sesama. Sebuah keberanian yang digambarkan bukan saja berkorban harta tetapi juga nyawa. Wow, sebuah kebersamaan yang sangat indah karena berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tak terbilang nilai dalam khotbah. Alangkah indah kalau khotbah menjadi kenyataan yang luar biasa, membawa kita menapaki hari-hari untuk semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini. Alangkah indah jika khotbah menjadi sebuah kenyataan di kehidupan, sehingga tiap orang tak sekedar mendengar tetapi kini merasakan. Gugatan bagi tiap orang beriman, gugatan bagi Anda yang mengaku percaya, gugatan bagi Anda orang beragama. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat memuja. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat mengaku dosa. Semoga rumah ibadah tak berhenti di rumah ibadah, tetapi rumah ibadah bisa memberi suasana yang merubah hidup tiap anak manusia. Rumah ibadah bisa menitip supaya ibadah dibawa dalam kehidupan nyata, sehingga ibadah hadir di keseharian, dimiliki oleh tiap orang, dirasakan manfaatnya oleh tiap insan. Dan akhirnya orang boleh berkata, betapa indahnya hidup dalam ibadah yang diawali, yang didasari sebuah kebenaran khotbah yang hadir di kehidupan nyata. Alangkah indahnya jika itu menjadi sebuah kenyataan. Sudah sepantasnya tiap agama memeriksa diri. Jangan-jangan menemukan yang berbeda. Karena yang dilakukan di kehidupan ternyata sangat bertolak belakang dengan apa yang dikhotbahkan. Awas, gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Hadir dalam kehidupan nyata, berbagi dengan sesama. Dan sesama bukan saja orang seagama, tetapi sesama adalah manusia. Semoga Anda melakukan apa yang seharusnya. Bersama saya, Bigman Sirait.

0: Nyah kau dari muka bumi ini teras pedang kau lho.
1: Aduh! Hei, Sulo! Kau memukulku! Rasakan ini!
0: Ada kesayangan kau bunuh diri gara-gara kau tidak mau menikahinya. Manusia gak bertanggung jawab kau.
1: Bagaimana aku menjelaskan padamu, bukan aku yang menghamili adikmu.
0: Omong kosong.
2: Sejak itu, dendam abadi antara keluarga Gedesura dengan Wayan Loke telah membeku, tidak mungkin dihancurkan.
0: Apaan ini? Si Loke yang brengsek itu jadi calon kepala desa? Hah? Aku gak sudi. Jangankan melihat wajahnya, mendengar namanya saja aku dah muak.
3: Ada apa, Bapu?
0: Sudah. Siapa yang menaruh lembaran berisi foto si brengsek ini di sini?
3: Si brengsek? Oh, Pak Loke maksudnya. Itu tadi, Po, ada panitia pilkel menaruhnya di sana. Po. Bapu, sampai kapan sih Bapu akan menyimpan dendam itu, Po? Coba lihat. Bapu sudah mulai tua. Nanti Bapu sakit. Tiang takut, Po. Nanti Bapu kenapa-napa.
0: Kau gak ngertian. Hati ini terlalu sakit dan sulit untuk disembuhkan. Sudah. Kau mau kemana, Yan? Pasti ketemu dengan siapa aja namamu?
3: Lopadmo maksud Bapu.
0: Ya, Lopadmo. Yan.
3: Iya, Bo.
0: Cepet-cepet nikahi dia. Nanti nyesel lo. Keburu diambil orang. Kapan kau ajak Bapu ketemu dengan orang tuanya?
3: Gak bisa aku bayangkan apa yang akan terjadi bila Bapu tahu yang sebenarnya. Loh, Padmo itu anak dari musuh bebuyutannya.
0: Lo, kok malah bengong?
3: Oh, iya, Po. Nanti pasti tiang kenalkan Bapu dengan orang tuanya. Aku pergi ya, Po.
0: Iya, hati-hati ya. Aku masih penasaran siapa Lopadmo itu. Apakah karena dia orang miskin sehingga malu bertemu denganku? Lebih baik aku ikuti yang sudah. Dia pasti ke rumahnya Lopadmo.
2: Diam-diam, Gedesura mengikuti kemana anaknya pergi. Tapi sayang, karena suasana malam, apalagi dihalangi oleh mobil tronton yang membawa material melintas, sehingga Gedesura kehilangan jejak.
0: Kemana perginya anakku? Nah, aku jalan aja. Siapa tahu nanti ketemu.
3: Loh, Lopadmo, coba lihat loh ke atas. Bintang-bintang yang bertaburan di atas sana dengan cahaya indahnya. Aku begitu bahagia malam ini loh.
4: Iya, benar, Bli. Tiang bahagia sekali karena Bli selalu ada di sisi Tiang. Tapi Tiang takut, Bli. Apakah cahaya itu akan mampu bertahan karena mendung yang begitu tebal, Bli?
3: Loh, apakah kau benar-benar cinta pada Bli?
4: Kenapa? Bli ragu?
3: Bukan.
4: Tapi?
3: Kalau memang kau cinta, sebagaimana Bli mencintaimu, Mari lo, mari kita bersihkan mendung-mendung itu demi cinta kita lo.
0: Ternyata mereka berdoa di taman kota ini. Lebih baik aku ngintip dari balik kayu besar ini.
4: Bli, sampai kapankah kita mampu menyembunyikan bahwa Ayah Tiang adalah musuh bebuyutan Ayah Bli?
3: Loh, Bli sangat menyayangi dan menghormati Bapo Bli. Tapi Bli tidak mau kehilangan kamu loh. Bli gak bisa hidup tanpamu.
4: Tiang juga seperti itu, Bli. Dia gak bisa hidup tanpa Bli. Seandainya karena keegoisan orang tua kita yang keduanya merasa benar dan memisahkan kita, lebih baik aku mati saja, Bli.
3: Loh, seandainya seperti itu, mari kita mati sama-sama loh. Bli janji itu loh. Pohon besar ini sebagai saksinya. Jangan menangis loh. Loh Padmo.
4: Bli sudah.
3: Loh Padmo.
0: Iya. Ternyata Loh Padmo anaknya Loke. Apakah benar aku telah menyakiti kebahagiaan anakku? Iya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sebelum mereka melihatku, lebih baik aku cepat-cepat pergi dari sini.
3: Loh, gimana kalau kita katakan saja terus terang kepada ayah kita masing-masing bahwa kita saling mencintai?
4: Apa, Bli? Bli yakin?
3: Kita akan coba, loh.
4: Iya, Bli. Dia akan lakukan itu.
2: Malam itu, Loh Padma menceritakan kepada ayahnya bahwa dia sangat mencintai Wayan Suda.
5: Apa? Kamu pacaran dengan Sudo anaknya Gede Suro? Tidak! Tidak! Bapu tidak setuju!
4: Kenapa, Po?
5: Kenapa katamu lo? Kamu kan tahu Gede Suro itu musuh bebuyutnya Bapu. Pokoknya tidak!
4: Sampai kapan, Po? Permusuhan Bapak telah merenggut kebahagiaan kami. Bapak egois. Bapak mementingkan diri sendiri.
5: Loh Padmo, tunggu. Aku egois. Bapak sayang padamu loh. Tapi kenapa? Kenapa yang Sudo yang kau cintai?
0: Ian Sudo.
3: Iya, Po.
0: Kau sudah besar. Pastilah kau sudah bisa menilai benar dan salah, kan? Pantas gak pantas?
3: Po, kok tumben-tumbennya Bapak bicara seperti itu? Kenapa ya, Po? Seakan-akan hati kita menyatu, Po.
0: Maksudmu?
3: Sebenarnya Tiang yang ingin mengatakan sesuatu kepada Bapak penting sekali.
0: Bapak sudah tahu.
3: Sudah tahu? Tiang kan belum bicara.
0: Ian, Bapak mohon padamu, putuskan Loh Padma.
3: Oh, ternyata Bapak sudah tahu. Maafkan Tiang, Po. Semua perintah Bapak, semua kata-kata Bapak, Tiang telah turuti. Tapi untuk yang satu ini, Tiang gak bisa, Bapak. Maafkan Tiang, Po.
0: Kalau begitu keputusanmu, baiklah. Tapi bunuh Bapak sekarang. Bunuh Bapak ya.
3: Tidak, Po. Tidak. Bapak tidak sadar, Po.
0: dengan permusuhan Bapo itu. Bapo telah membunuhku terlebih dahulu, Po. Kalau begitu keadaannya, lebih baik aku pergi saja dari rumah ini. Aku pergi, Po. Selamat tinggal, Bapo. Jaga diri Bapo baik-baik.
6: Ian, Ian Surem, jangan pergi, Ian.
5: Kenapa sejak pagi sampai jam segini Lo Parmo belum pulang ya? Kemana dia? Nah, pasti ke rumahnya Suro. Awas kau.
2: Wayan Loke bergegas menuju rumah Gede Sura. Dan saat itu juga Gede Sura mengejar anaknya. Mereka bertemu di persimpangan jalan.
5: Kebetulan Gede Sura. Hei Suro, di mana kau sembunyikan anakku? Pengecut kau! Anakku kau jadikan sasaran kemarahanmu.
7: Jaga bicaramu, manusia kotor. Aku pengecut katamu? Apakah bukan sebaliknya? Justru kau yang memperalat anakku, manusia kotor. Ini terima dia dari...
5: Aduh! Kau memukulku!
7: Bangun! Bangun kau! Gimana? Gimana rasanya? Enak kan?
5: Baiklah Suro. Nih, dengan kayu ini aku pecahkan kepalamu.
7: Hentikan!
8: Hentikan! Bapu! Kalau Bapu terus begini, baik, silakan. Silakan Bapak, kami akan pergi, pergi jauh. Aku tak sanggup menanggung malu.
0: Bapak, teruskan saja saling baku hantamnya, Bapak. Kalau memang di hati kalian tidak ada cinta lagi, Bapak.
8: Biarkan kami pergi dengan cinta ini, Bapak.
0: Mari kita pergi, Padma.
6: Tunggu, tunggu. Jangan pergi kalian.
5: Kalian benar. Kami egois. Kami telah merenggut kebahagiaan kalian. Maafkan Bapo lo. Maafkan Bapo juga, Yan.
7: Bapo sadar, Yan, lo. Bapak tidak pernah tenang hidup bermanikan rasa tenang. Ian Loke, maafkan Belian.
5: Beli Gede, Tiang juga minta maaf. Semua ini terjadi karena kesalahpahaman. Kekuatan cinta anak-anak kita yang telah menyadarkan kita, Beli.
2: Demikian mini drama karya Gusti Sumadi dengan pemain Gusti Sicinta sebagai Gede Sura, Wayan Bawe sebagai Wayan Loke, Gusti Sumadi sebagai Yan Suda, Wayan Karmini sebagai Loh Padma, penyelia musik Keto Chandra, narator Agung Ari. Sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermelina dan di ruang dengar Anda semuanya. Telah kita dengarkan dan ikuti tadi beberapa program acara di semuanya, salah satunya drama radio dengan judul Kekuatan Cinta di ruang dengar Anda semuanya. Dan pendengar, di malam hari ini akan kami ajak para pendengar untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu Berjaringan ya, ataupun program Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 yang akan kita dengarkan bersama di malam hari ini. Selamat mengikuti.
1: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
2: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
1: cerita tentang ya,
3: Hetikus Endang ya.
1: Iya,
3: ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
2: Iya. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm, kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
1: Oke. Okay.
3: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu satu satu apa satu lagu itu ya satu ini satu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya, kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara
3: gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
2: Betul.
3: Antara notasi
2: lirik sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
2: Betul.
3: Nah itu kan
2: paketnya itu,
3: iya
2: kan?
3: Paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
1: Oh,
3: ya.
1: Siap,
3: ada
1: kalau
2: mengalir begitu ya, saja ya.
1: Tapi jelas
2: nanti waktu, dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah.
1: Betul.
3: Bagi saya.
1: Oke. Okay. Siap
3: gitu, Mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda.
2: Iya.
1: Tete Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
2: bisa nyanyi lagu dangdut.
1: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
2: Iya, benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
2: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
3: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
2: menyatukan,
3: supaya
2: ya,
3: kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
2: lagu dangdut
3: ya. Misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mestinya bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi
2: ya.
1: Siap.
2: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
1: Aha.
2: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
2: Nah, Bang Ben itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
1: laku.
3: Tembus
2: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
2: Iya.
1: gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
2: Betul. Wah, ya luar
1: masih
2: biasa
1: tetap
2: loh.
1: Terus sampai saat ini
2: dari
1: gitu.
2: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya. Sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
2: Masalah sampai akhir Ayu.
1: Namanya juga Ayu
3: di Maluku. Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
2: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya lu sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
1: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
2: sebenarnya sambil ngomong ya. Udah.
1: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
1: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa persatuan artis seniman
3: SPSI.
1: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekali ya kan kapasitasnya akhirnya kami menyatukan semua elemen seni mau elemen lukis tari pematuk pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas teman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi yang targetnya ya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Siap
3: aja cuman itu aja
2: perjuangan penting itu
1: ada tawan di Singaraja
2: ya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
2: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya
1: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki ya diperbaiki
2: sistem royalti kita,
3: betul. Supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak.
2: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
1: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
2: kayak manual deh.
1: Manual tetap. Ya bikin
2: karena
1: lagu ya.
2: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu. Atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi. Palsu.
2: Betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
2: Iya. Iya gini Bang Benny.
1: Iya.
2: Abang jangan gitu dong.
1: Siap karena saya juga ngefans sama
2: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu ya.
2: Kau belahan jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau
0: di sini lama, di ya. Bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Pangkalan, maksudnya ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor religi, ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh.
1: Boleh.
0: Bang Safik ya? Juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk Juni.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
1: Aduh lama.
3: Duder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Dugger gitu. Itu sendang, ya?
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus

0: panjang, mm-hmm. tepat-tepat antara syair nadab pertama, kedua, dan seterusnya, berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
1: Okay.
0: Terus yang ketiga, dia suara tenor di bas atau bariton.
1: Okay.
0: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya, Bang?
2: Silakan.
0: Ya, untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan Louis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Mm-hmm. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
1: Siap.
0: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong, dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah. Dadah
0: Abang Tengku. Sampai ketemu di
1: sampai
0: Jakarta.
1: Ketemu. Siap.
2: Dadah. Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
1: Karena namanya disebut, langsung kita angkat. Yeah. Ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali.
1: Mm-hmm.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Kalau Bang Benyatar ini dia sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu.
1: Mm-hmm.
3: Apalagi karya-karyanya ya seperti Kingpok, Edores maupun seniornya Bung Tengku Sabi ini, Handa Matete, pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
4: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
3: Iya, ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
4: Oh iya, Mega Sylvia.
3: Ya, kalau ada waktu Bung, ya. kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
1: Siap.
3: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia, itu aja dari saya.
1: Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Terima kasih Bang Andi.
2: Terima kasih Bang Andi.
3: Bung Gue nih asar ya.
1: Iya, iya.
3: Proyek-proyek kedepannya.
1: Okay. Baik, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana.
2: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
1: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
2: Selamat malam kata ya.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
1: Oke
5: deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
1: Mbak Ita lagi keluar kota.
2: Oh, okay.
1: Maka kita ke kita ekspor ini
2: lagi ya.
1: Safik kita import.
2: Import ya. Kalau ekspor
1: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
1: Masa
5: gitu,
1: sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Oke, okay, terima selamat kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
1: Boleh kirim pempe juga boleh.
2: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
1: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Radio RRI Palembang, khususnya Pos 1. Selamat
1: iya.
5: tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
1: salam,
5: di Mas Yudi.
1: Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
1: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay, deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Louis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dadik Dukder, mm-hmm. ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau yeah, apa itu
2: jenis
1: vokal yang apa itu Bang Benny?
4: Sebenarnya sama kok,
1: sama ya,
4: Berdiri Bulu Romaku, Dadik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu, mm-hmm. itu sama kok itu, mm-hmm. ya nyanyinya ya biasa aja,
1: mm-hmm. kan gitu. Siap.
4: Cuman okay. karakter, kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
2: agak sopran kan?
4: Iya. Lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
2: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
2: Wih,
1: kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
4: Oh, Kamu Tak Til.
1: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya nggak beda.
1: Nggak beda?
2: Nggak beda, hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya, artinya yang milenial lah.
0: Iya, oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Nura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak, cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu.
0: Oke, siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya, atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala ya. Cuman gimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
1: Ini kita mau
0: sebelum kita tutup ya. Ini ada kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bilaku

0: Indu. Oh. Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira-kira. Minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya.
3: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus, bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kan, kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya,
3: sebenarnya
2: lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya
3: bagus.
2: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, kalau karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, ah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ya, diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, ya. Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu tuh, aku cuma seperti apa.
1: Itu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
3: Nah, bukan enggak cocok.
1: Iya.
3: Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku,
2: iya,
0: Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama nggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Itu iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua,
2: amin.
1: Ketiga ya supaya
2: amin.
1: Bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya
2: baik.
1: Yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
4: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
4: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
4: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
4: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail, sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Pendengar RRI, program Mempersatukan Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu dari RRI Pro 1 Jakarta. Sudah kita ikuti pendengar obrolan yang seru sekali untuk malam hari ini, dan kita kembali di RRI program 1 Tarakan. Jazz Music akan hadir menemani Anda hingga jam 11:50 nanti. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan selamat beristirahat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: diam ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan RRI Mali Now di 95.3 MHz untuk malam hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung kebersamaan kita untuk Lintas Maino Malam untuk edisi hari ini 8 Juli 2026. Dan kita akan berpisah untuk edisi hari ini, namun besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali R Malina akan mengudara di ruang dengar Anda semuanya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini, kami ucapkan baik terima kasih untuk kebersamaan Anda. Di hari ini kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat tentunya untuk kita semua, dan kita akan jumpa lagi di esok hari. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di edisi 8 Juli 2026. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali Erin Malino berada di udara untuk membawakan acara siarannya di edisi 9 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica, memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini

adalah nabi dan manusia pilihan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk

Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

juri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Mendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar Anda nikmati ya sajian lagu-lagu dalam nuansa musik islami. Dan jangan beranjak pendengar karena selain ini akan ada sajian informasi dalam Tarakan pagi ini.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

0: dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Pada terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pembuka untuk Anda pendengar di pagi hari ini, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat kolaborasi pengembangan ekonomi syariah sebagai strategi untuk mendorong usaha mikro, kecil dan juga menengah naik kelas. Komitmen ini mendapatkan pengakuan nasional melalui dua penghargaan pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 di Jakarta pada hari Minggu kemarin 6 Juli 2026. Penghargaan kategori literasi ekonomi dan keuangan syariah serta The New Emerging Syariah Economic Region diterima langsung oleh Gubernur Kaltara Haji Zainal Arifin Paliwang sebagai apresiasi atas keberhasilannya membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan tentunya berdampak bagi para pelaku usaha. Keberhasilan ini merupakan hasil penilaian dewan juri yang terdiri dari para pakar lintas sektor, di antaranya ada Profesor Jo Hermansyah, kemudian ada pakar otonomi daerah ada Irfan Syaufik dan juga Muhammad Bagus Teguh sebagai wakil ketua komite perbankan syariah. Kemudian ada juga Muhammad Ismail Riyadi sebagai Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi. Ada juga Gunawan Arif Hartoyo sebagai SVP Bank Syariah Indonesia dan Titin Rosmawati sebagai Direktur Utama CNN Indonesia. Dan tentunya pendengar, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi yang dibangun Pemprov Kalimantan Utara bersama para pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta berbagai pelaku dan pemangku kepentingan dalam memperkuat daya saing UMKM. Dan melalui sinergi ini, Pemprov Kaltara mendorong UMKM untuk mengadopsi prinsip ekonomi syariah melalui pendampingan usaha, fasilitasi sertifikat halal, dan juga peningkatan literasi keuangan syariah, serta kemudahan akses pembiayaan. Direktur KNEKS Solahuddin Al-Ayubi mengatakan keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta akademisi. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi

0: Di festival kampus nanti, pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku

masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selain kabar tadi pendengar, ada informasi berikutnya. Kali ini kita ke Kabupaten Malinau, di mana sebuah kembangan besar baru saja diraih ya dari Kabupaten Malinau, di mana Ambrosius Lenggang Purwanto, siswa kelas 7 SMPN 1 Malinau Kota, berhasil lolos ke tahap nasional apresiasi Bintang Sobat SMP tahun 2026. Ia dipanggil langsung oleh Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen untuk hadir ke Jakarta guna mengikuti serangkaian seleksi lanjutan. Peserta terpilih akan berangkat didampingi satu orang guru pendamping selama rangkaian acara berlangsung. Kepala SMPN 1 Malinau Kota, Daud Impung, menyampaikan kabar gembira tersebut. Dan kegiatan ini bertujuan untuk menjaring, membina, dan sekaligus memberikan apresiasi bagi siswa yang memiliki keunggulan. Ia berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh pelajar di Malinau untuk terus berusaha dan mengharumkan nama daerah. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sosial masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wamen Bukbangga atau BKKBN Isyana Bagus Oka, pendengar, menegaskan dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus HKD 2026 bersama UNFPA. Ia menyebut generasi muda membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka untuk merencanakan keluarga secara lebih bertanggung jawab dan juga berkelanjutan di Indonesia. Dan pemerintah memperkuat akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai pondasi generasi muda dalam rencana

yang layak. Dan data ini memperlihatkan pendengar pentingnya kebijakan lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan berkeluarga generasi muda pada saat ini. Dan Depdaluk Kemenduk Bangga Bonifacius Prasetya Ihtiaro menegaskan bahwa pembangunan kependudukan harus memastikan kesempatan setara bagi para generasi muda Indonesia. Ia menyebut generasi muda merupakan penggerak perubahan yang perlu didukung melalui kebijakan terintegrasi lintas sektor pembangunan nasional. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Bencana alam, biaya penanganan bencana alam terus overhead.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: yang pop minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, pakai kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Metro Bangsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan Kami, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: dari kami kesanggupan. Kalau kesanggupan tiap hari memangirkan juga nggak apa-apa mas, bisa. Gitu kan.
1: Padahal saya sudah tanya pesan. Mungkin ada kader-kader dari TNI yang bisa.
2: Bendahara kegiatan sih. Tapi bendahara dua juga.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Kamis 9 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana dan Operator Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Dengar dan pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Kejaksaan Negeri Bulungan melakukan penggeledahan di kantor Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Penggeledahan itu dalam rangka melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi Benuan Tafes 2025.
2: Ya, salah satu stafnya juga ada bendahara kegiatan sih.
4: Kejaksaan Negeri Bulungan terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Benuan Tafes 2K25. Dalam sehari pada Selasa 7 Juli 2026 lalu, tim penyidik tindak pidana khusus menggeledah kantor Dinas Pariwisata dan kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk mencari serta mengamankan alat bukti. Dari penggeledahan di kantor Dinas Pariwisata, penyidik menyita sekitar 20 bundel dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Benuan Tafes 2K25. Sementara dari kantor Bapenda, penyidik mengamankan sejumlah dokumen berupa proposal, surat keputusan, dan surat permohonan yang berkaitan dengan pengelolaan dana kegiatan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Sutiari Bulungan, Yuharta Jui Putra, menjelaskan Bapenda ikut digeledah karena memiliki peran dalam kepanitiaan Benuan Tafes sebagai bendahara kedua yang bertugas menerima sumbangan dari para pihak pendukung kegiatan. Penyidik juga mengungkap adanya dugaan awal berupa double budgeting, laporan fiktif maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun seluruh dugaan tersebut masih dijalani melalui proses penyidikan.
2: Ya, salah satu di stafnya juga ada bendahara kegiatan sih. Tapi bendahara dua juga. Tapi mereka bendahara satunya ada di mana?
5: Pariwisata.
4: Hingga kini sekitar 7 orang saksi dari Dinas Pariwisata dan Bapenda Kalimantan Utara telah dimintai keterangan. Penyidik menegaskan proses hukum masih berlangsung dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejari Bulungan memastikan akan terus mengumpulkan dokumen serta keterangan saksi untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Benuan Tafes 2K25. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kota Tarakan. Komitmen Puskesmas Gunung Lingkas untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat terus ditingkatkan, di antaranya dengan membuka layanan persalinan 24 jam.
0: Dari kami kesanggupan. Kalau kesanggupan tiap hari memangirkan juga nggak apa-apa mas, bisa.
6: Puskesmas Gunung Lingkas telah membuka layanan persalinan 24 jam. Fasilitas ini dihadirkan untuk memberikan rasa aman bagi para ibu hamil yang membutuhkan penanganan persalinan darurat kapan saja. Kepala Puskesmas Gunung Lingkas, Dr. Anies Priliatna, menyampaikan bahwa layanan ini didukung oleh tenaga medis termasuk bidan yang siap sedia dalam sistem shift. Selain itu, fasilitas ruang bersalin di Puskesmas Gunung Lingkas juga telah dilengkapi dengan peralatan medis yang sesuai standar, ruang pemulihan yang nyaman, serta ambulans siaga jika sewaktu-waktu diperlukan rujukan ke rumah sakit.
0: Oh, dari kami kesanggupan. Kalau kesanggupan tiap hari memangirkan juga nggak apa-apa mas, bisa. Itu karena kami ada 2 bed pasien untuk bersalin, kemudian ruang divas juga tersedia 2 hingga 3 bed.
6: Meski demikian, Anies mengakui fasilitas layanan ini belum dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Ia mengaku dalam sebulan pihaknya hanya menangani sekira 10 ibu mau melahirkan, sebab banyak yang beralih ke rumah sakit. Padahal pihaknya tidak hanya melayani umum, tapi juga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Anies menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya melayani warga yang masuk wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas saja, akan tetapi seluruh masyarakat Tarakan. Karena itu diharapkan masyarakat atau ibu yang ingin bersalin dapat melakukan persalinan di Puskesmas Gunung Lingkas yang sudah membuka layanan bersalin 24 jam. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, semangat ratusan pelajar tanpa dasar menari dalam memeriahkan Festival Irau Tengkayu ke-15. Berbuah manis dan sukses membuka penonton, di mana ditemui usai acara pelatih tari SBT Paguntaka, Florifono mengungkapkan rasa bangganya terhadap totalitas para siswa, meski awalnya berangkat dari nol.
5: Karena mereka semua kan tidak dari dasar nari. Mereka ada kalah hanya ditunjuk dari senang, ya begitu-begitu aja.
7: Di balik keindahan tarian kolosal pada puncak Festival Irau Tengkayu ke-15, tim pelatih ternyata harus bekerja ekstra keras. Waktu persiapan yang hanya 2 bulan menjadi ujian berat karena 106 siswa yang terlibat merupakan pemula yang mendadak ditunjuk oleh pihak sekolah. Guna menyiasati keterbatasan dasar menari, tim pelatih menerapkan strategi khusus dengan berfokus membangun ikatan emosional dan kedekatan antar pelajar di lapangan. Pelatih tari SBT Paguntaka, Florifono, menjelaskan modal utama anak-anak sekolah ini hanyalah rasa senang sehingga menyatukan pemahaman mereka di lapangan menjadi cerita menarik tersendiri.
5: Karena mereka semua kan tidak dari dasar nari. Mereka ada kalah hanya ditunjuk dari senang, ya begitu-begitu aja. Tapi yang menarik itu bagaimana mereka membuat mereka saling terikat. Anak-anak sekolah ini kan ada kalah mereka hanya senang-senang begitu aja, tiba-tiba ditunjuk masuk ini. Jadi ketika sudah masuk ke sini paling tidak ada hal yang kita harus buat supaya sama pemahaman.
7: Usai suksesnya pergelaran tahun ini, Florifono berharap pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait dapat memperbanyak program kesenian sejak dini agar bakat seni anak muda Tarakan terus terwadai. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut Kalimantan Utara.
8: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler dan kapal tongkang yang biasa melewati laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahmi Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
8: Beraktivitas di perairan harap lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
9: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Lembaga Swadaya Masyarakat Persadaku mengusulkan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah provinsi ke kabupaten.
10: Bilang Pak Bupati kalau dia yang berhak mengurus SMA ini, dia bereskan. Pak Bupati nyampaikan begitu kemarin. Kalau perlu kembalikanlah ke kabupaten. Kalau gubernur tidak bisa urus provinsi ini, kembalikan ke daerah.
11: Lembaga Swadaya Masyarakat Persadaku mengusulkan agar kewenangan pengelolaan SMA dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Malinau. Usulan ini menyusul polemik sistem penerimaan murid baru jalur domisili di Malinau yang mencuat beberapa waktu terakhir. Polemik ini menyoroti nasib sekitar 25 murid berdomisili di zonasi SMA Negeri 1 Malinau yang tak terakomodir dalam SPMB jalur domisili sehingga melahirkan gelombang protes di kalangan wali murid. Kebijakan SPMB dinilai membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan di dekat rumah. memasuki prinsip jalur domisili. Lembaga ini menilai kewenangan pengelolaan pendidikan SMA oleh pemerintah provinsi membuat campur tangan daerah terbatas. Kondisi ini memberi kesan saling lempar tanggung jawab setiap kali persoalan serupa muncul. Sementara polemik SPMB yang berulang setiap tahunnya dinilai sebagai bentuk kegagalan sistem dalam menjawab kebutuhan daerah. Wakil Ketua LSM Persadaku, Joko Supriyadi, dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, mengatakan pendidikan semestinya disesuaikan dengan kondisi lokal.
10: Bilang Pak Bupati kalau dia yang berhak mengurus SMA ini, dia bereskan. Pak Bupati nyampaikan begitu kemarin. Kalau perlu kembalikanlah ke kabupaten. Kalau gubernur nggak bisa urus provinsi ini, kembalikan ke daerah. Nah kalau misalnya pusat bilang nggak bisa karena harus provinsi, bedakan dong apa guna otonomi daerah. Bedakan antara pusat di Jawa dengan di sini, karena kondisinya berbeda. Nah disitulah fungsi kita, Ormas, DPRD, menyampaikan apa kondisi daerah kita yang berbeda dengan pusat. Minta diskresinya, perbedaannya. Kalau perlu diperkuat dengan perda dan sebagainya. Bukan menerima kenyataan. Inilah fungsi kita menyesuaikan antara pusat sama daerah. Otonomi daerah ada kok.
11: Ia juga mengkritik sikap unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan Kalimantan Utara yang dinilai hanya menjalankan petunjuk teknis tanpa mengambil inisiatif menyikapi persoalan di lapangan. Menurutnya, UPTD semestinya bisa memberi masukan evaluatif, bukan sekedar mengarahkan orang tua mencari solusi sendiri. Hal ini terkait dengan 25 murid yang tak lulus seleksi di SMA Negeri 1 Malinau. Mereka terpaksa menempuh jalur alternatif mulai dari pendidikan jarak jauh, masuk ke SMK, sekolah swasta berbayar, hingga mendaftar ke sekolah lain yang jauh dari rumah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau terpilih secara aklamasi memimpin Palang Merah Indonesia, Kabupaten Malinau periode ketiga untuk masa kepengurusan 2026-2031 dalam musyawarah Kabupaten PMI Malinau di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau pada Selasa 7 Juli 2026.
1: Saya terpilih lagi secara aklamasi. Padahal saya sudah titip pesan untuk mungkin ada kader-kader dari PMI yang bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawab PMI.
12: Dr. Ernest Lepanus, SPI MMMH, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malinau untuk masa bakti 2026-2031. Penetapan Sekretaris Daerah Sekda Malinau ini berlangsung dalam musyawarah Kabupaten PMI Kabupaten Malinau yang juga meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya. Menurut Ernest Lepanus, dalam pemilihan ketua PMI kali ini adalah amanah ketiga kalinya bagi dirinya. Padahal dirinya sudah berpesan dan mengharapkan ada kader lain yang bersedia meneruskan tugas ini, mengingat dirinya sudah memimpin selama dua periode sebelumnya.
13: Saat ini saya juga mengevaluasi, ya, minta kemampuan juga melakukan pemilihan ketua PMI periode 2026-2031. Dan pada saat penyampaian laporan kemudian pelaksanaan pemilihan PMO, nah di sini saya terpilih secara aklamasi. Padahal saya sudah titip pesan untuk mungkin ada kader-kader dari PMI yang bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawab PMI. Juga mulai melintis, kemudian sampai saat ini ya cukup lama, dua periode, jadi ini periode ketiga. Memang di PMI ini kan bicara tentang kemanusiaan, sosial, dan harus bayar korban, dan gaji, dan ini memang berat. Kita yang makan mungkin mengeluarkan waktu dan waktu tenaga bahkan biaya. Nah ternyata teman-teman dari provinsi, kemudian teman-teman dari Delawar masih menggalakkan saya. Sebenarnya mana yang saya kerjakan?
12: Sekda Malinau juga menegaskan bahwa arah kebijakan dan program baru ke depan, PMI Malinau tidak hanya berfokus pada penanganan bencana dan pelayanan donor darah saja, tetapi pada bidang kesehatan lainnya.
1: Harapan kita, PMI Malinau nanti ke depan bukan hanya bicara tentang kebakaran, banjir, tanah longsor, donor darah, tapi mungkin bagaimana PMI ini juga mendukung perilaku sehat, kemudian pencegahan stunting, pencegahan TB dan sebagainya. Nah ini mungkin nanti yang mungkin lebih mengembangkan ke sana. Jadi fungsinya semakin baik.
12: Saat ini, kata Erna Silvanus, 3 orang formatur telah ditunjuk untuk menyusun struktur lengkap kepengurusan. Setelah pelantikan nanti, akan segera dilakukan musyawarah kerja yang rencananya bertempat di Tanah Ulen guna menyusun rincian program kerja selanjutnya. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kuat kuota jalur afirmasi yang kerap dimanfaatkan murid dari zona 3T untuk mendaftar di sekolah favorit di perkotaan dinilai terlalu besar sehingga melahirkan ketimpangan di mana sekolah pedalaman kehilangan peminat sementara pendaftar di perkotaan membludak dan kerap memicu munculnya polemik SPMB.
14: Afirmasi di sini 97. Afirmasi itu apa? Orang-orang yang tidak mampu.
15: Besarnya kuota jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru dinilai membawa dampak yang cukup signifikan terhadap output penyelenggaraan. Pendaftar di sekolah favorit perkotaan membludak. Di sisi lain, sekolah di kawasan pedalaman Malinau justru kehilangan peminat sehingga menjadi polemik yang terus berulang. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malinau, Esli Pari, dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau yang membahas polemik SPMB di SMA Negeri 1 Malinau. Jalur afirmasi saat ini mendapat kuota sekitar 30% atau 97 kursi dari total 320 daya tampung di SMA Negeri 1 Malinau. Afirmasi umumnya diberikan pada siswa kurang mampu atau kelompok tertentu sesuai kebijakan yang ditetapkan. Menurutnya porsi ini terlampau besar mengingat pendidikan di Malinau, mulai dari PAUD hingga SMA, gratis bagi keseluruhan kalangan. Ia menyebut kondisi ini membuat jalur afirmasi kehilangan urgensinya, sebab siswa dari kalangan manapun sejatinya sudah bisa mengakses pendidikan tanpa hambatan biaya.
14: Mungkin orang-orang pedalaman, pedesaan banyak masuk SMA 1 tahun ini. Karena ada kesempatan di sini, Pak. Domisili 114 orang yang harus diterima. Berarti 35%. Afirmasi di sini 97. Afirmasi itu apa? Orang-orang yang tidak mampu. Kalau menurut saya, di Malinau ini, dari PAUD sampai SLTA, orang mampu, orang susah, tetap diterima, Pak. Tidak membayar maksudnya. Gratis. Nah, afirmasi ini sebenarnya tidak perlu.
15: Besarnya kuota afirmasi justru mendorong banyak siswa dari kecamatan pedalaman berbondong-bondong mendaftar ke SMA Negeri 1 Malinau. Akibatnya, sejumlah SMA di kawasan pedalaman ini kekurangan siswa. Ia pun mengusulkan agar persentase kuota afirmasi dikurangi dengan kelebihan kuotanya dialihkan ke jalur domisili. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi agar siswa yang benar-benar berdomisili dekat sekolah tidak lagi tersisih oleh jalur lain. Sebagai contoh, tahun ini ada sekitar 25 siswa yang mendaftar lewat jalur domisili di SMA Negeri 1 Malinau, akhirnya tidak diterima di sekolah tersebut karena keterbatasan kuota. Padahal sekolah berada pada rentang jarak yang cukup dekat dengan rumah, sehingga memicu gelombang protes wali murid. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Dugaan korupsi Benuan Tafes 2025, 20 bandel dokumen disita ke jari bulungan. Lembaga Swadaya Masyarakat Persadaku mengusulkan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah provinsi ke kabupaten. Kuota jalur afirmasi yang kerap dimanfaatkan murid dari zona 3T untuk mendaftar di sekolah favorit membuat sekolah pedalaman kehilangan peminat. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
16: Sekian berita Kaltara.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Saya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang ya, pada hari ini terkait video lucu ya yang sempat beredar di dunia maya dan mungkin masih viral ya pada saat ini, soal ekspresi Haaland. Di mana sebuah video yang memperlihatkan Erling Haaland tampak terkejut saat melihat pantulan dirinya di cermin viral di media sosial beberapa minggu ini. Dalam video tersebut, pesepak bola asal Norwegia itu tampak sedang menikmati makanan di sebuah restoran China. Haaland terlihat memegang sumpit dan juga bakpao sambil makan santai. Beberapa saat kemudian ia mendadak melompat kaget ketika melihat bayangannya sendiri di cermin yang berada di sisi kiri meja. Video itu pertama kali ramai beredar di platform X pada 28 Juni 2026 sebelum menyebar ke Instagram, kemudian Facebook, dan juga YouTube. Secara akumulatif, video ini telah ditonton lebih dari 50 juta kali. Dan banyak pengguna menganggap ekspresi striker Manchester City dalam video ini lucu dan mengira rekaman itu benar-benar terjadi. Namun, hasil pemeriksaan sejumlah pihak menunjukkan video ini bukan rekaman asli, melainkan hasil manipulasi menggunakan teknologi AI. Alih-alih merupakan video asli, ternyata video tersebut dilengkapi dengan community notes di platform X. Catatan komunitas itu menyebut video ini merupakan konten hasil AI sekaligus menyertakan tautan menuju video asli. Sejumlah pemeriksa fakta menganalisis video ini frame demi frame dan menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah bentuk telinga Haaland yang terlihat lebih runcing dibandingkan penampilannya di dunia nyata. Dan

0: borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah.

0: kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Mas, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, pendengar, dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir kemarin. Wasit Francis Letexier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis tersebut. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Laporan harian olahraga Prancis, L'Equipe, menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letexier. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Dan kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA. FIFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu, tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mo Salah pada menit-menit akhir pertandingan. Dan pendengar, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francis Letexier. Sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui. Dan sebelumnya pendengar, pelatih Mesir Hossam Hassan melontarkan kritik keras seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Hassan melanjutkan, seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mo Salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Mesir juga protes atas pembatalan gol yang kedua. Dan pelatih tim nasional Mesir tampak emosional melihat sikap wasit. Ia memuji penampilan anak asuhnya yang sempat unggul 2-0 atas juara bertahan sebelum akhirnya kebobolan 3 gol di penghujung laga. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Peringkat masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang